0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Lagu kembali ramai masterpiece ke pagi tu menjadi steam gal lagu ya ke udah muncul nyingkang bas semifinal ACSC ya ke 9 tu nem nanti.
1: Ya, nanti kiamat.
0: Ya nanti ada yang penanggul engkau kata oh. Dekat diatur dalam bulan 8 tu ilah. Tidak ada penanggul tang nama-nama panti berkawal ngau ACSC tu. Pemutus rasmi dekat ditemu kita bak program carta sepejarah ti dikeluar ke mereka midi tiap hari 5.
1: Ya, nasi gamat. Nanti cak berita balik nah tuan. Ya, jadi ya beres pagi megang ke bola peninga tua ke pagi tu tuan begulai ngutu abah 2 pagi. Jadi 2 pagi andang ya bakal selama dan bisi bataran tau ya ke dekat di penjurai ke kita pagi tu ne.
0: Au, jadi sebab pekawal ngau batang randau tuan salito melati sebenarnya dulu ngelansa atau utai ke ngasora menu tabian.
1: Ya.
0: Bas lampor dohnya jam itu pekiat FIFA World Cup 2026 dua match mujuara diatur pagi itu tadi kalau match yang ke terubah round of 32 Brazil ngalah ke Jepun pemutus 2-1 mimet lagi Jepun kan agak upset tentang mimpi kenyapnya nak mana kalau ya gol kedua Brazil dipasuk ke maya injury time toka extra abah injury time ya second half lalu ujung ke Brazil nyingkang lagi round off tidak lupa ya muka pagi tu baru aja kira dalam tembok dalam setengah jam tu tadi ngenyet mimet meh Siti gegasi bola sepak aku kita tahu kena tim dia ke besi can menang World Cup ke tahun tu tentang pulai temu pengudah tadi dibungkus menua Paraguay ba pemutus penalti kalai pengudah 90 minit tidak atau bermain sidak ya seri 1-1 lalu ba extra time keterubah Germany bisi skor tang skornya kena Kinzel ban player ya tadi nyau nuju kiper Paraguay dan ya penalti kiranya tadi kesal ke kumda tadi ambil ke atau mudah berkunti tadi tanda muka-muka yang peneliti ya ke pengujuan hari pemain Germany tadi nyin nyuk langit yang berlaku
1: nyuk ngilihat yang gol
0: ya mek aku lalu ngujuan ke Paraguay mujur ke round of 16 Germany kira lekat dia kira pagi tu tadi meneliti dua program mati aku nanti kena
1: ya
0: laban beberapa program aku ngarap ke Jepun tadi ulang agak absen ke Brazil laban prestasi Jepun kita tahu ke Jepun tersebut deh. Jadi ngicak kita tadi jadi wakil Asia ulun nyingkang. Entang menyikaku nasib nah dari bapak sidak ya. Udah tadi ngenang ke Germany ngau Paraguay tu. Paraguay tu ba rawan ke terubah tu bakal kelawak deh. Sekali tahu nah ke sidak ke tahu ngelawak ke Jerman ujuang ya.
1: Ya nasi kiamat tuan. Tai ya ke perlu dia tu tadi kan nyangka mimet ke tadi tu EUK ya ke tubuh pagi tadi. Kan nyangka ga ku kira ke betul memperaga mati ku tadi tuan deh. Jadi ya ke perlu dia tu amai punya keduaan salah ga peraga mati aku.
0: Laban yang saya ku nanti siapa yang ke Jerman tau ala laban pergue deh. Laban ba main grup sida tu maju orang sida ya kemat ya. Sebenarnya ujung tadi sida ya kalah ba last match laban sida nanti kira nanti emak laban sida sida layak deh. Tanya me kurang tadi bolnya tadi segala. Nama-nama aja utai enggak tahu nyadi.
1: Iya, nasi kayak matun. Jadi ya ba topik tua pagi tu pan kira ke kiak mekenang tuan eh. Tau kai kawul ngau main bol tu tuan.
0: Atau
1: pengasai hati kita ya pengelama kita ke udah hidup tuan teh aku nya 30 lebih tahun dah hidup tu tuan. Berapa peratus tahu ke berapa persen utai ke disaga mati kita nya tadi ngena ba sitip-sitip karame ke banyak kita itu meragam tu. Ngena alu nyadi utainya. Kenyak deh. Jadi kita buka tahu kunci ke ba Facebook pagi tu tuan.
0: Lebana berkenan ke ba program kita siku-siku mensia tu bulak muda lebuh maya kita itu tadi ba siti-siti perkara tu ke siti-siti situasi tu. Nuang kesepsi menyalahi menjadi mayanya deh.
1: Ya.
0: Jadi nuang tentu ya dekat meragam siti-siti utai tu. Bakal kumpul saya kumpul deh. Ba ya ke udah-udah tu tadi. Nemu-nemu lah. Po lain mai tu. Engkau tadi nak tojak meh. Kamu dah buat aku tu program tadi deh. Terubah sekali segi amat programnya tadi amat hanya di 1% tiap banyak yang kena

0: Siti-siti karo tu. Napa ngau tadi barundiang ni deh. Ambil kemana dia punya kecontoh nuan tadi nen. Tahu ya. Kau bukulai ngau tahu. Kira nyu peragam mati deh deh. Udah nyak lu amat nyati utanya. Kini dia boleh meragam utanya tu.
1: Ya nanti baku tu tadi nen. Mulai kita itu mensia. Nanti kita itu dah lama bukulai ngau pangan diri deh. Nuan boleh maca orangnya bakni.
0: Ya.
1: Kau aku nanti kita dah segi dah lama bukulai. Jadi nanti bakal ya temu drastik berbalik. Tentu bisa utainan ngena bad kita ke bulan deh.
0: Yeah.
1: Jadi bulan gati tu nyonya meragam kebukai. Leban kita itu tadi nanti selalu semua kejaku deh. Ya berjalan lurus sekali ya temu belajar pincat. Tentu ya bisa kebuah ya pincat aja tena. Ngai urat temu pincat ke diri ngapa pia ya. Nanti abang pun dipubim nanti. Nanti ketiri kadang-kadang boleh meragam ke utai si titiknya. Ketiri maca situasinya.
0: Ya memang kita itu mada utai ke nyari dia tuan ketika kita mada keadaannya munya kunuan namai munya kunuan dia tuan tik baka kita nya tadi bisi ndak mulai ngoranya deh udenya kita ngasai ngoranya bisi berubah bisi perubahan ba ya meh yang lama tu begitu ya ne jadi nyu pengalaman lama ya nyu berubah hari ya ke ambek ke pandiang mari ya ke suah nanya cerita kita ini ya udenya nyu nare berbunyi ya ge dia tuan nare berbunyi nare nanya cerita ujung-ujung lalu putus nya hubungan ukai semina kita ke Besulu tuan eh orang ke Bebaki orang ke Bekaban bekenya leo kita ke ndak begulai sama ditau deh jauh apa direk kontak kita kena telefon semua ne suai mai kita tu tanya berita ke pangan direk dinti hari kadang-kadang mai utai ke di kerantau ke kita nya dinti hari bisa jauh utai di rantau deh tuan lama-lama nya tadi kita ngasai ke iya ada WhatsApp tua ada WhatsApp deh
1: semua
0: semuan bekenya deh tua boleh merambu nadai kontak ke wagi tu lah bekenya lama ke yang lain kita jauh dia daripada kita dari situasi kita kena di
1: atau kena apasih orang mana kita kena betul tu ngagaya lepas ya temu semua bukannya ngapak deh lepas semua kerja ko buka kita ke kue tu deh iya nak mudah semua ngapak nanti buka kaca nanti nak dibuka api apa kita deh yang kalau si orang buka aib nanti ceritanya tadi
0: temu mana
1: sempaman tadi ya
0: segi amat tuan kadang-kadang aku namanya percaya ke utai ke bekenya tuan deh nanti tua atau berkaban mana hubungan tua atau tadi punya kurang kawal tu atau mana deh tang nyet tuan tu tadi berubah nyawah ke diri aku nade kebuah na tu menyawah ke diri ya mesti bisa kebuah ya
1: unyak mana baka sepama baka utai kue kita nyak meh nanti tidak nade semua ngapa nanti nade orang ngebak enak ya
0: baka pun pisang menjauh pisangnya na patut ya ke kebab ngapa nanti nade ribut na ya
1: betul itu mesti gak bisa ribut gak mau buat ya
0: ya nanti kiamat kira nyak anak apa mungkal kenang tua pagi tu tuan dan lagi tuan macari balap dinga tu cerita sudah ene.
1: Okey jadi tahu lawa Facebook kami di www.facebook.com/yfmiban lalu tinggal ke komen kita dia. Ada berkas kematian kita pagi hari itu lagu hari ke Saipul malam Aki Muda.

0: Gracias lain.
1: Tentu ya guys, gracias lain. Mending yang kawap ngerap pagi WFM kita pagi tuh bercerita segam hati kita.
2: Ya, jadi udah mayu komen dari para peninggal tuan-tuan. Jadi aku macam ke terubah tu dari Mami Nini selamat pagi. Jadi amai jadi 80% utainya amai ke jadi ku ya tuan. Laban dulu tamak dalam mimpi aku berjurut ku ya. Hati kita ulih ngasai, ulih nyagam asainya deh. Lebih agak tak mimpi nesal, mimpi ringat, mimpi gagal tu sah kuya datai ke ngigau asai ke amai nyadi sebedau yang nyadi kuya kenyak yang nyadi ngiyat tu kuya tuan kadang-kadang utainya masuk dulu dalam mimpi ya bisa orang berkenyak tuan deh bisa masuk dalam mimpi dulu nyadi utainya kenyadi nak lu terkalak nyak ya udah lama baru baru utainya nyadi ya ingat ku tanya nama saya udah kalak ngasai ku utai tau padahalnya dalam mimpi bisa gak berkenyak tuan
1: awnya tau dikumai orang dejavu kita asai saya kekalak nggak saya utai itu tang dini neh tang suah itu tadi bunyi kau kita tadi petanda atau ke orang ayahnya nang ya hari mimpi lapan itu tiba pengharap lama kita iban semua utai tanda-tanda tadi nang ya datang hari mimpi kita yang megang sebelah itu tiba kita iban ke pengharap asal kita tang itu nyaulayan gaya tang bunyi kau kita tadi mimpi itu taja orang madaha main kita tidur mainan tidur kurang deh entang itu tadi kena nak ulah dikenggai ke kita ganya siti hari cara nu putara madah ke di
2: namun tadi kena ni bisa ke bekenya tu maka orang ke madah deh nanti kita perhatikan kini ke orang madah ke petanda dalam mimpi-mimpi patah ngelek kati korang yang ke bisik ke pemelayan ke namanya
1: bisik ke bisik bala kita itu ke nalama lagi kenyau menyehat sama kenyaku
2: bisik ke utainya jadi nanti kita berhati ke utai bekenyaknya enggak kita madahnya salah enggak kita madahnya betul tuan kau tanya kebetulan kok kita ada
1: kebetulan
2: bisa kan jadi
1: takutnya tadi tanda tang siti ke orang nanti Arab ke orang madah deh nanti dia kena mimpi patua ular nanti deh tanda nyau nalama kita betatu-tatu dah mi kurang bisa mereka masang nanya aku tuh juta kali udah patua tatu lah nah lu berdau gue
2: nyadi laban nanti nanya Indo tuh lelaki kan nanya ke Indo nah patua Indo masa yang ke rumah dia nanya
1: deh. Dunia deh tuh dunia modern kurang semua tidak tahu maka. Okay, semua pagi muka kakek kita pempari peningkat kita hari yang menua betuang ya ke baru pada hujan pagi tu ya. Nanti pulai ngaji ya. Nanti banyak pu nang ya segi 100% sagam ati salah. Kalau bagi maya hari 3, hari 5, hari 6, hari minggu. Ya, nanti sagam matinya betul. Aku kak meminta pati.
2: Lalu perubah kami.
1: Lalu perubah kami. Yang mau nanti sagamnya betul lama.
2: Iya, jadi tau kita boleh ada sagam sama itu.
1: Sini tak boleh. Hari 3, hari 6, hari minggu. Sini tak boleh sagam kita.
2: Iya,
1: nasi sagam. Tadi munyi kurasi amat. Pok nasib mama magang. Iya. Okey, selamat pagi mesti. Pagi itu berarti
2: Sasha Amanda selamat pagi. Jadi nguya aku ya bayam pu tuan deh. 70% kia amai nyadi utai ke dalam peraga mati ya aku ya. Awnya Sasha Amanda. Lalu peninggal kita ke buka itu baka Richard Nub bisa megap gulai ngok kita pagi tu tuan. Jadi ya madah ba aku ku ya 50% saga mati basitik-sitik perkara tu ndang amai ku ya. Kita selalu ninga orang nyebut na bula utai ku aku. Sige betul aku pu mah nyebut jakonya aku ya.
1: Ya, tak amai galaban munyi ko peninggal kita Wellington imai pagi tu deh. Sagam ati tu kelebih lagi maya kita ngasai ke feelnya temu datai. Takut ada tengok nak entum kini pun nadei nak muka-muka tanya temu datai deh. Selalu ya 80% sagam matinya nah ya kebetul ya. Tentang tajak pihak kita itu patut dihabisi pengharap enggak baatur petara dalam dunia atau
2: iya sekiamat
1: ya kan tadi munyi kesebut tua ba dulu tadi nya siti ari cara petara meri kita yang ambil kita yang ngadang
2: bersedia dulu
1: lawan dunia atau munyi kita nanti ya kelalu manis lama ndak garindo kelalu payet lama ndak garindo lawan nanti kalau manis kencing manis ke kita lebahnya
2: kita percaya tuan Tuhan nak kalau nguji kita itu lebih hari pematut ya.
1: Ya, hanya
2: lebih bersabar mana tuan.
1: Ya, lepas kadang-kadang penimpang atau ke pahit di sepi kita iba punya ya, selalu yang manis bap pun. Lalu nanti kalau manis dalam penghidup, pahit dah tiba pun ya. Apa ujung ya. Tapi ya, ya. Okey, jadi ya, datang lagi tuan, maca sekali-kali ya, komen peninggal kita iba dua pagi, tuan dan nanti. Sekali lagi, terus berperindang lagu Ari Remesenji ke pagi tu, Sulu Manager. Lalu benar-benar tanya program di tau aku. Boleh Sulu pangkat manager.
2: Aku ngikat dulu, betul.
1: Dua pagi, why?

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri subilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku Crispin Fowler. Kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
5: Okey, jadi lagi mendiang ke 2 pagi Y 8.31 minit pagi ini. Okey, jadi komen ke di kirim peninga kita pagi tu. Selamat pagi ngagai Mami Nili ke pagi tu. Jadi antik ya 80% saga Matias selalu kena 8 oleh udah dulu tamak dalam mimpi. Aku tersebut tadi tu nenek mati tadi. Lepas utai tu tadi mimpi tu nak tanda asal lalu lebih lagi kelebih lagi nanti kita itu tadi mimpi temu saya kesal temu ringan dengan temu tusah hati. Bisa memang tetekannya di dampi.
6: Ya, awak ya. Segi amat tu. Nanti kita nyebut berkawan dengan mimpi tu. Tuan deh, nanti bakal orang ke subak-subak. Tuan deh, nanti semua mimpi tu nak mana. Ulih nyadi sedangnya tadi nak minta. Aman. Nanti mimpi tak nantu geman kunya korang deh. Nak minta orang sarinya tuan. Bisa ke berkenyak deh?
5: Lepas mimpi tu, tan buruang megak korang deh. Siti hari ya buruang. Jadi bisa terkenyang-kenyang. Bisa ke banku kemarin 2 hari nak ada kerja.
6: Awal apa deh?
5: Telepon gitu. Aku nak datai tu. Nama hal. Nanti berapa? Nanti berapa? Sekali ketiga ya. Nama datai. Nama nak mai buruang ku 2 harinya. Nama hal. Kemudian ke 2 hari aku mimpi bukut ngutuk ke kita. Ngai ke bupuk lagi sekarang mai bukut ngui.
6: Kira sebut orang bakal mimpi ringan menyana tuan. Nalih tumpun turun yang lagi bisik tai ke ngasuh hanya tadi ringan. Ingat ke mimpi nalih tu ke tumpun bukut. Buai orang kita
5: nak. Amat. Buai orang yang awak. Uji terbaik orang yang balai deh. Lepas sitik kenangi menyuk ya deh. Udah keringat mimpi. Kadang-kadang nanti kadang-kadang orang nak nganu kita apa kita nyuasai diri danu lepas lagi terundak ngoti ringat dan hanya kemujuan kita dari 2 hari kaban tu sanggup diputar gaji hari ke belayak menit ya
6: mana yang kena tuan eh ok sama pagi ngagai Juni band bisa bergulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kadang betul gak saga mati bak sitik-sitik perkara ku ya atang tak gak semua ku yang ambil ke sitik contoh tu ngerara bala ucuk ke pemain mancal anak ni ke bangku labuh lagi ku kita alu mai labuh gak ya angka amat kita kena sebutnya kini amat gak tuan eh kadang-kadang kita mada anak kita mancal deh anang belanda kok kita ini tertingkap terterap lagi kok kita ini betul bias tuan nyebut lalu amat terterap tertingkap ya kadang lagi tuan
5: hanya munyi kita masian mulu orang tua jadinya kebuahan tiba-tiba orang tua bisa ngelara kita nganu kita oke nanti ya rindu-rindu hati nganunya nya ngambil ke jakuk ngambil ke kita itu tadi menerban orang dulu makai garam mari kita nya kebuah mulut cerai masin saja apa kita dulu gi makai pizza mana bagi tanya ini tu kaki kita kalau makan pizza kaki nyampau silanya kalau
6: Nanti di sedia kedai nyak pelabak ku seliah kaya punya tuan nak mau tak tahu kaya
5: anak yang
6: selia nak mau tak nyak
5: gua kaya punya nak mau tak empat kaya tu temelitak melitak tak betul
6: ya sekiamat
5: sama pagi yang kaya ini tinggi udah pacar itu ya
6: berdau
5: jadi aku ya nanti pak ya semuanya lagi saga mati ya 100% suahnya di pak ya walaupun bunyi kaya Maya buna ukai main linut mulut program ati itu semina lagu peminta ya kebendar ya oh nyata ku ya
6: minta lagu
5: ku oh minta lagu okey lalu nyak tadi peringai kebukai tahu mega terus nganjung komen ngagi kami kelebih lagi bab program ati kita tahu kenyak bisi situasi atau cerita ya kemadah ke utai tidi program kita yang sebab amamatnya di bak pengujung ya tak moga dikunci kena
6: ya sekian amat tu nanti kita berarti ke bawah penghidup kita itu kita kemudah atau kadang-kadang kita berarti ke sitik-sitik utai kenyadi dia tuan oh ku kita amat pamah induk tu nanti induk ke laki ke ambil ke contoh
5: sanuk tu ku kita dah
6: sanuk tu ku kita tak laju perahu. Nemu no kita itu nemu nama kita kelaju perahu ko kita ada.
5: Ya, si kata tegar.
6: Ya. Udah nyap laki bobine yang nak tua nyampe ke utai ke nak mana nyadi baru ambil ada tu entah. Kata kentap nak ke penghidup seduai tu ilok. Tak laju nak perahu sanuk tu sebab maya kaki puja narak ko kita ini.
5: Oh, ko program mati kita.
6: Program mati tu. Udah nyak utai nyam mamak nyadi.
5: Mamak nyadi baru sebab kerja ko. Pelaminnya tadi deh, saya baru di gitang kau, baru dah di gitang dia ya ke rami kemarin, rusak nih kan, ini JPN baru kan ngisi kau. Abis ikis bertanya.
6: Utai ke bertanya, kau kami dua setuntun tu deh. Okay, semina jadi bapa penghidup kita tanya kita berarti ke apa penghidup orang bukai kita ke meragam tanya. Abis jadi kini lah tuan.
5: Iya, amat yang tadi mati. Okay, jadi terus sanjung komen kita tentang sebelumnya bunyi kejaku di pelamin angan musnah lagu hari ini kunci ke pagi tu putus tunang bapak pagi WFM.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirawkati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: sagam lagu Ari Angelina Tajua siku menyanyi ke Singgau ba konsert RTM Sri Aman hujung minggu tu tadi ba mini stadium dia ni melati ngau pia mega perlu nyawa ngau aman ya ke Singgau kita ba nangasan apela mak ke udah mega
1: ya hujung minggu tu kemarin mega tun kita bisi dah sama ngau giling tikai berumah kini di Langkang Ulu nyalai terima kasih ngagai sidak ba Langkang Ulu tun
0: betul
1: dua kali kita dah kian eh.
0: Kedua kali
1: nyak meh. Asai kengai pulai.
0: Aku kai bulanya kenyang diri aku tupi cigu pulai dan mari. Oh, ambil pingai tabak ke barunya kemudian aku sehari tu 30 hari bulan becik baru tu cigu kemari.
1: Kalau benar makainya tuan.
0: Tanya apa Siti rindu kita ke nemu yang kayak menua kalau bagi nanti orang dari kemerah ngau kita deh. Ya. Saya ke rumah panjang itu rimpu sepeku melati.
1: Ya sekiamat tuan. Nanti nanti kita bedak deh. Bakal kita ke ngagai langkang tu kemarin tuan. Kita bertemu ngau bala pengajar ke udah kalah ngajar kita semua. Jadi ya. Kita sudah udah pinjin. Oh. Siku hari orang yang tadi cikgu muli. Siku dah pengetua kita ba SMT Betuang semua.
0: Oh, ya panjang kuso. Lalu pihak mega sebenarnya mau puak ke kian kita mesti ngetahu ba makai dulu berkedai. Aku tertemu ke cikgu tinggal ajar aku bahasa Iban Maya pun satu sebab cikgu banyong pusa.
1: Bisa enggak?
0: Nyak mana soalanku amat nilai ke soalan berapa pincin di cikgu ketika ada pincin umur aku untuk berapa
1: lagi sebias dia pun juga pincin
0: apa satu semua oh. Diajar ya ketika anda sudahnya ada pincin
1: ya tapi tang ya kita berarti tidak tuan deh akhir gas
0: aman
1: akhir gas
0: nih aku muda sama cikgu ngajar akhir bakal ya ke benua ngajar aku sebab dia muda aku sebenarnya buatnya kalau ya nyamai lagi burak tapi dia nyagi bagi sebab kau ngajar sebab
1: ya bakal kita ke muda kusonya dia tuan sebab lah banyak pengetua kita nama medak ya berjalan takut lah ni atuk tengok berkaban aku sempat beranau nguya dia tuan nyunan tu ingat aku kuya laban dia bukan siku nemiak kemancal kuya tuan ya
0: letang maya bala ya ke mancal ba betuang sebab musik ya ni kawam siku kun selari merinduannya ya. Okey, selamat pagi menggagai peninggal kita pagi tu. Hari ni sabai hari yang menua serikai ti menua mambam gaya hari jam ke dia tu. Nanti bak yang pun mengenang ke bahasa agama mati tu tadi kan. Kadang-kadang besi amat yang diutai ke di sagam mati. Lebih lagi nanti kita ke bermimpi jahit bakar. Contoh ya, mimpi tengkil ngeli. Nya siti mimpi tak daripada kita mimpi rawan. Laban tanda yang tadi nanti bayi yang pu nang suah amat sampai lama udahnya tadi mesti kasih kok ke bala sida ya ke semak ngeli tadi nadai ninggal kia.
1: Angkanya ia suah ngasai ku tai ke bekenyak nyadi bayar den tuan. Kadang-kadang bertahun-tahun kita yang nak bermimpi bekenyak deh, bermimpi tamat nyadi ku tai nya. Bermimpi bekenyak mimpi nyadi ku tai ke nak manahnya bekenyak deh nyadi utai nya ya. Ngaku utai nya amat nyadi menya tuan utai programnya amat nyadi bekenyak ku ya ne.
0: Betul jadi nanti baka ba subak deh. Mayo ke bala kita itu tadi nanti lagi ba pengharap alamak tadi suah muka nabar ke mimpi kita. Jadi pengawak nabar mimpi tu si bekas kedainya nyau berpiring pagi
1: atau
0: apa biau gang ngambil ke tadi tadi tabar nak amat nyadi utai kejahit dalam penghidup kita ya tu.
1: Ya, bisa orang ngimpun atau kengibun ubat penambah mimpi kurang tuan. Arti mimpi nak mandahnya bisa orang perunsut ngunya subak kalau tidak dia tuan. Hanya di ke dia tu engkanya naregi utai bekenya menyana.
0: Ya lupa kita tu nyau dah dunia moden ya ke dia tu lalu mayuah mega kita itu tadi nyau ngambi utainya tadi ngau cara katanya betul dia Arab kita tak dia terimpu. Kenyak. Lalu pilihan kita ya Dayang Jaya ke pagi tu hari menua sibu jadi ku ya. Sekedar perkara uliah diperhati setelah daripada hari ya penyadi atau ke pengerembai ya nanti ia dipajak ke segi amai-amai nyadi meh utainya ukai ketinggal kita tu tau nyadi ya nuju empat belalang ya hari segi pedak penemu tak kepansia kita. Tang cita ti kala didengar tetap jadi bakal utai ti diperagam ke kita. Hendak yeah. Gesuah jadi tang bisi sekali dalam beberapa ti diperagam pula ramalan tak utai ke diperagam terindang ya ngena belama dalam hadunya tu.
1: Ya, yeah, dalam mayu-mayu utai ke diperagam kita sekumang kita kehidup tetun nah. Bulak gak si ti dua utai nyak nak nyadi ne.
0: Betul.
1: Oh, jadi utai nyak gak suah nak diperhati ke kita ya lebuah kita ke namanya tadi ngasai kutainya.
0: Ya.
1: Kadang-kadang munyi kutua tadi sekedar nyari mimpi, sekedarnya tadi utai kenya hari utai ke dipedak tua lebuh tua ke begulai ngurang.
0: Ya, puntang cita lebang kita itu temedak ulah orang deh. Nanti temedak ulah ya ke bekanya. Kadang-kadang bisi maya aku kita itu ulah itu tu ngomong dia sekian lah.
1: Iya. Ambil kebandi yang tua bisi kaban cangka mulut na tuan.
0: Oh, aman.
1: Kati kau kita pendekat ya kan nyebut utai. Ya nak betapias ke orang deh. Ia tahu ngomong dia sekati orang. Ia nak peduli. Ia nyebut aja utai bisik maya deh lah aku kita kan tu ya.
0: Ya.
1: Sekali amat kena ke orang ke kati korang
0: pama lagi kerja.
1: Kamu ruas korang audem ya. Hanya saya aku kita yang minta ya.
0: Ya lepas nabisi kita yang kalau muda ada orang ke mulut ke masa cangkal itu tadi. Kau ya tadi orang ada kena peduli tu kau ya. Kau ya tadi amat mah kuda mendah tamai tentang lebuah maya ya kena pula gaya pu. Orang ya ke sama pama tak sama cangkal buka ya ga. Nemu ya asai hati orang kedeberi jaku.
1: Ya, sih aman.
0: Jadi, nyak kebuah ya kadang-kadang kita kebukulain orang nya aki ini apa yang dah suah mesan. Utai patut dijaga nomor satu mulut kita.
1: Ya, sih aman. Okey, sama pagi ngagai Hendri Jawan. Bisa bergulai ngok kita ya pagi tu megak. Jadi, ku ya, abang aku kak madah 100% betul. Tak, kak, ku ya tang 89% sikit betul. Peragam mati aku, ku ya. Bakal ke pagi tu, ku ya tuan. Medak main bol, sagam, betul sagam mati aku, ku ya. Tim Gemini Allah. Kira nak buntau lagi, maka ku ya tim kerinduk ku dah bye-bye.
0: Kati ku jipuan, bisa punya peragam mati berjipuan.
1: Anak dai.
0: Itu nanti
1: cermin yang lain. Padahal buntau tuan deh, lepas tim ya udah lah, udah ya, bye-bye.
0: Tak pernah gue lah, bakal aku. Tadi apa nak aku tu nadai tiem aku deh. Aku tu ngoro pun tahu, melebar ini ketawa ke kaban kalah. Ia akan menawak bukan aku tu.
1: Oh, tiem dari sikit ada masuk nak tuan.
0: Ketika kena Itali belacan, 15 tahun dan nanti ngau.
1: Tang nama kebuah dekat ngomong tahu ke dalam pau deh.
0: Ya, melebar ini arban contoh deh. Bakal kena aku nemu ya England. England kena arnya rindu aku ketawa.
1: Ya, laban ketawa ke kaban deh.
0: Ya, laban kita enak dulu ketawa. Kalau laban kita enak deh, nanti puan orang ketawa.
1: Yeah.
0: Okey, jadi asal kau jajan nak kador kita bergulai ke pagi tau ni melati. Yeah. Lalu anda ingat agi sisi lagi main pukul 9 pagi tu lagi enggak kita ya ke kini nyebut rindu ngemun tahu ke diri.
1: Oh. Dek lalu terus bersambung tu lagi tuan.
0: Aku kini tim sambung lalu kak ketawa ke siko lagi baki aku. Baru kau ngau dah jalan dah tu lagi.
1: Okey, nyalai terima kasih kepada semua pula pendengar ke udah bergulai ngutu apa 2 pagi ya kena sempat dibaca. Minta ampun lah tuan.
0: Ya, lepas nak punya kita tadi dah. Mayu agak utai kan dibaca lepas kadang bisik nyanyi terskrup ke bala bukain itu pada tanda ni ngawak ba hari buka kita boleh baru ba 2 pagi bapa

0: Indeks pengukur kemiskinan, kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, pos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyediakan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 30.6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangke pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri besai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
2: Jerana cerita lama Sarawak.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo melanang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang ampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM. Y 9 12.

0: Why? Bilang 12
1: entak di kerindu kita semina bak YFM bergulai sejalai.
2: Jaga perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat ti diperam tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pangandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemayari. Tindok bertunggak belakang.

kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ujung ke kita itu berunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, adang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati terbedengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak, ngawati tertusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut disalah tibar, bisik maya jakut dikelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kena di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Kaban Sampai Mati, lagu ke Dibai Wat Rock Peninga, lagu dikena ketai mungka Y19 kitai ke pagi tu Peninga pagi hari 2 30 hari bulan 6 2026. Jadi seritu hari kepenudi kitai ba bulan 6 sebab kita nyingkang ngagi bulan 7 pagi lah ya. Pagi tu Peninga kita bergulai ngaku Imarda Joni tak kemel ba Y9-12 nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi Peninga ya. Jadi ngarak ke berita kita semua belah mana magang pagi tu Peninga, ngarak ke semua belah likun serta lantang magang bakal ke pagi tu Peninga ya. Ngarap ke maga udah ngiru pagi semua belah Peninga pagi tu. Ngarap ke ngepun ke pengawak kita ngau ransiang hati pagi tu Peninga, ngagi kita ya ke bedau ngiru pagi, ngarap dah lepas tu lagi ngiru pagi ya. Ngai ke kita itu tadi nyau pedis perut, nyau gastrik ah, nak lihat kerja pengawak kita nanti kita itu tadi gastrik Peninga tau ke lemik tulang kok kita ini. Ege jadi kaya kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke jalai kita banyak kenyak kita baru nurun gawak kini jam ke dia tu tau ke kita nyangkanya bisik ke klinik kini kita ke nurun interview kini pagi tu Peninga out serta maga kita nyangkanya nurun beli ke barang beranjung ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarap ke terus likun maya berbaik ke kereta Peninga ya. Ikan jadi tujuan program kita ungkup ya pagi itu Peninga tentu yang ada berubah pukul 10 pagi itu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa lalu bak jam kita ke penudi lagi Peninga dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 31 seritunya dia naminah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita pegulai ngau kami ba YFM tentu ya 24 jam sehari. Tok lagu ke Dibai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Dan lepas lagi kita megak bisik lagu ke Dibai Raban The Crew ngau Pilis Sempekat Pengerindu YFM Segulai Sejalai.

0: World Cup 2026 hari 2 30 hari bulan 6 2026 round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

Ya, lagu berpadu nyawa kedibai Raban The Crew ngau pilih sempekat pengerindu ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya baru aja bergulai ngau kami bawa YFM nyangkanya baru besi awak kini ke pagi tu. Terima kasih Laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita di Kuching. Kita boleh mendeng ke kami ngena 101.3 FM bakal ke pagi tu ya. Jadi tu peningat sebab kita berperindu dengan lagu-lagu Pupu Bangsa pukul 10 pagi tu lagi. Pukul singa kita Siti Berita kebisik dibaca kutuk. Jadi bab berita tu madah kedua ikut lelaki peranak menua sung ke berumur antara 20 nyantuk ke 30 tahun ditangkap pengudah diperasa positif amfetamin ngau metafetamin maya op tapis khas di perjalai ke induk upis polis pilih suang kemari ya. Jadi dua ikut suspeknya ditangkap pengudah ke dipersa air kemik ke terubah di ngesah ke seluaya tu positif kedua-dua bangsa dadahnya ya. Jadi seluar itu tadi peningat dipansiak ngena section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952 ketegal salah guna dadah ya. Jadi nanti semua ditemu salah boleh dihukum je nyentuh ke 2 tahun tau ke dihukum mata duit nak ngelui hari RM5,000. Jadi kedua-dua suspek tu peningat udah dibaik ngagai FPD Sung ngambil ke atur tik sili agi uliah di pejalai ke lalu dia tu benuang ditan ngambil ke uliah mantuk tas satu neh. Jadi kelimpah harinya magak peninga Raban polis dekat terus cakah agi berjalai ke pengawak ngelaban penyalah salah guna ngau berjua ke dadah dipilih menuanya dikena nentu ke pengelikun ngau pengelantang komuniti. Jadi berindik ngau nya mensia mayuh ke bisik penerang berkawa ngau aktiviti salah guna tau ke berjua ke dadah tu peninga dipinta bertelepon ngagai balai polis ke Semak tau ke IPD Sung ngena nombor telefon 084-777-222 ngambil ke perkara kepatut ulih di pejalai. Okey, nak tadi berita ke bisik dibacaku peningat berita online kita. Kita terus berperinang dulu dengan lagu ke Dibai Evelyn Tina Joget Bujang Sigat YFM.

0: kita udah di penjahit, kita udah di keranau, kita udah di klese, sertanya di buah mulut orang. Jadi bak semua utai ti nak manah ke jadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemayari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngaca balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au orang ke begede kaya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejaku ke perkara ti nak maneh senentang tua anang nat ke diri dia. Au anang nat ke diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari oke okay, berarti nya tua leh. Lari awak ka tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Oh, pelik bunyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang jako orang. Dan jako iban tadi kenikian eh. Artinya ngalah ke diri. Awak ke menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pasti. Di dalam biluan dalam bahas orang tak ngelayak tua deh. Tenganuk tua deh. Nama tua nyawut. Tak kajam ya, ti tua noleh lari. Okay. Badok ya, pemuas yang jako badok ya. Bunyi kekut tadi deh. Ti orangnya tadi nganuk tua. Orangnya tadi ngelayak tua. Anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tahu nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, banyak apa pemenangnya tadi. Biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Y 912.
5: Y 912.
6: Penuh riba? Kini penyalai? Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuhan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawa hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
7: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini Nuan.
6: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
2: Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

ujigin situ mimit agi datrang mimit agi nya baru ya 101.3 FM YFM Megulai Sejalai.

lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawah FM, Y9 12.

Oops, I Did It Again. Lagu kedai Britney Spears peningal. Lagu dikenal ketengah pun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu. Bak pagi hari 2, pukul 10 pagi. Tentu ia berulai dengan aku, Imelda Johnny. Tau ke mail bak pengelama sejam ya. Jadi Britney Spears tu peningal ada bak tahun 1981, iaitu sikok penyanyi Amerika ya. Jadi apa agak dikangau ke orang ngau gelar Princess of Pop. Britney Spears tu maga ianya sikok penyanyi ia ke cukup dibilang nama ba abad ke 21 ya, tau ke 21st century ya. Jadi empas ya ngagai music pop kelebih lagi pengawak ya ngidup ke baru pop remaja tau ke teen pop. Ngau pengawak pemerintang bak panggau ti energetic muju ngangkat ke nama ya maya jemannya subak ya. Jadi Britney Spears tu peningan ngepun ke career ya dalam tahun 1992. Jadi pelakon bak musical Ruthless ngau dua musim kepenudi siri TV bak The All New Mickey Mouse Club sebedau nyain kontrak ngau Jeff Record bak tahun 1997 ya. Jadi single keterubah ya ianya Baby One More Time. Jadi single keterubah ya bak carta Billboard Hot 100 AS serta siti hari single ke pemadu laku dalam sejarah. Jadi Britney Spears tu peningal ianya siku artis remaja atau ke artis raban nembiak meh ke pemadu terbilang bak pemanjai ia ke berkarya mayanya subak ngau album ia ke pemadu laku mayanya subak ya. Jadi Baby One More Time tahun 1999 ngau Oops I Did It Again lagu ke dah dipening kita tu tadi bak tahun 2000 pian mega Britney 2001 nyak tadi peninga album ke pemadu laku Britney ba abad ke 21. Jadi Britney tu tadi peninga ianya siko artis the best selling music artist of all time dipelabak ke lebih 150 juta record udah dijual ya. Forbes ngeletak ke nama ya jadi pemuzik induk ke pemadu bergaji besar atau ke highest paid maya tahun 2000 ngau 2012 ya. Jadi ia siko antara 100 siko orang ke pemadu berpengaruh di dunia ditiah ke Times 2021 ngau bintang pop pemadu besar abad ke 21 ditiah ke Billboard 2023 ya. Jadi anugerah ya yang kawam anugerah Grammy, Siti anugerah Grammy, 6 anugerah Music Video MTV, yang kawam anugerah Michael Jackson Video Vanguard Award ya, serta maga 7 Billboard Music Award, serta nyadi sikuk bintang bak Hollywood Walk of Fame. Biar maga Britney tu udah ngelancar ke mayuh macam produk ngau minyak wangi bak tahun 2005. Ikan yang tadi cerita Mimiat berkawan ngau Britney Spears tu tadi peningal mayu lagi kebenar ya berkawan ngau Britney Spears tangnya tadi uliah dilansak aku bak program kita ke sekali tu peningal ya. Ikan terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu ke dibai Itam Medin nuan di mata nuan di hati. Dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu Etnik Sabah lagu kedibai Alia Kadado Mia Gauditi YFM Y912.

Di persimpangan dilema lagu kedi baik Nora Peninga, lagu dikenam renang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu ya. Jadi Nora tak ke Datuk Wan Nora Fiza binti Datuk Haji Wan Arifin ke ada ba tahun 1973 tak ke dikelala urang ngau nama Nora ya jak siku artis ngau magak pelakon Malaysia. Jadi ya ada ba Kota Baharu Kelantan. Jadi Nora tu tadi ngepun ke karier ya dalam dunia pemerintang tu tadi Peninga lebuh ya ke diciri jadi champion bintang HMI dalam tahun 1991 ya. Jadi kita rubah ya ngena nama mononim Nora tu ba tahun-tahun ke terubah karier ya tang dalam berapa tahun ke udahnya dia ya terus merindang ngena nama Nora J tau ke Nora Arifin. Jadi ia nyanyiin kontrak recording ngau Warner Music Malaysia lalu album keterubah ya diberi nama Sandiwara. Tinjeng kaum lagu hits di persimpangan dilema yang sudah dipandang kita tu tadi lagu ke di Gaga Adnan Abu Hassan ya. Udahnya Nora terus boleh pemuju ngau kritis nengah album ya ti dikeluar ke berengkah hari tengah tahun 1990-an ya. Antara lagu ya ketebilang ianya Katakanlah, Debaran, Renungan Terakhir, Naluri, Hadirlah Kekasih, Hanyalah Satu, Menyemai Cinta Bersamamu, Mata Ngau Kau Tak Pernah Jauh. Ia mega udah nerima mayu macam anugerah ngau nomination dalam bidang muzik yang kaum anugerah industri muzik ngau anugerah juara lagu serta mega digelar siko penyanyi ke pemaduk terbilang dalam tahun 1990-an ya. Kayaknya tadi info mimit berkawan ngau Nora Peninga ya. Jadi udah tu kita terus berperinang ngau lagu Korea tang sebenarnya tu lagu ke dibai Juan Carlos Buan YFM Segulai Sicalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Cobalah untuk setia. Lagu ke dibaik Chris Dayanti Peningau dah perenang kita ba program lagu berpadu nyawa pupu bangsa kita baka ke pagi Tok Peningau ba pagi hari 2. Jadi Chris Dayanti tau ke dikelala dengan nama KD, ianya siko penyanyi, pelakon ngau ex kaban politik Indonesia ke udah dalam industri pemerintang lebih 3 dekad ya. Jadi Chris Dayanti itu ada bak tahun 1975 bak Batu Jawa Timur Indonesia ya. Jadi ia mega diberi nama Siko Ari Diva Besai Indonesia ngau lagu popular baka Menghitung Hari, Mencintaimu, ngau Pilihlah Aku. Jadi ia mega kalau menang bak Pekit Asia Bagus dalam tahun 1992 ya. Jadi berita kepemaduk baru berkawa ngau Chris Dayanti itu peningai, ianya Chris Dayanti itu udah aktif baru dalam dunia muzik ngau pengawak ngelancar ke EP baru ti diberi nama Love Chris Dayanti ti keterubah ya, dikeluar ke kena 8 hari bulan 5 2026 tu tadi ya. Jadi yang mega maja cakah merindang hanguluk pengawak pemerindang serta berkongsi ke pemansang karier ngau penghidup ya, ngagai bala peminat ya dengah media ramai ya. Jadi kelimpah hari pengawal pemerintang atau ke pengawal seni itu peninga ia mega suah ngawa diri dalam aktiviti komuniti lalu mengkang jadi siku hari ikon pemerintang Indonesia ke berpengaruh atau ke ia kecukup ia diperbasa. Okey, ni tadi info mimit peninga berkawa ngau Chris Dayanti. Okey, kita lagi terus berperindang ke pagi tu ngau lagu-lagu kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninggal. Dan lepas tu lagi kita bisi lagu Mandarin, lagu Hindustan. Dan sebenarnya tu lagu Jepun, lagu ke dibaik Utada Hikaru, First Love YFM, Segulai Sejalai.

anda kena tali keledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali keledar termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ngaga bala kita luar, dia ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kita dia tu belum ninggal lagu-lagu kupu.

Lagu Stobata, lagu kedibai Arka Yanik ngau Abijit Peningau dan berenang kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Jadi dikena aku ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu Spanish, lagu kedibai Daddy Yankee, Bonita YFM 101.3 FM.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Upeng mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang di pelabak kedekap guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangku pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Y
1: 19.
5: Y 19.

0: Y Pilihan 12
1: Entak, entak Tidik rindu kita Semina bak YFM Bergulai sejalai.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
3: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai jahit ulah jahit jakut jahit membuah tik deberik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya manah. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tenama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita.

Ianya tadi lagu Kedibai Kelemayang Band Nuan Berulah. Mic jam kita dia tu pukul 11.20 minit pagi. Mari selamat pagi serta terima kasih ngagi kita kagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita ke pagi tu ya. Jadi bak jam ke penudi kita bak Y912 hari tu peninggal 30 hari bulan 6 2026. Dah terlegi mic kita mendiang ke program cerita tuai tuai Iban bak tusun ti ke 31 begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebenarnya berkongsi ngau kita berita tu peninggal kebisi dibaca ku polis muju nangkap dua ikut lelaki peranak menua tumpu ke berumur 36 ngau 39 tahun bak pengawak merasa ngenyit di kampung Rampangi orang pukul 3.45 ngali hari sana ya. Jadi pengawak merasa ngenyit ke dipjalai ke Seraban pemesan ngau kaban bagi siasatan jenayah narkotik BSJN Induk Upis Polis Pilih IPD Kuching muju ngerampas 5.20 gram dadah bangsa sabu ke dipelabak ke berga RM572 ya. Jadi hasil perasa ekemik ke terubah tertemu ke kedua-dua suspek positif dadah bangsa amfetamin ngau metafetamin tejapan pihak perasa tertemu ke kedua-dua suspek tu tadi nada rekod jenayah ni. Jadi kedua-dua suspek udah diriman penglama 2 hari berengkah sarito nyentuk ke pagilak 1 hari bulan 7 ya dikena mantuk kes tu. Jadi kesnya peningah di pansiak ngena section 39A bracket 1 akta dadah berbahaya 1952. Jadi pemuju nangkap kedua-dua suspek tu ianya asyik dari pengawak pemansik ti enda ngetu serta kerjasama dari mensia mayuh ya seraya nyemetak madah ke polis enda berkompromi ngau sebarang orang ti bisik kawa ngau pengawak dadah tak ke penyalah dadah tu ne. Jadi mensia mayuh mega dilalau ngambil ke terus merik penerang ngagai upis ti berkuasa dikena mantuk ngelaban penyalah dadah. Okey, terus menenang kita ke sekali tu peningah ngau lagu ke Dibai Olivia C cerita pengerindu tua YFM Y912.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: batuk. Aku mari tabik bahasa. Nge peninga, selamat kita bertemu baru dalam program tu berenggat ke-31. Bagus selama mega bari ngo jam ti sama. Aku datang baru ke studio merindang peninga. Kunci ke sekedar raja tertuai ketiban. Dalam program tu, minggu dulunya kemari, dia aku udah nusul jirta siku tuai di batas terap lingga di nama Lampin. Di diberi sempurna batu berdilang, kena ia nyalai pala munsuah. Tang leban ia, tindak berbini jadi kindu kena panau nyalai. Ia disumbah kumang, di ngayau ndak tulah kepala munsuah. Kedisalah ia buat batu berdilang. Tang batunya semina nyadi ke batu pencelap dikena ngibun rumah aja. Dalam program sekali itu kita ngenang siku hari tuai di batas terap lingga pati kanan mudia nanga batang lupar pegai sitak menua bagi seri aman. Dalam batang terap lingganya dulu kelia bisi siku hari tuai dibilang jelai rita bernama hijau lalu sumbar ya lang nyalai dalam tusi cerita tuai ya tampak lagi disebut orang hijau lang lalu bisi megak ngumbai ya hijau berani jadi laban ya tu tuai ti terbilang berlambar belinsar nyalai suku juru turun dia mayuh angkat kenama ya nyak tinggu juang ke ya nya suah dikumbai orang hijau tuai ngambil kedak saru ngau nama hijau ti bukai. Dalam cerita tu, aku nyebut nama ia hijau lang, nitiah kesebut. Tiba cerita lama, tau ke history. Hijau lang tu, anak sampar seduai bukas. Hijau lang berbini jadi ke anak rekaya jantiang hari bantiang lingga. Bas tentang tu, peningau aku. Ti nampung cerita tu. Indah nak baka bubuak ti dalam tabung, nak tertemu kemua. Bukan ketuang di dalam bungkuang. Ndak tertemu kenanga. Nundak kun sepama cukup tuai. Kebuah piyak. Leban. Buat dalam. An Iban English Dictionary. Ke ditulis Anthony Richard. Buat limpir. 123. Madah ke. Orang kaya jantiangnya. Apa hijau lang. Tang buat dalam. Encyclopedia of Iban Studies. Volume 2. Limpir. 819 madah ke hijau lang nyok entuor kaya jantiang nyalai aku nak nemu ni bagi ti betul lalu ngesandian maka besi madah ke bak surat dia ke ditulis dalam 1994 limpir 316 pan madah ke hijau lang nyok entuor kaya jantiang ke. Yang lain bos nentangnya, aku nyerah kota itu. Agar kita peningah. Kelebagi suku juru, turun hijau lang. Anuku kota itu. Aku tu seminat nampuang pengingat. Hari sebut mulut orang ketuai. Tindur aku mansiak jadi tu. Di sebuah ngolingga dalam tahun 1983 subak. Apa yang kita ngenang jadi tu hijau lang tu empu. Di tu aku... dekat dulu ngenang cerita apa ya sampar. Jadi kena ku cerita lebuah bini ya bukas menyok nyerok betubuh bisi ke hijau dia bukas tak nyelai utai dek tengok ke hari itu diserok ke induk bukai ya nyok tadi tak tertengok ke keruntuk pala munsuah minggu bini ya timadah jadi nyerok ke keruntuk pala munsuah nyalai hari siti sampar pala nurun ngiga utai ti dicero ke bini nya. Ya ti nurun belalangnya nengah paku lu undup lalu melunggang agi menua kantu pegai Kalimantan. Di menua kantu sampar mujur buliah palak sigi udah ya ti buliah palaknya sampar tanda terus mulai tadi ke menua sida dibantiang tang ingga buat kaban belayan ya di klasin kebuah ya ingga dia leban kaban belayan ya. Tidak diklasiannya minta sawup ya. Nan leban munsuah. Tidak temu sida ya berita. Bisi dekat nyerang rumah panjai sida. Tajau pun sampar madah ke diri indah uli ya. Ngau sida diklasiannya. Nan ke rumah sida. Tang kabar belayarnya ti dia nya. Balak benar minta kasih ya. Minta tolongnya nyalai sampar puan nyau berunian sino ke. Mega ke sida. Jadi berita munsuah ti dekat ngalah ke rumah. Urang di kelasiannya amat leban malam siti. Katai bala bugau lalu nyerang rumah orang di kelasiannya. Orang rumahnya pendapat inan bertacah ngelaban munsuah. Nan ke rumah ngau induk nemia. Lebih ti bertacah ngelaban munsuahnya. Nak muka endar dia deh. Sampar tak dibancak munsuah ngau sangkuah kena dada. Nyalai sepuat ngaya tanya pada dia cinta umur remaja muka pandak. Sebedar yang ngapus ke sepuat diri dia sampar sempat ninggal ke jaku. Mesan bakaban belayan dia tadi kelasin minta sidak nak tahu nak nganjong palak yang pu ngau palak munsuah ti udah dulu uliah ya ngagai bini ya bukas ke Bukit Tunggal di Batang Strap. Udahnya ti ninggal ke jaku pesannya dia sampai penalu berserintak ngapus ke sepuk diri. Laban ti nitiah ke pintak sampai mpu nyalai palak ya ngau palak munsuah ti udah uliah ya keserau bini ya lalu dianjuang kaban belayan ya ti diklasin ngagai Bukit Tunggal. Datai di dien utainya udung ngenyet serta menusah kati leban kaban belayan sampar kelebih agi bini yempu bukas meda utai ti mengkenya yang datai buat maya ti beranak dia bukas pun beranak megak yang ada kadang laki ti lalu digagak ke nama hijau. Lebuah ting mesai ke diri hijau bakal nemiak bukai ti serambau ngoyo mengak ya majak besai serta berpengerai bertubuh tegap. Seduai mindai ngidup ke diri bumai bertahun nitiah kejalai penghidup orang rambau nyak-menyak. Jadi lebuh umur hijau baru ngangkat ke diri bujang. Hari siti indai yang ngasuh ya ngabas umai seduai. Tajak pun umur ya lagi ni ya tang. Laban ti sigi ngasih kejaku indai ya nyalai hijau pun. Mansal diri nurun ke kediri diri. Mansang lagi umai seduai. Datai ya buat kaki tangga langkah umai. Dia hijau terkenyit terpedak ke tak bisi entran sangkuah dan tak kurang tungsang. Mudah utai bekenya hijau lalu ngenuang. Burung liang kerti utainya ngau sapa orang ti empuk sangkuahnya. Dalam hati ya hijau undang ngadang sangkuahnya ngi munsuah. Sangkuahnya lalu dicabut hijau serta lalu dibaik yang niki ke langkau bergadai-gadai. Lebuh ya udah tamak ke dalam langkau pada hijau tapi si orang tinggi ku benar jenak tindua dalam runding hijau nanti ya tidak menuah orang tinggi ku nya ya tetap mati nyalai ya nguji ke merani hati lalu nuruh dada orang tinggi ku nya ini sangkuahnya tadi dua ku nya lalu terus mati dia tang si ku lagi uliah ngerari ke diri kalau munsuh dua ku nya lalu dipumpung hijau ngena nyabun munsuhnya empu. Udah ya ti mumpung pala munsuhnya hijau pun lalu ngebuk jadi naban kepala munsuhnya pulai. Serta hijau datang di tengah laman rumah penyai sida dia ia lalu manjuang pangkak selayang. Ninga tak bisi orang manjuang. Orang di rumah pun begau lalu nanya ke kebuah ya ti manjuang. Sambil ya ti nantai kepala dua gigi dia hijau lalu madah ke sida ya ia udah berdengah munsuh ti di langkah umai sida. Meda anak ya boleh utai bekenya. Indah ya bukas lalu berumban. Ngamai puak kumbu dikena ya nyambut palak munsuah ti oleh anak ya. Ya udah palaknya disambut indah ya. Sida serumahnya lalu nanya hijau bekeni ku ya. Tau boleh palak munsuahnya. Hijau lu nyerita ke diri ti boleh dengahnya. Sida serumahnya leban tindang. Ndak menah ti. Papas medak ya ti ngemiaknya udah tulis kedengar lalu madah kepala ti uleh hijaunya nader ti leban ku sida munsuahnya benon tindua ukai uleh ya betacah bertempuh leban munsuah ninga jaku sida rumahnya ti ngelese serta jati ngo ya dia hijau rasa malu serta balak na lentang hati jadi kira bisi takah setahun udah hijaunya tadi ya ti boleh pala munsuah. Oleh orang ketuai rumahnya nganggur dekat mata kayau ngagai menua bugau. Tuai kayau lu nesau orang rumah bukai ti sama berkelingi kau sida dia. Sida bertumbuh dekat mata kayau kian leban bangsa bugau menyanyo suah udah numbuh ke kayau anak ngacau nyabau menua sida hijau. Nyalai udah semua bala ti dekat ngau nurun ngayau cukup jendia ke diri hari siti sida penurun ngayau. Lebuah bala sida serumahnya tiba teki suah belatur dekat nurun mansa ngayau. Hijau muka dekat nguji ke diri ngau orang tanya apa numur dia lagi biak. Orang ketuai nadai tak nagang lalu nadai muka tak maik ya. Tak hijau nang tak majak ke diri nyempulang bala mayuah. Inah nak bakal ti dekat nitiah kurang nurun ngasu tau ke nurun nyarian. Beberapa hari sida tiba dah berjalan nuju ngagai menua bugau sida pan terengkah ngabak menua munsuah. Ti dekat diserang sida. Lebuah bala mayuah belatur dekat betiki ngagai rumah munsuah. Dia bala ayak hijau nak ngasu yang ngau. Lebih medak ya apin tak bisi akal serta pian tegari gak nitiah kurang mayuah. Nyalai hijau dia suruh orang tinggal bak langkau pemansuah ngibun perengkau bala mayuah. Jadi sekubang ya ti tinggal ke diri bak langkau pemansuahnya dia ndak mukai ndar go hijau tak berasa ikut bira. Nyalai ya lalu ngejang ke langkau pemansuahnya dekau ngigo alai ti patut ndun nunggi ke diri. Tami hapin sempat ya ti dekau nunggi ke diri dia ya tak lalu ditegah munsuah putubah siku aja. Serta munsuahnya terpedak ke hijau, munsuahnya ndak cecamang. Lalu nak car ke sangkuah nuju ya. Ninja benar ke enteran sangkuahnya. Tak melipat. Kena pun anak kayu. Lalu mempidau. Lalu sepi diri udah ditacar munsuah pekenya. Dia hijau lalu tekalanya ngambil sangkuahnya lalu nyundang tikam munsuahnya. Tikam hijaunya betul-betul terengkah bapah orangnya. Penuang munsuahnya ti kual-kual dekat nguji mencabut sangkuah. Ti lekat bapah ya. Dia hijau lalu kecil mumpung pala munsuahnya. Pala munsuahnya lalu ditaban ke hijau pulai ke langkau pemansuah. Lebuh pala mayuh udah pulai ngalah ke munsuah. Datai ke langkau pemansuahnya. Dia hijau madah ke diri. Udah berdengar munsuah siku. Bala mayuh terkenyit ndar. Muda hijau ti tinggal di langkau pemansuahnya. Tak bisi tulih ke pala munsuah. Medak ianya ti siku serta tak agi nemia tulah kedengah ke diri. Semua sidak ke dia lalu ketawa ke ya. Lalu ngumbaya boleh munsuah udah parai diri. Tanja pia hijau na ibuah ke cakup sidak leban ia nemu sidak nyendang papas ke ya. Dalam kayau sidak tu sekalinya semua bala tipi-tiki ngalah ke rumah munsuahnya sama belak boleh dengah megang. Kedebai diri pulai. Hijau pun berkenyak ke. Tanya ya. Ndak ngau orang bertiki. Bertacah buat rumah munsuah. Tanya ndak mega tak pulai puang. Nang kebakar. Adat orang pulai ngayau. Lebuah sidak datai di tengah laman. Dia sidak lalu sama serta manjung pangkat selayang. Ambil kurang ke di rumah. Bersedia dia nyambut tengah sidak. Hingga panjung pangkat selayangnya. Orang keinduk di rumah. Lalu begau belatur. Bersedia dia nyambut. Dengah laki ambai tau kanak sidak. Serta bala sidak datai di pala tangga, dia sidak ke induk pan lalu sama-sama nantai ke puak kubuk dikena sidak nyambut leka balang bergundai. Ngi sidak ke udah bisi bini lalu disambut bini sidak lalu ngi sidak ti bisi ambai disambut peringai ambai lalai sidak lalu ngi tudah hijau leban ya ti agin miak disambut indai empu. Ia nyok bukas. Malamnya, sida hijau serumah ramai amat. Naku leka balang bergundai ke uliah sida nganyau hari menua bugau. Udah ti pulai ngau orang nganyaunya hijau lagi mengkang nyimpan pemalu serta lagi berasai ndak lantang hati laban sida serumahnya lagi bisi ngumbaya berdengah unsuh tinduak ngau berdengah bangkai. Nyalai berengkah harinya hijau lalu berundiang dekat nguji dari nampuak yang kau icok hantu tau sino kasih kaya ti udu di kelesai ke sidak serumah. Laban jam ti diungkup ke buat program tu habis nyalai cerita tu diketak aku nak kenyak aku dekat datai baru bari ngojam ti sama minggu duding ini lah. Nampung jadi tatu kujong kage. Nanti kita itu temu baru. Itu aku. Mari selamat bersara. Upu aku.
1: Ya, nyana kak kita mendiang ke program cerita tuai tuai Iban buat tusun ke 31 begulai ngau Mr. Philip Langi Peninga ya. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus begulai ngau penggula program kami nangkan ke tu lagi ba awak ngela tengah hari tentu ya begulai ngau YFM Bintulu ya. Jadi ninga ke kita ngau duitik lagu Peninga lagu ke di bai Andrew Bonnie James ninggal aku nadai berita tang sebenarnya tu lagu ke dibai Lizwita ukai ngai ngante. Mumpu dulu aku peningah. Bye bye.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita tengah hari, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Perintah benar berarti ke peminta nyambung jalan baru di menua pesisir Sabah, Ngau Sarawak. Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ke pengawak ngagak jalannya ungkup sekedar kenandur ke agik bedau bisik akses jalan ngagak Menteri Besai. Ia madah perambunya dekat di perunding ngambil ke dipasuk dalam bajet 2027. Tajak pihak yang madah ke pengawak berjalan ke projek infrastruktur barunya agi nitiah ke atur ngau prosedur ke udah ditetap ke upis Menteri Perkara Wang ngau upis Kerja Raya JKR. Ia kemegak Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah madah ke upis Menteria dekat berarti ngau silik agi perambu ngagak jalannya pengudah randau ngau raban ke Bekawa tembuk di perunding ke. Upis Menteri Pelajar Tinggi benar berarti kebaru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung diulih nampung kira 700 ikut nembiak. Perambunya dikenak ngerembai ke akses ngagai pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Tinggi Adam Adli Abdul Halim madah ke sebuah kolej asramanya dekat merik pemayak ngagai bala nembiak ke benung belajar bak politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Yang madah upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke diempu perintah besai tinggembuan 8.8 ika pemesai ke alai tabak endur niri ke asramanya. Yang madah munyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyawa tanya rekaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK bak kanan menua Batang San di Seri Aman nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP bak penyampau RM45,000. Agih belanjanya disewak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang Datuk Francis Hadin Hollis bak sebengkah pengerami Kampung San Unggul di Seri Aman. Datuk Francis Madah, Perintah Sarawak benar ngemansang ke mayuh bengkah projek pemansang bak kandang menua Semanggang. Projek pemansang tu nyangkaum ngagak jematan Batalupa 2, nyerurik Jalai Ulu Paku, ngagak jematan Semin, Kampung Beleti, ngau ngadu ke Jalai Berayun Basi, ke Stuga. Sekedar hari projek tu dekat ngemanah kagi perengka guna infrastruktur ngerembai ke akses ngagak kanando bertanam bertupik baru serta merangsang ekonomi rakyat. Berobak ngonyak bak Sita Tanjung Datu, bisik 13 ikut orang nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP tibulih RM95,000 di Lundu. Ceknya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan, bak pengerami Ma'a Hijrah Renggat Pelilih Menua Lundu. Bak pengeraminya yang megak bisi merik bantuk pelajar ngagai 21 ikut nembiak palam pelajar tinggi bak penyampau RM10,500 ngau megak pemerik ngagai 10 ikut orang asnaf. Bantuk khasnya megak diberi ngagai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM ngau upis Amanah Kebajikan Islam Lundu. Nyalakak berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu, bak awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih Imelda.
2: Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu beri selamat tengah hari peningang agak kita ke bergulang kami, kemudian ke kami. Jadi dia tu jam pukul 12:07 tengah hari. Lalu tadi pukul 12 kita dengar ke berita tengah hari hari YFM Bahan Kuching. Lalu dahnya kita terus bergulang kami ngelola tengah hari YFM Bintulu. Lalu bakal selama bergulang kita nyentuh agak pukul 3 ngalih hari tu lagi 12 agak pukul 3 ngelola tengah hari. Nintian tengah hari 12 ke pukul 3 ngela tengah hari. Lalu idara hari Bintulu Bintulu FM ianya nintiang hari 2. Jadi ngarap ke berita kita peningat belak manah magang, ngarap ke gerai serta maka ngerindu-rindu selalu ngembuan penglantang maka nyak ke dua perkaranya kenang ya semua kita kak ke dua perkaranya ianya pengerai ngau penglantang dalam penghidup penglantang berarti maka ya nyalai nyak pengharap aku ngai kita semua kita gerai serta diau dalam penggelantang. Jadi ngarap ke berita kita peningat bila mana magang punya kuku tadi lalu ngarap ke program kami terang didengar kita nak milih di indoor kita cam ke dia tu.

Ya, lagu keterubah Bongla Tengari YFM Bintulu. Lagu nyak tadi nama lagunya ianya Blues Renjan. Ya, faham lagu ni ya. Lagu keterubah kita ngarap ke Teprindang lalu pian maka okai sitik lagunya cak tamayuh lagu ke Bukai udah ditusun, udah dirintai ke bawa ngelah tengah hari hari Bintulu FM 97.5 MHz ya. Jadi 97.5 MHz nya peningah frekuensi radio Bintulu menua Bintulu ya. Jadi kita bak menua Bukai Nur Bukai ninga meh program teka ngelah tengah itu nitih ke frekuensi kendang didinga dikena kita ke ngelamak tu au. Tiga kita 97.5 contoh ya di

titih meh frekuensi ke bawah nang yang dikenal kita ke ngelama tu nam. Ya jadi ngelah tengari YFM Bintulu sehari tu kita berkulai ngelaku ianya DJ Ruth Ana Ampung atau ke DJ Perincing lalu tusun program kita bawah ngelah tengari bakal selama peningah ndak berubah ya 12 tengah tengah hari tu lagi nanti dekat maca pesan berat nanti bisik lalu dahnya 12.45 kita boleh kami bawah tukar boleh ngaku buat program nemu kita ya. Nyadinya duitik program tukar tusun program buat jam tik keterubah ngelah tengah hari 12 dari pukul 1 ngali hari. Nama nak lawak kita, kayuk kita ke tengah hari tu peningah. Bisa berlawak ke tubuh.

Nyalai bisiknya tubuh manis, tubuh pang tu kadang-kadang, okay kadang-kadang nangai nyadi dempok nama ya pang ya, nemu kita asain ya. Jadi dahnya kadang-kadang mau kita meli atau ke, nanti kita empungi kok nak ngamu kita mayu ngelalon ni bagi tubuh manis, tubuh print, tubuh apa semua ya. Lalu mayu kita ke mengenang yang ikat tubuh manis, tubuh manis. Dia tahu pedih nak kalau dia pedak ditemu kita ini. Jadi hanya cerita tubuh tentang buat lagu tubuh pang tadi sama-sama kita berarti kalau lagu tadi bisa berarti kalau lagunya. Ya, jadi ke sekali itu limpang kita nggak kayak berita Gayari. Jadi Gayari kami dia bin dulu jam ke dia tahu bisa panas, si ayan mata panas dan tajapan pihak peningah berengkah hari pukul berapa ni, dini hari tadi orang dalam ya jam toka pukul 3 dini hari banget hujan kami di Bintulu nyau irau nangi gati ngarapkan nak hujan tadi nak ya berjarit untuk angkai ya, tengah hari pihak ke ati ya kaun tadi nak nyangkuang bala bukai di pintu lo tang seninji agak nasib gaya nyau dah pukul 9 pagi tu tadi teduh kami di pintu lo dini hari tadi banget hujan ia ke bak nur ke tengah pasar tunggak pasar gitu kaku bak nur bukai di pintu lo nyangkanya dulu bisik dulu di hujan nyangkanya pukul 10 malam kini 12 tengah malam tang ya bak tunggak ke pasar pintu lo di tu pasalama ya hujan muak ke dini hari pukul 3 pukul 2 pukul 4 kini tak sebakar tapi ya jadi nyak gaya hari kami di Bintulu datuk dah teduh bisi ayan mata panas dan nak ke bisa nak perencianar kemari bisa panas kami di Bintulu nyak berita gaya hari jadi kita peningat tahu muka berkongsi berita gaya hari kita nak ada salah tahu kongsi ke berita gaya hari bandul kita sekali ke nyak buat TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu.

Ical China la peninga baru dah mereka kita ngau lagu yang ke diberi nama Tubuh Pang. Jadi Tubuh Pang tu peninga. Nantul ya dempok namanya Pang.

0: Ya, peningga Florence lo sang kak bujang ko ya. Ya, dia tu ukai ke bujang aja orang laki tu sang kak kita bujang. Induk pan tau saru kita kumai kita daro ya. Jadi nya meh ubah dunya peningga pandai-pandai kita meh berarti ngelala lalu pia meka anang terperasa. Anang tau anang ngai ke kita nyau asa ya. Anang terperasa ngai ke kita nyau asa. Nya tadi lagu Florence lari Florence lo lagu sangka bujang ya. Terima kasih ngagai bala kita ke sini apa sekali kenya ba Facebook Artin Bintulu tau ke ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih ya ngagai kita semua. Terima kasih yang kerini sabai. Selamat tengah hari DJ mana hari di Serikai aku manduak tubuh tau kai tubuh pang tubuh manisnya. Bola kakus nang bisik bala kita yang tadi ke tengah rito ngkayu kita tadi tubuh ya. Siti ring kayu kita tubuh Willy Tan, terima kasih mesinnya apa lalu pihak mengaku kita kebukai terus boleh ngok kami ngelak tengah riwa FM Bintulu nyentuk ke pengujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi menyuka aku berita kedekat dikunci kaku lagi pendengar endang ya lebih lagi berita kami di Bintulu tangkai dia tu lagi ya bisik maya anti aja terus ke boleh ngok kami.
1: Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan Menteri.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Jadi ya pendengar sekali itu aku dekat natai ke pesan macam pesan ke bisik diterima kami pesan berat jadi bisik duit itu nya keterubah tu pesan dituju ngakai bala kabang belayan nak ngira jauh tau ke semak ti ngelala niang ina anak jimbai ya ke ngelala niang ina anak jimbai jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ti udah setahun udah ninggal ke dunia tu ya jadi pengawak sembiang ingat ke niang ina anak jimbai ti udah setahun ninggal ke dunia deka diatur kena 4 bulan 7 tahun 2026 ianya hari 6 tu pukul 7:30 lemai ba rumah lumur 27 kampung Sebemban Lunduk. Nyalai sekali lagi nandu atau ku nandu pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai bala kabang belayan nak ngira jauh atau ke semak ti ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak jimbai. Ti udah setahun ninggal ke dunia tu, jadi pengawak sembiang tu dekat diatur kena rinam tu 4 bulan 7 tahun 2026, lalu pengawak dekat berengkah pukul 7:30 lemai. Nur ianya berumah lumur 27 kampung Sebemban Lunduk. Lalu ke siti tu pesan ngetas ulit, jadi pesan ngetas ulit niang Gerald Lansam. Nyalai pesan Gerald Gerald Anak Lansam nyalai pesan dituju ngai semua kawan pelayan nyak di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Semanggang, dia mekak kaban belayan bawa Sebu Ulu di Banting, ngau mekak nak tinggal kaban belayan di Kuching. Nyalai pengawak ngetas ulit niang Gerald Anak Lansam dekak diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 bawa rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu dekat diatur pukul, dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya sekali lagi pesan macam pesan tu, jadi pesan tu dituju ngai semua kaban belayan di ngelala niang Gerald Anak Lansam. Jadi ya minta kita datang ngai pengawak ngetas sulit niang Gerald Anak Lansam. Kedeka diatur kena 4 hari bulan 7 2026 bawa rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu pengawal kita sulit tu deka diatur deka berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya harap ke pesannya tadi terang didengar bala kaban belayan ke di 7 pesan. Lalu untuk bisik pesan kita penik, kita peningang bisik pesan berat deka dikunci dekna tai ke ada salah tahu kita nganjung ngakai Nini Station RTM sekali kenya Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM tau ke YFM Iban Kuching ya. Jadi agak menang kita ngau lagu lebih agak kita kandang ya entap hati begolai ngau kami ngela tengari YFM Habin dulu. Begetil, enam ketil tengah hari itu. Makai tengah hari itu, kai maya begetil.

Iya, jadi bisi sebala peninga kita ya ke boleh ngaku bahwa ngelat ngari hari Cito Bintulu FM bisi nyap sangka kelaku bisi madah hari Betty bisi madah ke nanya bisi nanya nama siapa penyanyi ya jadi penyanyi lagu Begetil tadi ianya Betty harap kita terperindang ngau lagunya lalu piam ke meri selamat ngari ngakai bala peninga kita ke bukai lebih aki ke nyapa bahwa Facebook Cito Bintulu Kalina Bugis nyadi ko ya mari selamat tengah hari Anggen Walina ya maka mari selamat tengah hari kita peninga ini tinggi bukannya apa samjelek pengok DJ ko ya panas di menua betung sida di betung panas alu dahnya Rica Unup nyadi ko ya bedau pansut mata panas di nin menua ndur Rica Unup tu nyadi pemega selamat tengah hari ngakai apai lambai nyapa selamat berjalai ke pengawal ya nyadi peninga di Bintulu tu nyoka tu penghujung bulan 6 tu ne 30 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai peninga ya aku kaku ama nak berasai tahun tu tu nyudah hari ke penudi sehari tu bulan 6 udahnya pergi lah bulan 7 jadi di Bintulu bulan 7 tu saya bedau wisi pengerami bawa pilih menua Bintulu kaku tang tu ngak ngakai pilih menua sebawah sedak ya rami sedak ya bulan 7 tu berapa hari bulan tau ke pengerami nama au laki aku berkongsi ngau kita ne. Jadi inti di betuang madah panas selalu di Bintulu pan panas jam kedia tu sebenarnya dini hari tadi ngau pagi si hujan hujan di Kuching pihak ke Tenten 59 hanya di sama-sama metu sama rata pukul rata bisik panas si hujan bapanas berhujan makitai pihak ke lagu kita ke sekali tu

Ianya lagu hari Sepanjang Auraban Fly High Band, lagu ke diberi nama Bepanas Berhujan. Jadi sebedau kita bergulai buat program nemu kita merindang kita ngau sitik lagi lagu tu hari Juni aman. Ya bisa peningkat kita minta tebah ke lagu tu Mina Bepangan aja.

Ya, jadi pendengar, dah datai buat jam toka maya tadi kita gulai toka kita boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi berita kedeka dikunci aku ke sekali tu buat awak toka buat program nemu kita nya ngenang tahu disebut kita adat tu pendengar. Ya nya berkawal ngau adat nikah ya, kawin. Jadi melaki bini itu. Jadi tu buat menua Cina peninga bisi siti raban bangsa. Sida tu raban bangsa ke minoriti mimik tubuh ya. Ianya raban bangsa nasi ngau meka raban bangsa nama siti dak ne. Raban bangsa musuo. Raban bangsa nasi ngau musuo di menua Cina ya. Jadi adat nikah sida tu jauh berbeda dari mayuh adat nikah buat dunia tu ya, raban bangsa bukai di dunia tu. Jadi adat nikah atau ke adat belaki berbini sida ke dikumain tadi poliandri persaudaraan. Ianya siku indu nanti ya belaki, ia ukai seminak belaki ke siku lelaki ya cak. Dan mega ia lalu jadi ngau menyadi lelaki laki ya. Ah, nyak ya, peningan eh. Nyalai raban bangsa nasi ngau meka musuo tu sida lebih lagi raban bangsa nasi sida diau ba siti genturung peniau bernama Ia. Genturung peniau Ia tu ba garis antara menua Sichuan ngau meka Yunan. Nyalai nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tu dulu ngenang sida ke raban bangsa nasi tu peningat. Nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tau ke adat nikah bangsa nasi tau bangsanya. Maksud reti itu aku tadi tahu ya berbeda bakanya peninga. Tentu bisi kebuah. Nyalai kebuah ya. Kurang tanah endur sida ya bertanam betupe ya. Jadi genturung peniau ia tu peninga atau ke menua ia tu ja mayuh aki ke bebatu lalu mimit aja ke bisi tanah. Nyalai kengkak endur ke bisi tanah nang dijaga sida ya di intu sida mamana. Ditanam ngau sayur, ngau buah, lalu meka duar sida ya niri ke rumah, ngau meka nginang jelu tupi ya. Nyalai kedua kebuah sida orang Indo bangsa nasi itu berlaki belaki ke siku lelaki sida ya lu jadi ngau menyadi lelaki, menyadi laki ya, menjadi laki ya, menjadi lelaki laki ya kebukai maka ya, ukai ke siku lakinya aja. Nyalai kedua nama kebuah sida bangsanya dikena nyeliah ke berbagi reta. Jadi lelaki raban bangsa nasi itu peningan ti berbini dia ada tanah pusaka sida dekat dibagi ngakai induk atau ngakai bini sida ya. Nyalai mayuh anak lelaki, inti mayuh anak lelaki buat siti-siti ruang bilik. Mayuh agak tanah dibagi. Contoh, inti buat siti ruang biliknya peninga bisi 5 ikut anak. 3 lelaki, 2 indu. Inti 3 ikut anak lelakinya tadi berbini, dia ada apa inai sidang tadi. Dekat magi tanah ngagai tiap ikut bini anak lelaki sidangnya. Nyah. Ni nak peninga arwah tau nada yagi tanah nanti bakanya ya. Udah gak tanah menua sida mayuh bebatu mimit ke tanah. Jadi nanti anak lelaki sida ya babini dibagi gak tanahnya. Ngain tu nyadinya peningau ni. Nyalai nyak meke buah nanti siku ari sida menyadi ke lelaki tadi ya. Siku udah dulu babini dia dah menyadi lelaki ke bukai ya ke lelakinya ukai ke induk menyadi ya ke lelaki ke bukai tadi ndak babini laban nanti menyadi itu dah dulu babini bini menyadinya tadi pan lalu nyadi bini sidak ya nanti sidak bisa nyadi lelaki ke bukai tu kaku dan nyala itu lalu nyelamat ke tanah sidak ari dibagi. Nanti tiga ikut dari menyadik lelaki. Nanti tiga ikut tadi berbini nak sama induk. Nak bakal nitiah ke adat kita. Siku lelaki siku, jadi dengan siku induk. Jadi dengan sidak tu siku induk tadi jadi ngakai siku lelaki. Lalu nanti lelaki yang tadi bisik menyadik lelaki kebukai. Menyadik lelaki kebukai pan. Menyadik lelaki ya. Kenyak peningah. Nyalai
nya ke buah ti kedua ke buah lai induk Raban Pansanesi tadi intik sidak ya belaki sidak ya belaki sidak ya lu ukai sebenak jadi kesikuk lelaki ya jak tang ya lalu jadi ke menyadi lelaki laki ya ya. Lalu ketiga adat bangsanya mega tau ya ngasuh kaul ruang bilik sidak teguh kukuh ya rat rapat nyalai sitik rumah sitik tapak rumah tapak rumah tadi lalu sikuk bini dempu semua diri menjadi lelaki kaul diri sebiliak sedak ia teguh lalu nadai berbuat ke pemisi nadai berbuat ke tanah nadai berbuat ke tanah ya. Nyalai bekeni atur adat nikah bangsa nasi itu dia ada anak lelaki ni ketuai hari sedak ke menjadi ke lelaki itu nanti berbini dekat diatur apa inai udahnya menjadi lelaki ia kebukai lebuah udah cukup umur bujang tak kau cukup umur tau alai bebini dia menyadi lelakinya tadi lalu terus bisik bini ianya bini menyadi laki lelaki sidak kau udah bebini nak lagi diatur rami nikah menyadi lelaki kebukain tadi intik bebini nada lagi atur nikah nada lagi diatur rami nikah laban bini menyadi sidak ke dulu nang udah nyadi bini sidak ya okay. Ngarap ke kita nak pedes palok ninga. Ninga nemu kita ke sekali tu peninga. Jadi lalu nyak ke buah ya tiga ke buahnya peninga. Tiga perkara nyak ke ti ngasuh orang induk bangsa nasi ti belaki sidak ya lo belaki sidak pan jadi sidak pan nyau mayuh laki. Enti laki yang tadi bisik menjadi laki kebukai ya. Aduh, lalu udah nyak peninga berkawal ngau anak. Ya, tentu kita bisik mengkak rundi yang berkenik ngau anak deh. Ya, nanti menyadik ya, sidak menyadik laki yang tadi diri menyadik bisik tiga ikut diri menyadik lelaki. Berkenik ngau anak deh. Jadi berkawal ngau anak, nada isu. Jakuk mayari tau au. Nada isu, nada utai diungkit, nada utai kak dibangkit. Sapa, apai, amai, anak. Ya. Nyalai semua anak hasil lari nikah ngau semua menyadi lelaki laki ya sidak ke anak tetap ngambu semua laki nai sidak yang tadi ketika aku nak nyebut semua entik laki tadi bisik tiga ikut diri menyadi lelaki nyalai bala anak yang tadi pan nganggap semua diri menyadi laki apa yang tadi sama laki nai yang tadi ya. Nyalai retinya diri menyadi lelaki laki nai sidak ya semua yang tadi apai anak sidak ya. Jadi harap ke kita uliah nangkap teka ditusui kutub peninga kupan laban aku ke maca laban aku ke ngigak berita tu aku nemu tangka nusui ke kita nyangka kita tadi kak saruk tang tau di gigak kita berita tu nah dia tu semua berita berujung jari magang tang tentu ke berita nyak berita kamat nah jadi nyak beraban bangsa nasi lalu beraban bangsa musuo to siti bangsa ti mampang ari raban bangsa nasi. Jadi kurang lebih ke adat nikah sidak raban bangsa musyo tu peninga adat bebini belaki raban bangsa tu kurang lebih ya. Jadi ketuai bilik ianya induk ya. Lalu induk ketuai umur beruang bilik sidak ya. Sidak raban bangsa musyo tu adik kangau ahmi. Ahmi tu peninga ti berkuasa buat semua perkara untung urai induk raban bangsa musuh nem. Jadi ahmi tu ia ngatur belanja, ngatur duit ringgit sidak sebilik, reta tengkira pusaka sidak sebilik, ia magang ngatur, ia magang nyaga. Lalu semua perkara ia netap ke, nak tahu dibantah. Pemutus buat ahmi. Dia peninga ya. Lalu kedua, raban bangsa musuh tu peninga tanah rumah ngau reta pusaka diwaris indai ngakai anak induk. Dia gak ku setuju. Lalu ketiga, raban bangsa musuo, orang lelaki tu disengkaum beradat tikah raban bangsa musuo tu peninggal. Lalu ketiga, orang lelaki raban bangsa musuo tu peninggal tinggal, sidak ya tinggal diau berumah sidak empu. Teka rumah alaya da, teka rumah apa yang wina ya. Tajak pan ya udah berbini. Nyalai, pengawak sidak ya, beribun, buan, beribun, buan ke anak. Anak dirimpu, ngomaka anak menyadi. Nah,
dia kita perhatikan ya. Segi nak sebahkau ngau ngik kita. Lalu keempat bangsa musuo laki bini nadai kawal kesah. Nak bakau kita ya. Sekali ke kita kena adat tikah kita bangsa tak kena tikah sayen ba pis perintah. Jadi sidak dia nadai nadai sah. Nama kita dap sayen sah, kita dap ya yang udah diterang berpanjat pen sah. Jadi yang sedak dia nak peninga, sidak ya nak kawal sedak melaki bini, tajak pan udah dipadah sedua itu jadi, tang sedua ya nadai, namanya nak dianggap ke sedua yang tadi kawal sedua ya ke amat-amat jadi melaki bini, sah, nak sah. Sidak ya nak dia serumah maka, bini dia berumah apa indah ya, bekenya maka laki, dia berumah apa indah laki. Nyalai, maya malam hari baru laki yang tadi ngusung rumah bini ya lalu dahnya mesti pulai nak tau pula nak tau ndak pulai ngakai rumah yang pu laki tu kakum nak tau ndak pulai ke rumah yang pu rumah painaya sebedau kerbak tawas nyala intik seduai sama nada yang gik pengerindu nada yang gik penyayau ke pangan diri kawal melaki bini seduai diputuskan berserarak nak ibuah berguna ke undang-undang sarak serta nak mega nak mega ibuah dipadah diterang ke bak pengulu bak tuai rumah bak kaban pelayan lalu nak mega berbuat kerta nyonya meh nyamai baknya nak tu nyamai ke aku peninga bak tidak ya mudah bak kita nak uliah di kemudah ke bangsanya peninga ya lalu kelima enti seduai yang tadi udah berserarak dia ada semua anak tadi dimpu inai nitiah ke inai atau ke dimpu bini nitiah ke bini lalu apa inai bini menyadi bini dekat sama ngibun dekat mesai ke bala anak ya dah nemu kita pendengar nyalai status adat berbini belaki bangsa nasi ngau meka musuo tu dia tu adat tu nyau macak nadai di kemeran kem laban nemiak rebak baru hari dua bengkah raban bangsa tu nyau dah mayuh mindah gawak ke mengeri nyau mayuh dah belajar bersekolah bawa mengeri lalu sidak ya mayuh milih berbini belaki nikah nitiah ke adat tikah monogami ianya ke di kemeran ke bapak kita di Malaysia ianya sikuk laki sikuk bini ya jadi dan nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perenci yang tucum ketawa berari asal jadi pihak ke Mark Bennett.

Jadi peningkat sekali itu kita bergulai ngau DJ Flora. Ya bisa temui teman dok randau temui seduai ke randau seduai ke sekali itu sama-sama kita ini ngau buat program temui at YFM Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu kita ba program bertemu ai kita ungkup minggu to. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari to peninga yanya Cik Christina Lee, yanya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sari to.
1: Ya, sama ngali hari DJ, berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okey, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang, ya, sigi, orang ke sigi kak ketawa pun ni, kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rinyak ni. Okey, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkaul engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkaul engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 ngau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Tahu, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke nyangau sili agi itu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okey, secara am Akta 852 tu meh akta keganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kenya bak 1 bulan 10 2024 ya udah di KZ tak disebut udah 2 tahun metok nah. Lebih kurang berkenyak ne Cik Christina tang pelabak ko ka agi mayuh ke mensia mayuh to nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan to. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi to Cik Christina.
1: Okey, dia tu, kami agi cakah merik penerang agai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1. Pendaftaran, 2. Pengiklan promosi engkau tajaan, 3. Kawalan penjualan, 4. Kawalan harga, pembungkus, pelabelan engkau pengilang, 5. Larangan merokok, 6. Tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7. Pentadbiran, 8. Penguatkuasaan, 9. Bicara engau proceeding, 10. Am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megang yang kawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Yang ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke Silia Mega udah dikunci ke Cik Christina atau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngamik ke kita merti ngau Silia lagi. Jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina. Minta nuan madah tak ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tu madah kepalan ya ke nak tahu ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dua nginsap kuda diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan da ulian nur nginsap. Tang bad itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Enti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu endur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh endur, tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu endur nginsap ne. Tang menyukurah mana manya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pia mega nanti report pun tarik pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tarik ni. Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa nganya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulir dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Entik ditemu kita uling di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Enti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina. Kira besar ke penyampau compound tu tadi. Ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayuah tau Cik Kristina bisa medak tau ke tetemu ke orangnya tadi nginsap ba palan dua mensia mayuah tau tadi ne dini sida eul yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tau. Okey.
1: Okey, sebarang aduan tau ketanya ulih ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh ngagai lumur 010-860-8949. Udahnya aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ka ngenatai ke lebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal ngau orang ke nanti kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi tok nyu tanya ke bukai tu tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Nanti semua bisik orangnya tadi Cik Kristina ne sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya reti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti ari nginsap kita tau datang ngagai klinik kesemak engau kita ke bisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti nginsap kebisi disediakan yang kawam sesi konseling enggau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat nginsap.
0: Oh, erti ya, sidak ya tahu ngelawak klinik pengerai mata tadi ni, Cik Kristina nanti semak dekat badau, tau ke ngetu nginsap.

0: ke lalau atau ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari itu.
1: Sebenarnya ujung kerandau kita sehari itu, aku dekat madah sekali lagi, nginsap tu endak manah ke pengerai. Nyak alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri hari mayu penyakit. Aku megak dekat ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulir diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat ngau lengkas. Sebarang tanya ulir bertelepon ngagai kami, ba unit inspektorat dan perundangan upis pengerai Bintulu ba arus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili udah dikongsi ke Cik Christina li ke ngali hari tok peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawal ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega bekeni cara ngetung insa bekeni ngaga report udah dikongsi ya udah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tok. Jadi ya, sekali lagi terima kasih mayu hangai nuan Cik Christina ke penerang ku dah dikunci kenuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Oh, jadi ya peninga akhirnya nak mai kita bergulai dengan kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, pendengar, ya, tadi kita berudah mendiang ke randau di Cik Flora bergulai dengan Cik Christina Lee, siku penolong pegawai kesihatan persekitaran. Harap kita sama dah boleh penemu bakawal dengan nginsap. Ukai teka, ukai boleh ke pengerai nginsap semua kita nemu magang. Jadi ke nginsap tadi nanti uliah. Baduk meh pia ya, anak ngetu baduk. jadi ngonyok ngunjung ke jam pukul 1:17 ngali hari. Lalu aki bergulai dengan kami ngelawat tengari YFM Bintulu. Baru sejam kita dah mulai, sejam lebih, pokoknya sejam 16 minit. Jadi kita yang kira bisa sejam 43 minit, 42 minit pokoknya. Nah, ya, jadi pukul 2 atau lagi, lagi kita dekat nitiah kayun dah atau lagi, kini dah ya, pukul 2 lagi.

Iya, peninga harap kita terperindang ngau lagu Ari Veronica Natasha nya tadi peninga lagu nuan ngelengka aku meleka artinya sama-sama belaka basrara. Nah, okey, harap terperindang. Lalu kita gi bisi lagu-lagu kebukai kuda ditusun dipilih bawa ngelo tengah itu ngarap ke kita terperindang meh ngau lagu ke dipilih kami ya. Jadi peninga berkongsi ngau kita Siti berita tu aku tu ngamat ke janji tu laban tadi dah berjanji dekat nusui ke kita berkongsi kita berpesti pengerami ke diatur bulan tujuh tu tang tungak ke pelilih menua sebawah ya. Jadi di sebawah sedak ya di sebawah dekat rami bulan tujuh tu berengkah 3 hari bulan 7 ianya kedai kumai pesta sebawah 2026 berengkah 3 hari bulan 7 ianya hari 5 lalu diatur nyentuk ngakai 12 hari bulan 7 pesta sebawah tu peninga lalu nur ianya nang ya ba pasar sebawah dia area pasar sebawah lalu sekedar hari batang pengerami program kedekat diatur yang kawam pentas rakyat diatur rengkah 3 ngakai 12 ribulan bak panggau pentas rakyat pukul 7 lemai lalu dahnya bisik dekat diatur pekit ratu ibu kebaya dekat diatur kena 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai bak panggau pentas rakyat pesta sebawah lalu sebawah bike show dekat diatur kena 11 hari bulan pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai buat waterfront sebawah. Lalu bisik sitik dah gitu ianya Battle of the Band dekat diatur kena 11 ribulan bekak dan tu muak ke malam berengkah pukul 7 lemai buat panggau pentas rakyat ya. Nyalain paket Battle of the Band tu peningam boleh dipasuk sebarang siapa ti rindu ke pengau bermain kerban music eh. Jadi kita tahu scan QR code kita buat poster. Dini kat medak ngigak poster, kita tahu gigak buat Facebook, gigak kita pesta sebawah 2026, scan QR code dia, isi borang lalu bayar. Ya. Jadi penerang ke sila lagi tahu kita nanya ngakai ya ke ngatur ke dipadu ngatur ke pekiat tu ya, atau ke dikumai kita PIC ya ianya orang tengatur Battle of the Band Encik Dennis kita tahu telefon ngakai lumur ya 011-2996-9055 jadi nombor telefon dia nanti kita nak ingat kalau jumpa DJ nyebut tahu pada kita bak tahu juga kita bak poster pesta sebawah 2026 bak Facebook ya hari bulan perudi ngau masuk Battle of the Band tu kena 10 hari bulan 7 lalu bakaul ngau sebawah power boat race tu sitik lagi program kediatur nyerumbak pesta sebawah sebawah power boat race kediatur kena 11 ngakai 12 hari bulan ianya hari 6 hari minggu pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai bak sungai ke mana tu sitik hari program ke cukup merinduk hati balah ya lalu tu selalu yang dang yang nerima sambut ke mana benar ukai semina hari bala kita di Bintulu tamaka ba menomno bukai bisik datai ngakai sebawah nanti diperhati ke waka ngi tahun-tahun ke udah diatur ya yang yang kau mesti dari Brunei maka saiku tahun yang kemarin sedari Brunei bisik ngambil pagi masuk ba sebawah power boat race selamat ngali hari ngakai mami cikgu Cinderella 5556 selamat lemai DJ ke hujan kami di Brunei kami di Bintulu hujan mak ke pagi tadi ya dia tu udah teduh bisik panas kami di Bintulu terima kasih ngakai mami cikgu bisik nyapa bukulan kami bangla tengah hari FM Bintulu selamat ngali hari muka ke bala di Brunei ya jadi nyapulai ngagai pesta sebawah tu tadi peninga nyade ngai bala ke dekat masuk ngau sebawah power boat race kita tahu berarti ke berita tu tahu gigak penerang sama muka gigak ba Facebook pesta sebawah 2026 lalu pengerami jadi pesta sebawah dekat diatur kena 6 di bulan 7 pukul 11 pagi ya nyalai nyak berita bakal ngau pesta sebawah 2026

0: Iya, nyak munyi lagu Ari Steven Mail, lagu ke diberi nama Berani Mati. Jadi terima kasih kita ke nyapa ba Tito Bintulu FM ngomong ke ba Facebook Tim Bintulu. Kita begulai ba ngelah tengah hari. Jadi bakal willing terima nyapa ba Facebook Tim Bintulu selama ngelah hari ku ya. Pian maka ngapai lambai. Jadi bisi nyapa maka ya nyak peningah kita hari ni tu. Hari sebawah. Ya, sama jalan ke pengawal DJ mamam di sebawah nama di sebawah bisi bisi Rian ban bisi peningkat kita dari Brunei mami cikgu nanya si Rian di sebawah ko ya anda aku tu nama ngai bulak ke ko malik kita bulak nak mau ko tak ngarap ke bala peningkat kita di sebawah bisi madah berkongsi ke berita berita buah di sebawah bisi nak ni Rian di Bintulu tu bisi tang meh ngai cakap aku bakal warga ya pia ya jadi selamat ngalihari mega ngagai double line ke bajab sinya apa ke selamat ngalihari DJ ya. Jadi ke Siti tu peningah ke dekat di kunci kaku berita bawa ngelah tengah hari ianya bakawal ngau maraton tu ya talker run. Jadi di Bintulu bisik diatur dua bengkah pelandak Siti nya maraton Siti nya run. Jadi Bintulu Maraton dekat diatur bulan 8 ianya 2008 lalu dipasu ukai semina pelanda hari menua kita Sarawak tu ajak tamak ke yang kaum sidak hari menua bukai lebih agi sidak kendang rindu ke pengawak Belanda ya lalu Bintulu Maraton 2026 tu ialah bisi 4 kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer. Lalu Siti Dagi kategori separuh maraton 21.1 kilometer, pelandak kompetitif 10 kilometer, ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Jadi pelandak tu ialah dekat berengkah hari Padang Bilu Lama Bintulu, lalu tembuk meka bak Padang Bilu Lama Bintulu. Retinya tadi peningat Adan Maraton Bintulu, ianya bak Padang Bilu Lama Bintulu ya. Lalu Siti Dagi ianya Bintulu Corps Run 2.0 2026 polis dan masyarakat berpisah tiada ya polis ngau mensia mayu sigit ndak bersarak pihak kertinya tadi peningak nyadi tu nama kita nyebut dia polis nama disebut polis nyadi program tu diatur polis diraja Malaysia atau PDRM kena 31 ribulan 10 2026 tajaknya lagi jauh peningak tang mai aku berkongsi ke awak ngelah tengah hari tu laban kita kedekat ngau Bintulu Corps Run tu kita tahu register dia tu lalu penderang kesilia lagi tahu kita ngelawak Facebook PDRM Bintulu bisik link ya buat Facebook sedar dia tahu register hari dia tu laban hari bulan penudi register ngau Bintulu Corps Run tu ianya kena 11 hari bulan 9 2026 ya lalu bisik tiga kategori penyawah pelandak ianya 5 km, 11 km ngau meka 21 km. Hanya tadi berita bakawal ngau bala kita ke kak Belanda.
1: Menspik karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ia peningah laku wari Roslina ke diberi nama pengrindu ngecang peginya nama penyadi anada kongau meh tusati nang ya tusati nama pengrindu ngecang pegi tang nada ngawak kita yang tadi anang terunak-unak nitiah kati tusah anang ngaswati mawa kita bisi hak bisi namanya bempu kuasa ngagai dirimpu. Kita ikut milih, kita ikut lantang, kita ikut senang hati, kita ikut mawa, nyak dirimpu. Nyalain tikna dengan mama, mak dengan mama, kak dengan mawa. Maduk mengingat utai kau dah. Ya, selamat ngelih hari ngagai, siapa ne? Opa. Julin Asin Hari Sungai Lengan Sibu pasang lagu Temedin Sayau Semaya Tua Balang nama melagu dipintak sidak tu memayuah memayuah ke mayuah lagu teperasa mayuah lagu asa pintak sidak ya harap ku bersabar meh au. Ya jadi agi dekat berkunci ku kita peningat berita bawa ngelah tengah hari kalai abah bintulu tu ialah bulan 10 dekat diatur siti program ianya kedi kumai Sarawak Aerobic Day 2026 tau ke aerobic tu kebenar ya bab peringkat bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 bab dewan suara bintulu lalu dekat berengkari pukul 6 pagi ngagai 9 pagi nyalai siapa ke ngau aerobic tu kita tau register dia tu sebedau hari bulan penudi ianya 31/8/2026 tu ya nyalai 7 tik ngatur aerobic tu peringkat bintulu Sarawak aerobic day tu ianya nya ngambil ke tokoh sama mai kita yang tadi rakyat Sarawak regas berpengerai serta semangat berakup ya nyalai tu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang ti ukai di kuasa perintah di kumai bantu Sarawak begulai ngau upis nembia ngau lumba menua Sarawak ya nyalai bulan 8 bisik program bulan 10 maka bisik program kami di Bintulu tu peningan lalu bulan 7 maka bulan 9 maka bisik bulan 9 ya setiap program kebesai peringkat Sarawak nama nak programnya sama meh terus ke kita tadi bulan kami bawa ngelua tengah hari kami dekat berkongsi kita beritahu kais bina bawa ngelua tengah hari tak maka dekat berkongsi ke kita beritahu bawa Facebook kami Atin Bintulu ya jadi ke siti tu enyak berkawal dengan bagai balok kita ke di Bintulu aja tu ya kita ke dekat Mike Nembiak tadi mandi kolam renang awam Bintulu nyalai Mike tak berarti ke jam tu ke ngau hari ya jadi kolam renang tu peguam nyemerai awam Bintulu tu dibuka hari 1 nyentuk angkai hari 5 jadi nanti hari 1 ngakai hari 5 pukul 4 lemai ngakai pukul 7.30 lemai lalu nanti ya ujung minggu ngau meka nyang kaum hari kemisi besai ianya hari 6 hari minggu ngau cuti umum dekat berengkah dibuka hari pukul 8 pagi ngakai pukul 9.30 pagi udahnya 4.30 lemai ngakai pukul 7.30 lemai bayar masuk segi bisik ya ngakai orang ke dah besai udah saya orang kepesetuai ngau meka nembiak miat nak met nemiak sama besi di dipinta berbayar lebih masuk ngakai peguam nyemerai semayuah Bintulu BDA tu tang ndak yang mar peninga ya nyalai nyak ke berita berkawal ngau hari serta meka jam ngakai bala ke deka mandi ba peguam atau ke kolam renang awam Bintulu BDA. Ya, siapa bisik peningat tadi minta tebah ke lagu Rajai nama Rajai seluruh tubuh nama andok aku tentang lagu ke bisik tu Rajai tetap bisik siapa nak nyanyi tu sama kita ini ngak lagu ya lagi berpengujung pengambil lagu kumat.

Iya, hanya tadi lagu dari Alexandro. Kati kita bisa saya narik spot kita dah dengar lagunya. Lagu Rajai. Tajak pen pihak pendengar, bisik pendengar kita yang tadi, bisik kita minta tebah ke lagu Rajai Berdada di Keranjai Semaya. Puh, aku bedau kalau aku bedau lagunya. Bedau kalau ningar, bedau nerima lagunya aku. Kapan dah lagu Rajai, manang. Anang Rajai aja, anang ngasuhnya tadi Rajai yang tuak ke dada di Keranjai Semaya. Pediasa, anang macam-macam. Ya. Jadi pukul 1.49 minit ngalih hari, lagi mekam kulengok kami, kulengok aku di Cepranci yang bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Akhir rindang kita ngelah lagu. Kumai kita berarti ke lagu tu. Kalau kita, kau dah jadi melaki bini, udah berumah tangga.

0: Dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12:30 hari nyentuk agak 3 ngali hari. YFM Bintulu.
1: Ya, jadi sebedau pukul 2 tu peningat atau sebedau kita nitiah ke Yon kini baik ya berjalan lagi. Jadi meri selamat ngali hari ngakai bala ke kita peningat kesiknya apa kami bak Facebook di Bintulu. Tang sebedaunya aku dekat minta kita sama berkunci ngau kami berkeni ke gaya berkeni ke nanti kita ninga ke program hari RTM Klik terang token .m udahnya tau madah buat kami sekali ke tau kita madah buat Facebook buat TikTok em. Jadi selama ngali hari maka ngakai sis lantung bajai jadi hujan di menua mayau jadi dia togi hujan kini itu sis lalu pian maka kita bisik Cecilia Kumit ke bisiknya apa buat Facebook tim Bintulu selama ngali hari DJ sama jelek ke pengawak ya terima kasih lalu Albertinus Albertinus Jangin selamat ngelih hari muka genuan udah bisik mata panas memimit ya dini indah Albertinus tu nyangka di Bintulu eh ji bisiknya apa buat itu lawa lagu di DJ kau ya kaya lagu aku lagu hari bala penyanyi-penyanyi ya jadi kita bisik Iba Vincent selamat ngelih hari muka genuan sis selalu bisik muka nya pendengar kita dising saya nak nyapa selamat ngelih hari DJ lalu bisik mereka itu inya Stamos TV berita mana tu kaya gaya hari di tu ayan tak jauh ayan mata panas tang aki mambam ya segitu kaya nyamai kenya ndak ya ayan mata panas tau kaya ngasuh panas ke bisa ya nyamai nub jala inti aki mambam tak jauh pan bisik ayan mata panas ya jadi udahnya selamat ngali hari ngakai Mikhail JKBN nak tu mana gaya hari kami di Tasik tu DJ Tasik ni nak nya Mikhail lalu kita bisi what si nyapa ngobeka Yusuf nyapa baslah bak Facebook kita terima kasih yang kita kanya apa lalu pian meka angkai bala kita kebukai Nazmi hello DJ request lagu Ruki Ari Amato Band lalu kita meka bisi ni nuka dulu bisi meka Rebecca Jimmy Baram Regata Nalamak Daki DJ kaya datai begitu out tak bisik maya bisik awak si peluang nak ke buah nak datai sama kita datai ngakai barang beragatai lah out peningam kunci hati pasal lagu mahlikai tua lagi DJ kena merindang bala keng lalaya nak tinggal muka orang ke di kesayau jadi peningam ke sekali itu aku dekat berkunci ke kita kita bukan berkunci tapi kita sama berkenang sama berhati ke nanti kita pelabak aku nemu kita ni ya kita mesti nemu Siti Ari Penusah ke nyadi bak menua Venezuela ya aku tadi berarti ke beritanya sino nanti aku lebih aku berarti ke video lebih lagi video mah ban buat videonya tanya daripada kita hidup ni ya ban yang kita kemaca beritanya kita medak buat video medak sidak ke dia nya tadi nyaba ngai jadi nak nyaba nama penusah di Venezuela ianya sidak dituntun penusah tanah bernyang ukai tak ke kata nyebutnya tanah bernyangnya ukai buat skala kemit besar ya ukainya sekali tang meh dua kali nyadi kedekum bagi gempa bumi tanah bernyang ko kita 7.2 skala Richter ngau sitik dakik 7.5 skala Richter jadi takah antara dua tak kali dua dak tanah bernyangnya nyadi nak jauh nadai peluang do sidaknya tadi ketika menyebutnya baru ke begau ke tanah bernyang ke terubah ke nyadi 7.2 skala Richternya nyadi baru ke sitik daki 7.5 kuat daki balat daki ya ngucuang ke menua Venezuela lebih hakik ba tunggak ke menua kedikumai La Guaira ngau meka ba induk mengeri Venezuela tu enya Caracas dia balat mat penusahnya di ngucuang ke mayuh rumah-rumah tinggi apartmen kita berarti ke nanti kita berarti ke berita amat tak nadai ditemu rumah haki rumah mayu runtuh rumah tinggi-tinggi sinuk mat aku berarti ke beritanya saya ke depan dah ada ya laban ti asai kita enti kita kalau ngasai ke kini asai kita nerima menerima berita lenyau ditinggal orang ke desa yau kita nadai asainya atiku lebih mendak berita sidanya lebih mendak ke sidakan nyelamat ke sidakan nyelamat ke namanya terpekul ke dalam rumah keruntuhan tadi peningah pun ni kena miat ke baru ada bisik sitik pada aku tadi tudah hindu tadi bertubuh bisik nyau beranak nasib mia selamat peningah kai udah nyak bisik anak miat dua iku okay. Tak lagi anak miat ukai tak umur dah 2 tahun setahun tak baru berapa bulan selamat tang indai nak selamat aku mai berarti kita berarti ketu anak selamat indai nak selamat. Dia kita berarti ke inai sedak ya sanggup begadai nyawa ya nyelamat ke anak inai parai anak selamat okay. Nan mo kuagi peningoh berarti ke kita tahu berarti ke beritanya penusah tanah bernyang kenyadi ba menua Venezuela nyadi kena hari 3 tu tadi lalu dia tu mayuah menua nurun agai Venezuela mansangkin udah megak sedak datai din sekedak menua tu bisik ke dakak kedia tu bisik 32 bengkah menua datai ngagai Venezuela mantau yang kau menua Canada, Mexico, United States, Cuba, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, pihak megak sedak area Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, maka bisinggau. Lalu menua ketungak Kaisia tu ke bisinggau ianya menua China, ngau India, ngau buat tim ngikak ngau nyelamat ya. Jadi kita sampai ke sida di Venezuela. Kering hati laban ke dia tu nyak nakak ke dia tu 1450 iko orang tadi parai. Buat penusah tanah bernyangnya lalu lebih 3200 bakal lalu lebih 70,000 ikut lagi berdau ditemu. Nah. Ya, nyadinya berita ke si nyadi buat menua bukai tanah bernyang buat Venezuela ke nyadi kena 24 hari bulan tu tadi. Hari 3 tu tadi peningal ya. Mujur ke jam pukul 2 ngali hari datai buat maya kita bergulai dengan DJ Yon. Kini kita sari tu.

Ya peningga, bertemu baru kita bak program kini kita saritu ninti yang hari 2 pukul 2 kita bergulat bak program tu. Jadi peningga saritu aku mai kita raun ngagai long akah baram. Long akah ianya sebuah genturo penyomit kebepalan bak kandang menua utara Sarawak. Iaitu bak peliliah menua baram. Jadi kandang menua tu dikelala ngau pemanah rampak menua. Sungai ti bersih, budaya orang ulu serta ngasai ke gaya pendiau di kampung ti rikun. Long akah bepalan semak ngau sungai baram, siti ari sungai ke pemaduk panjai di Sarawak. Lalu penyampau tubuh bak sitak tu tebal lagi ari bangsa orang ulu, bakal bangsa Kenyah, ngau Kayan, diagi ngemeran ke main asal sida, serta penghidup komuniti ditu berkawul ngau rampak menua, sungai ngau kampung, hujan tropika. Tajak pen long akah tu kandang menua pesisir, tang endur tu ngembuan pemanah yang puk, lebih agi ngakai orang, tirindu ke rampak menua, cita sida ti dekat ngelala budaya asal Sarawak, ngau sili agi. Jeman keliat peninga long akah mansang jadi palan pengentap pendiau komuniti orang ulu nebiang sungai baram. Sungainya jadi batang pejalai pengangkut serta pun penatai penghidup sidak ke diau bak dia. Nama long tu tadi dalam jakup menuanya nunjuk ke kandang ndur sungai tau kendur sungai mit begulai ngau sungai besai. Nyalai mayuah sitak menua dalam menua Sarawak ti agi ngena nama long, bakal long akah, long lama ngau long san. Jadi komuniti di long akah hidup ngena cara asal ngau berpangai bak pengawak bumai, ngasu, pengawak berikan, ngau ngumpul hasil kampung. Rumah panjai jadi batang palan pengentap pendiau komuniti di kandang menua tu. Serta rumah panjai tu ukes mena endur dia wajak tang megaknya di palan budaya ngau penghidup rama komuniti. Tajak pan pemansang moden udah berengkah datai bak kandang menua ulu tang komuniti di long akah agi ngetan ke budaya asal, ada asal, main asal, muzik sape ngau hasil pengelandik jari keturun kari aki ini sidak keliak. Dini endur tu kebenar ya peninga. Long akah kebenarnya berpalan bak kandang menua baram di utara Sarawak lalu jauh ke dalam menua. Kira-kira ndur tu semak ngomarudik bak kandang sungai baram bak pedalaman utara Sarawak. Jadi penyawah ya hari negeri besai nanti hari miri ke long akah berguna kawak berapa jam berpangai bak bangsa perengkap pengangkut. Nanti hari marudik berjalai dia terus ke ngenak perahu tau ke jalai kayu batang. Kandang durnya dikelilingi kampung hujan tropika, di kaya ngau teh tumbuh, ngau teh hidup. Jadi itu kita lihat ngasai ke likun, ngau angin tip bersih serta pemanah rampak menua asal bak dia. Dekak ngagai long akah peninga, pejalai ngagai long akah cukup mayu pemar. Laban endur ia kebak kandang menua ulu, tajak pihak penelebak kita yang datai bandurnya amat narik hati lebih lagi ngagai sida eka rindu ke pengawak ke sikal. Cara keterubah nanti kita ikat kiap peninga ngenak kereta ngau jalai balak. Ti hari miri temuai uli teriba ngelawak kandang menua baram dengan jalai kayu batang ngau jalai dalam. Jadi perjalanannya selalu ya berguna ke perengkap pengangkut bakal four wheel drive. Jadi deriba tu tadi mesti orang ke sigit terlebak deriba bak menuanya. Jadi nyedia ke diri tumuh laban jalai ke kadar lucak lebih lagi maya musim penghujan. Jadi pejalainya tau ngambil timpu antara 6 ngagai 10 jam berpangai bak gaya jalai. Nyak cara keterubah. Jadi cara kedua ngenak perahu. Nanti keliak jadi batang perengkap pengangkut bak long akah ianya perahu. Balat muai tau ngagai marudik nerus ke pejalai ngena perahu panjai tengah sungai baram. Jadi pejalai ya, nanti kita ngena perahu kita lengasai ke kita itu tadi ngena jalai sungai serta ulih medak kampung sepemanjai jalai. Nanti ada sukup penghidup komuniti di long akah peninga
Tidak tu tadi diau semak-mat ngau rampak menua tebal lagi peranak diau ba rumah panjai tradisional. Jadi antara batang pengawak peranak menuanya baka pengawak bumai, berikan, ngasu, ngau ngasil ke asil pengelandiak jari. Jadi ti kita meda orang ulu tu tadi tentu ya terbilang ngau pengelandiak ngasil ke ukir kayu mani asal ngau kerban music sape. Sejak pun dia bak kandang menua ulu, komuniti itu cukup mana serta meran ke semangat kerjasama tik tegap. Kebuah pihak laban pengerami budaya bakari gawai disambut dengan cukup pengeran siang dengan main asal, muzik dengan pengerami makai pemakai asal. Lalu kandang dulu itu megak ngembuan kampung hujan tropika, sungai tik bersih, bukit tik gadung ngau flora ngau fauna tik nyelaik. Jadi angin bandur tu celap nyamai laban jauh ari pengamah diau kita bak negeri laban tik kita nemu kita tik kita bak negeri tu tadi tentu ya mayuh asap ari perengkap ngangkut ari kilang. Jadi inti kita datang itu tentu ya angin kediasai ke kita tu tadi bersih kelimparinya. Kita megak oleh meda arus sungai ngau bunyi buruang tik ngasuh, pengasai tik amat likun, serta ngelantang ke hati. Jadi bari itu kita boleh meda rumah panjai tradisional. Jadi kita boleh ngelala budaya orang ulu ngau semak lagi. Kita boleh meda ukir asal, berperindang ngau pemakai menua, meniang ke muzik sape, biar megak kita boleh ngasai ke kampung hujan tropika. Lalu menua tu megak ngembuan kampung kekaya ngau biodiversity. Long akah peningah berjalai ke tanggung pengawak tibesai dalam pengawak ngetan ke budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Di kandang tu endur palan pesaka budaya. Endur kita ngetan ke adat asal, ngetan ke seni muzik ngau asil pengelandiak jari, serta jadi contoh hidup berbaik ngau rampak menua. Long akah tu kandang menua kejauh serta kaya ngau budaya, cerita lama serta pemanah rampak menua. Dengar sungai kemana, si megak rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta kampung hujan tropika ke dijaga, long akah nak tahu nak dilawak sidak ke dekat ngasai ke penelebak ke nyelaik, bak kandang menua pesisir Sarawak. Long akah, bukan seminatnya di palan, pematak temuai ajak tak megak jadi kelaik pesaka budaya dengan penghidup asal bangsa Sarawak kagi meruan nyentuk ke saritu. Kep tengah yang tadi berkawal ngolong akah baram kita udah ratai bak penghujung program minggu baru aku datai baru berkongsi ngol kita dini palan tak kolokasi luar ke mana di lawak kita ngolnya aku Syara Ludan pengulau program kini kita saritu mandah ke diri muput dulu ku bye bye.

0: Dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu ngelah tengah hari. Nak perasa kita sudah buat jam tik ke

buka ya. Hagi boleh nyala, hagi boleh ngok kami yang di ngena awak ketinggal 45 minit lagi aku lagi dekat nebah lagu ke udah tusun kami lalu ngarap pelagu nyata ngasuh kita terperindang lalu pihak mereka lagi dekat berkongsi ngau kita berita-berita okay, seminat di pintu luar cak tang berita ke bisnya di benur bukai atau ke berita-berita ke patut ya di kunci ditemu kita peninggal semua lalu udahnya mereka dekat ngatai ke pesan Rinduati pesan lelengau kita ya yang jadi sebedau kita terus ke awak tetuk kucung kaki teringa meh lagu tu terima melagu tu dinga melagu tu kita akan bisa minta tebah ke lagu tu dah. Iya, ngakai Bernadine wakil ngakai bos ya aku ya kena tebah ke lagu tu.

Ya biar mati di tangan sulu. Siapa sanggup? Kadia tu jenadai sanggup. Subak engkamat bisik klia resubak. Nah ya, ya laban subak orang ngembuan pemerani ti cukup. Nak berbulak jaku ya ya dia tu biar mati tangan sulu ah sanggup ku mati berjari deko nyak mamat ku orang. Ya jadi lagu aja tadi peningah harap kita terperindang ke lagunya laban bukai siku bisik 2-3 ikut minta tebah ke lagunya ya nyalai ke Siti tu peningah ngetu dulu kita berkenang pasal bakaul ngau lagu ya tu deka kita berkenang ke Siti Ari Agensi ginya kedekumai agensi anti dadah kebangsaan agensi anti dadah kebangsaan toko AADK toko agensi nagang pengawak makai dadah bangsa ya nyalai pendengar dia tu orang ke tau ke penyalah pakai ke dadah tu mayu nar jadi ni ya jadi udahnya nanti kita berarti ke sida ke ngena bakal ke nginsap ngena vape dia nanti kita berarti ke beritanya pan bisik ti sida ya salah meli vape tadi pan bisik ngudan dadah ya jadi kita tahu berarti kutanya

tau ba tau nada salah tau ba tanya ngakai polis ya kini kak ngelala ni teka bisik ngundan dadah tu kanada ya lalu ngai bala kita nanti kita bisik medak bala kabar belayan diri sepili ya bisik tanda-tanda ditemu kita makai dadah ngambil dadah tadi anang malu ke kita bisik bensanya tang kita tau madah report ngakai namanya natai ke sebana komplain atau ke madah ngakai AADK atau ke polis maka ya laban nyak siti ari cara kita yang tadi nyelamat ke sidak ya ya nyelamat ke sidak ya ngambil ke sidak nak terpejuh jauh nyadi orang kedikumai penagih dadah ya nyalai kita tadi tahu bertanya terus ngakai nombor telepon AADK hotline ya tahu kika kita lalu ini nombor 1-800-22-2235 atau mereka meda ba laman web www.aadk.gov.my ya sama-sama kita namanya nyukung sida AADK tu nyawab sida ya ngambil ke penyalah berpakai kedadah ngambil dadah tu uliah kita munas ke ngambil kena nyadi buat menua kita ya nya tadi berita ke dikunci ngok kita peningah lalu kelimpah harinya meka kelimpah hari tau bapa dah merik report ngakai AADK tau meka bala kita yang tadi datang ke hospital perintah atau ke klinik bekeni nanti kita ngasai kita tadi udah terambil ke udah makai dadah mesti ngambil dadah tadi kita tahu ngakai klinik ngakai bagian sekretari atau ke klinik kesihatan ngambil ke di counseling ya ana malu ya nanti kita ikut saya ke penghidup kita ana malu ya jadi peningan udahnya kita aku tak aku dah kak berkongsi kita berkawal dengan Siti lagi pengerami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu ianya ke dikumai namanya hari Pesta Tumbina 2026 jadi Pesta Tumbina 2026 tu dekat diatur bulan 8 7 ngakai 9 dari bulan 8 lah jadi mayuh bengkah program dekat diatur mayanya elak 2 hari hari 3 hari hari 5 nyentuk ngakai hari Minggu tahun 2026 7 ngakai 9 hari bulan 8 ya Pesta Tumbina Tumbina tu peningah ianya jakuk hari 2 ke jakuk di ambil mimet-mimet ianya hari tum tu TUM tumbuhan lalu bina tu hari binatang ya jadi nya tumbuhan ngau binatang dipilih sedak ya tum ngau bina jadi tum bina ya nya kerti asal penatai nama tum bina jadi tu tahu benar kita bagi bala ke hujung minggu di Bintulu ngau bala bukai TBC ngelawak kami di Bintulu nemuai ke kami di Bintulu tu Siti Ari Palan ke tau dilawak kita ya taman tum bina Bintulu. Ya jadi Siti tu lagu Ari Abang Kaya. Nama nak lagu Ari Abang Kaya sama kita ni ngah. Ya?

Jadi mari selama ngalih hari ngakai surau unggi atau kayak surah. Jadi bisinya apa? Selamat ngalih hari nama berita pengudah gawai tunduk kaya. Ya berita pengudah gawai gawainya ke habisnya ke ujub ke namanya sehari tu 30 bulan cukup kita bergawai habisnya ke habis bulan 6 jadi berita pengudah gawai mana ya jadi ngarap kebal kita kebuka itu peninga ngarap ke berita udah gawai mana makan ne lalu kita terus ngau maca pesan dari pala peninga kita kita nyudah tai ba program pesan rindu hati terima kasih yang kainia atau ke Chips Mall DJ boleh muter ke lagu sanggup aku sanggup bisik lagunya nai rau ne lalu pihak mega kita menyuka aku terus ngau maca pesan dari kita peninga kita begulai ba pesan rindu hati Bintulu FM. Jadi Lily Anthony jadi kuya sama ngali hari DJ. Jadi itu sudah kesinya ngajung pesan atau kenyapa ba Facebook tim Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak ke Lily minta tebak ke lagu di by What Rock Kaban sampai mati. Kena merindang semua bala pendengar YFM Bintulu. Jadi Lina Bugis Sari Johor minta tebak ke lagu hari Juniaman minat pangan aja udah tebak ke lagu tadi Lina. Jadi kena yang merindang ba semua bala Kaban Lebakir bakal panggang unggang Wellington Imai bulan pegari James Sanyau Nduk Kenawit Dawa Tinggoling Mary Ubun Martin Menantu Ngucuk Ya Di Sibu Jaya Pia Meka Sindonidi serta selat sebiliak di Johor ngepesan Arab ke rindu-rindu selalu. Jadi kita bisa Indru Ibi pesan nuju selat serumah berumah cirum dengan berit sangan tatau ngarap ke gerai belama tu bala ke bisa nyapa ngirum pesan Pak Tito Bintulu FM pian megak Corina Ting Hai DJ selamat ngali hari minta tebah ke lagu Ari Florence Hyde Kaul Antara Atua. Lalu bisa Garamuang Anil Gerinang tu jadi merit sama ngali hari DJ Ari Julau Garamuang tu jadi ya madah ke mambam gaya hari sedak di Julau lalu minta tebah ke lagu hari Shandai Gisang mabuk pengerindu kena yang merindang menyadik ya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas ngau maka pengulu belawan Gerinang Esther Ensunai Gramuang apa yang muai cikgu atau pengajar Lume Janggu pengajar Moses Gangga apa yang sebi pengajar James Inai Bunis bila dikapit ngau semua kebukai ngau pesan ada kesemua kita meruan gerai belama. Jadi kita bisik Clara Rose selamat ngali hari DJ nanti bisi awak request lagu Ari Florence High Kaul Antara Tua. Terima kasih ya ngakai Clara ke bisi nyapa Tito Bintulu FM. Kita bagi maca pesan rindu hati ke di kenatai kebala peningkat kita bawa Facebook tim Bintulu. Kita bisik Juni Ben jadi kuasa sama jelaka pengawak semua dari kami bawa Miri. Lalu dahnya minta tebah ke lagu hari Jospin Jalin Amai Aku Tidulu kena merindang dirimpu ngemegak kabana Facebook serta nak tinggal megak nucu apa yang ngindah ya bak rumah murin bakung ai Jalai Lingga ngepesan Arab ke terperindang serta Arab ke gerai selalu terima kasih yang ke Dorita Dorita Su isinya apa sama ngelari ku ya bak Tito Bintulu FM lalu dahnya kita bisik Boniface Ipe jadi minta tebak ke lagu hari Remcana Bisik Maya Berpuru Semua Kena Merindang Sida James Anyau Rengga Senga Rengga Senga Alin Diesel Selepin Pian Mega Tuai Rumah Igang Apaimu Ajun Franius Cundang Suran Salmon Pagang Cai Linang Nungau Mega Nucu Rabu Bala Bukai ke Ngelala Bayak Ketuai Toka Biak akan boleh disebut nama magang harap kita semua terperindang serta rindu-rindu selalu ya. Udahnya kita bisa Jessica Eaton mamam gaya hari di bahu lalu udahnya pesan rindu hati itu kaya minta tebah ke lagu tai orang kena merindang kita semua bawa ngelah tengah hari terima kasih yang kenuan Jessica Eaton dahnya kita bisa James Anyau minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai ndak besmaya ngambi anuan kena merindang dirimpu ngau meka bala kaban Facebook kaban TikTok ngau meka kaban WhatsApp ke ya ngau pesan harap ke kita rindu-rindu selalu kita ya bisik kelim tambah YMJ minta putar ke lagu hari ini utai orang kena merindang semua peningah ke ngali hari tu nyadinya pesan dari kelim tambah lalu terima kasih yang kita ke
begulai ngau kami tu kengirum ke pesan. Rindu hati kita bawa pesan. Rindu hati ngelat ngari YFM Habintulu.

Okey, jadi ya, terima melagu sanggup aku. Mayuh kita minta tebah ke lagu tu, lalu harap ke terindang, lalu harap kaki boleh kami mendengar kami ngelola tengari WFM Bintulu ya.

nyanya bunyi lagu sanggup aku harap ke sama udah terperindang kalau ngarap kita sanggup gulai ngel kami ngelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi nak lama dah GM ya jadi meri pukul 3 ngali hari pukul 3 lemai itu lagi jadi meri selama ngali hari sama ngali hari ngakai Nur Agat jadi kaya sama jalan ke pengawa ke ngali hari itu minta putar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Ricky Anderson dikenal merindang semua peningau YFM Bintulu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum selalu. Lalu bisik what tu tadi nyapa buat di Tup Bintulu FM nama berita DJ tucum-tucum selalu kayak tucum-tucum selalu makoto kadang ketawanya. Lalu pihak maka kita bisik pendengar kita ianya Margaret Uncing jadi kayak ya halo DJ selamat ngali hari request lagu telebak ke diri kena merindang semua ke ninga ke radio. Roy Kuang sama jelek pengawal DJ mana gayari di Sri Aman denya kita bisa peningat kita itu maringai tuan hujan di Kota Semarahan lalu berita dari Emputu mana kaya udahnya kita bisa peningat kita Acin hari kedurung meri selamat ngali hari kenuan Acin sini nyapa lalu terus ke nggak balap peningat ke bisa nyapa tukang natai ke pesan ba Facebook RTM Bintulu kita gigi kok tu neh Alexa Delta Bina Wat Bara Wat Barau panjai nama tu tang engkonya Alex Barau jak kini nama ni ya jadi hari rumah Janice lajak bentik baru sekarang minta pasang kelaku kaban sampai mati dikenak merindang sidak Brandon Sina Krisha Valerie, Fiona Allen, sudah tiga tu bawa kuartas bas, Miri, Madam Chu, ngau Mama Azil, bawa Taman Tungku Miri, Edward Dud, bawa Kuala Bram, Mami Ica, Ban Sebang, Pelai Serian, Dara Panjuak Sebayan di Sematan, Ayah Imin Jambul di Sibucaya, Pengajar Carol di Bintulu, ngau pesan, salam, rindu salam sayau, ngakai semua kita nyak ke Ari Alex Delta Bina Barau nuju bala bakiah bala kaban ya kita bisa ujuh cawung mambam Ari di sebawah mudahnya ini tinggi sama jalan ke pengawak DJ panas gaya Ari kami bak menua betung demalam bisa hujan minta tebah ke lagu Ari Itamedin Angka Raco ya. Nyalai ke sekali itu kita sama merindang hati ngau lagu Ari

Ya, kaban sampai mati hari penyanyi kita Wat Rock. Jadi harap kita terpindah ngau lagunya, lalu harap kita sama nanti boleh berarti ke lagunya, lalu nitih meh titih ke meh reti bak lagu tadi ya. Jadi kita lagi bisi awak begulai tok aku lagi bisi awak macam pesan dan hati kita peningah ke sekali itu. Terima kasih ngakai Pane Shasha Amanda. Jadi bisinya apa madah ke gayari sidak di Sibu Mambam alu pemega mere selamat ngali hari ngakai dobis selamat. Jadi kia sama jalan ke pengawak DJ minta putar ke lagu hari interniusan tepambar Mambam hari bo SK segenuk ulu ibau lagu kaya dikena merindang bala peningah ngau bala kaban. Jadi terima kasih yang kedua bis. Lalu dahnya kita bisi peningah kita Clarence Medan hari pakan hujan di pakan tang dah udah ngetu minta tebah ke lagu sanggup aku bisi udah tebah lagunya tadi Clarence harap kenan bisi ninga kena merindang hati diri ngau kaban Facebook ngau buka semua peningah YFM ngau pesan harap ke terperindang udahnya merik selamat ngali hari ngakai ye cimbau anak Jonathan Lin. Hari kami ba Australia, salam DJ Ujan. Kami ba Australia, lalu salam ngakai apai nguinaya ba kuap ibus. Pia megak nucu apai cek ngau inai cek. Jauh jimau tu, harap kenanya ke diri, lu harap ke apai inai. Jimau tu bisi ninga, ba bisi ninga jimau tu nantai ke pesan, berkirim pesan. Lalu udahnya merik selamat ngali hari ngakai Selin Rayung hari IPG Meradu minta tebah ke lagu aku nyau nak diguna sama angli hari Genuan Selin kita IBC JSLD 96 selamat ngelari ku ya lalu minta putar ke lagu utai orang dahnya kita IBC Gundi Speed Api. Jadi Gundi Speed Api sebenarnya apa selamat ngali hari DJ pia ku ya. Nyalai ke sekali itu kita nebah lagu kebisi dipinta peningal kita sikup dengan kita tadi misi minta tebah ke lagu tu. Hari Rimcana lagu ke diberi nama Bisik Maya Berpuru Semua.

Ya, jadi pendengar dak berasai nyau datai ba pengujung ngelah tengah hari tu nalamat lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi berengkah hari pukul 3 tu lagi pendengar alai kita dekat dengar ke program nanti Bintulu FM dekat dengar ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi pendengar di Miri kita dekat dengar ke program hari program dalam jaku kayan kenyah ya. Jadi Doria selama galeri benong umpurian kami buat empat lubang tu. Apo sedap di lubang tu benong bisik narian sedap dia ya. Anyalai terima kasih ya. Ya kita kebulai ngau kami bulai ngau aku berengkari pukul 12 tu tadi bawa ngelua tengari YFM Abin Tulu. Jadi temu baru Maya Bukai ninti yang hari dua ngelua tengah hari. Jadi ngarap ke kita peningah nyaga pengerai lupi yang muka nyaga pengelikun dini kini-kini peminah ngau meka ba nama-nama pengawak di kereja harap kalikun serta meka pengawak mucur di kereja lalu pian meka enti bisi jaku aku bisi nak nyamai dinga bisi salah sebut meka aku minta ampun ya lalu dahnya sama-sama kita ngembuan pengelantang hati pian meka pengakar ya tajapan kita kadang bisi maya kita yang tadi dituntung pengirawati atau kabisik penanggul tang utainya kita panggai ngati kita si nang tak panggai ke pengarap kita ngakai Tuhan atau ngakai petara ya yang bertemu baru Maya Bukai udah tu lagi lagu kepenudi dikena ku ngangkat ke diri lagu lalu lagu tu maka mayuah dipinta kita pendengar mayuah dikerinduk ke kita lagu utai orang ya nyalai ngotuk mau puak dulu aku bertemu baru Maya Bukai nyaka diri nyaka pengerai rindu rindu selalu bye bye.

0: segulai sejak. Segulai sejalai. Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Kami, Lori Bang Kita, Nintian Ngari, bermacam lagu,

0: Lenta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sibulan, Sejalan.
2: Statistik mandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiga puasa, dekat terus nerit atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: Workup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu hari Anderson Galai. Semina duduk berimbai. Luju kita ke duduk berimbai. Engkau kabang belayan. Engkau nyak benuang duduk serumpuk kini. Tak kengiru lemai kini jam ke dia tu. Sambil mendia ke YFM. Terima kasih. Engkau kita ke mendia ke YFM. Milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke Megak. Tentu ya. Bisa mendia ke YFM dengan RTM klik. Terima kasih. Laba milih YFM. Kita ke dah nyukur semua program buat YFM. Dah perasan mega hari tu 30 hari bulan 6 2026 udah datang buat ujung bulan 6 buat tahun 2026. Jadi harap ke semua julu hati kita udah mujur magang antinya mak bedau bisik pemujur hari pun tahun tu tadi. Aku harap ke julu hati kita udah kira ke 50% meh udah mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Lalu lagi ABC 6 bulan lagi buat tahun 2026 tu nur kita ngujur ke julu hati kita buat tahun 2026. Jadi berentang oleh hari ke sekali tu kita dekat pergulang aku Nancy Tambun tak keisi pengelamat 3 jam. Terima kasih ngagai pengelola program kami buat YFM Bintulu. Kudang berindang kita dengan lagu-lagu pemegak berkongsi dengan kita mayu berita info pemegak cerita ke dikongsi ke pengelola program kami buat awak ngelah tengah hari tu tadi. Jadi kena terus ke program kita buat awak rentang oleh hari tu megak tusun program lagi berkeselama kalau pukul 4 tu lagi dia kita dekat mending ke randau aku bergulang kau temuai ke bisik di kangau aku datang ke konti YFM. Jadi nanti nanti penanggul lagi dia aku dekat bergulang kau 4 ikut temuai aku bisik keliang bisik nyak kumang nama kini topik takkan nama kini randau kami sebuah tu lagi terus bergulang kami nyentuk ke pengujung program atau ke segmen rentak ngalai hari. Jadi pukul 5 lemai bekas selama mega dia kita dekat mending ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam tiga penuh di bawah rentak ngelai hari dia kita sama mendiang ke tanduk leman berita bulan dengan Mr. Edmund Langi. Kenyak ketusan program kita bawah rentak ngelai hari sehari tu harap ke semua pengawak kerja kita sehari tu megak mujur di kerja kita. Lalu tuk sitik lagu baru hari Lucy M mai kita berperindang dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai YFM rentak ngelai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perautnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nyalai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendeng ke irama etnik Pupu Bangsa. Lagu Bidayu.

0: Bogolay nga antimin ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Rabies ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Lagu baru hari Eric Abang dengan Bukul Lenggau Chris Van Fowler terlihat lagu Bawai FM Rindang. Kita 27 minit dah lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagak kita ke baru Bukul Lenggau kami Bawai FM. Memang kita ke baru datang baru sangkai Abang rumah kini jam kedai tu engkanya udah pulai habis shift tumu pagi tadi kini ngali hari itu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi itu berkenang berkawal gau bas apa jalai bas pintar Miri. Jadi projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai Kagi. Nanti semua pejalan bas yang terima sokong tik mana hari Mensia Mayuh. Jadi kenang cakup hari Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang berakan akak kediatuk 14 buah bas ke baru bisik disediakan kena berjalan ke projek pemungkalnya di etik di pejalai kena nyeliah ke orang hari di balat berdedat bak jalai kelimpah hari dikena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jadi jam kedia tu dia program bas pintar Miri mayuh dikena balon biak sekolah ngau pengajar di Miri kena nelebak ke orang ngena basnya lalu ngenang perkara tu megak dia Datuk Sri Lee Kim Shin kena dikaban konsen negeri Sita Senadin habis medah ke program tu endang utai ke ditumbuh ke UPS Menteri ya, berduduk hari pemanah sambut ia ke diterima ya, tadi berkawal pejalai bas pintar Miri ti nyadi projek pemungkal di Sarawak. Terus berlengok kami YFM berentak ngali hari tu sitik lagu baru megak hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau YFM berentak ngali hari.

0: pemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mil.
2: Lepas tidak segi memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa juga.

0: 咱买
1: YFM
0: 色古来色家来
2: Tu bisa hari peninggal kita sikut tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
3: ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundi yang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap
2: ne udahnya waduh dia puati ne
3: puati melawan dia udah nampak ne
2: Anak.
4: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nak jaya tubuh nuan Siti lagu hari Dato' Zamri Amira merindang kita ba awak rentak ngalih hari. Jadi hari tu 30 hari bulan 6 2026 nak berasai kita data bak tengan tahun 2026 agi bisi 6 bulan lagi dia kita ngujung ke tahun 2026 tajapan dingan baka 6 bulan tu baka ke agi panjang agi jauh perjalanan nyentuh ke hujung tahun 2026 tang munyi ko jago sekedar orang ndak berasai pejam celak datai ba hujung tahun 2026. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita ke di perambu kita ba pun tahun 2026 mujur di kerja kita kelebih lagi ingkanya kita bisik merambu dekat niri ke ruang bilik kini sekali ke bisik dekat nerima orang baru ba ruang bilik kita kini. Engkau buka, engkau terbuka meh ke sudah di perambu kita buat tahun 2026 tu tadi. Harap ke mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Okey, lekat ke nya dulu tu kena berkawal dengan berita ianya upis Menteri Pelajar Tinggi dia tu benung berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung ti boleh nampung kira 700 ikut nembiak. Jadi perambunya dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Lalu tu jaku hari sapit Menteri Pelajar Tinggi ianya Adam Adli Abdul Halim yang madah ke sebuah kolej asramanya dekat mari pemayak ngagai balan biak ke benua pelajar ba Politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Lalu yang megak madah ke upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke dimpu perintah besai di ngembuan 8.8 ikar pemesai ke alai tabak ndur niri ke asramanya. Au nya Siti berita ke dikenang bahawa rentak ngali hari angkanya tadi kita bisik atau kebedau atau kena ampit mendiang ke berita tengah hari itu tadi berkawal ngau upis Menteri Pelajar Tinggi Benuang berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betuang. Terus pukul ngau kami YFM pukul 4 tu lagi. Nanti dah ada penanggul dia kita dekat pegulai ngau temuai habis sempat ikut temuai aku ba hashtag nembiak aktif anda mindah ke frekuensi kita terus pukul ngau kami nyentuk ngagai pengujung program. Terkenang kenuan Marina Jara.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belah ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

lagu-lagu Pupu Bansa Ninteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y9 12.

Ya, kawan sampai mati. Siti lagu hari Hezdia Hezkia. Siti lagu ke tahu diperhati ke kita. Kena kita ingat ke kawan ke suap gulengau kita. Tajapan maya kita buat baru hamat. Benuang kita napik penusah. Ya siko. Orang te nyuruh nyuak ke jaring kakak kita. Maya kita petis. Terima kasih nujunuan kawan sampai mati. Okey. Bukan patut lagi. Dia kita dekat mendiang kerana aku bergulengau. Temuai ke BC di kangar aku datang agak konti YFM kelebih lagi bawa program hashtag 6 biar aktif. Jadi itu Siti lagu hari ni Amerika Jemat. Terima kasih.

0: hashtag benda aktif boleh didengar kita
1: Nintendo Ardua
0: Pukul 4 Lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah
2: hashtag Nuntia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikut ya.
4: Hai Larry.
7: Muji.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak kaya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: Bak YFM.
4: Mensia datu kemana kita, kau nak keseronokan, hiburan, ngejo ke utai bah happy happy. Masing-masing kau jadi penyanyi, kau jadi film star. Kadang-kadang guys school, baru form one dah nemu style, dah nemu agak buah panjai. Jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form one beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu. Kita lagi ringa kita, bukai dek melay aku melay. Kita yang anak cikgu. Aban dia tu memang dalam dia kadang-kadang handphonenya baik lah sekolah. Dia gambar utai kan dapat tu digambar. Mayo cikgu yang ajar, dia main handphone, SMS. Kemana kan bila apa yang dah. Nada cikgu tu kena suara kita jari. Ya, mesti kita yang anak kita yang ke sekolah.

Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag Nundi

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: aja. Okay. Tak ke bajet.
1: Nah, tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Dinding hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
5: Sudulai sejalai.
4: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman laju nuan PC Intan di Kembuan lekan lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band lagu Arisa lekang gautiun Matthew

0: albume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Dekat nemu randau berkawal ngau pemujur serta pegerinduk tidak kenembir.
3: Lepas itu tak sedih mau lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami gak

0: segulai sejalan.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke Agi Mengkambung Lengah kami Bawai FM 27 minit dah lepas pukul 4 lemai laun mimit kami sebuah tu ngepun ke program hashtag nombi aktif tak nak dengar awak asal je sidak ke dikangan aku tu tadi dah datang buat konti YFM. Ok, jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada buat Facebook kami yfmiban@gmail.com Facebook kami yfmiban, asal kena buat email. Okay, jadi terus berlengah kami untuk dengan penghujung program. Lalu semua aku tu udah berintai sidang empat tu nganti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik berlengah aku boleh dikangan aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selama lemai dengan kita sebuat.
2: Selamat malam.
1: Halus nyawa sedap ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke bala peninggal engau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tahu medak dia tu tahu share tahu link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apapun dari TC tu kibak aku. Okay. Siapa nama?
2: Nama aku Gary Neville anak Stephen. Umur aku baru mangga 21 tahun. Dato' baru nyambung belajar batikas universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Sri Aman.
1: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
2: Ya, betul.
1: Penuh belajar
2: Bayi Mas.
1: Kami kos nama ni Gary?
2: Aku ngambil kos program sajarah muda ekonomi.
1: Jadi dengar-dengar aku tadi nuang baru habis
2: SEM. Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM year 1 dia. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Nya mi tadi lawan mimit dia. Ngerumban ke nya. Nya tadi ku ngadu SEM jabat jam 4 nulis dalam kertas.
1: Oh, arau ke betul mata tulis dan lagi nah.
2: Puji Tuhan kau semua yang ku bisa belajar dia, bisa keluar magang.
1: Arau ke mujur nah Gary. Jadi tadi noda madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
2: Ya, betul.
1: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siko ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program hashtag nombor aktif. Jadi awak ke terus nuan mic peningah berkelala dengan nuan.
3: Okay, nama aku Abigail Lawrence, umur aku 21 tahun. Belajar about Unimas ke?
1: Sama dengan Gary.
3: Sama dengan kos. Aku ngambil marine biology in freshwater.
1: Okay.
3: Kenyak je.
1: Berapa ikut kita punya adik ni?
3: Aku bisa ikut adik.
1: Agi Pemri. Agi Pemri. Asal tadi hari ni tadi
3: asal dari Bario.
1: Bario. Tang belajar di Kuching di tu ne. Jawab pejalai nya. Okey, hal lagi nanya berkeni pejalai nuan hari Bario nya. Kita berkeni kita kene ke engkau bisi ngatur pekit ke beketuk kini engkau non ulih berkunci kenya mah lagi ne. Lagi mah aku nanya ne. Jadi tu aku yang agak Pia Abigail Wirawel. Kumpul nyebut lawan kesuah be WhatsApp go ya peninga. Jadi awak ke empu meh nerang ke ngau teranggi meh siapa Wirawel tu.
4: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Jadi aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asal penatai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang Lubu Antu. Nyamai DC.
1: Ya. Agi single.
4: Agi single.
1: Okay. Jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
4: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
1: Semua laki. Sidak ke bukannya biar ni Nuan sekali ketua ni.
4: Tua yang aku tua. Paling biar.
1: Nuan mada biar. Okay. Jadi dah tu engkau nya bisi merambur ke engkau pakai bukai ke ni?
4: Sikit bisik sebenar umur tu nyujau mangai deh.
1: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan. Tentu ya anu gerumban umur tadi kemai hagi penuh lebok nampak pekit kebekat tu nah, Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason Jason kini kedatangnya Jason Jenny Danny Joe. Okay Danny.
5: Ketua baik aku merik sama lemah dengan gaya semua peninggal aku bisik dengan radio YFM bakal kesara itu bisik menda live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dene Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Ketika sepelajar aku, aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tuh keterubah aku dengan Raban Kepaiban Peringkat Negeri Sarawak. Kelimpah hanya pihak megah aku kalau dengan Pekit Bukai bak peringkat daerah Seriaman dengan Balai Ringin. Dan semina mai pulai gelar lajak aja baru tahun tu tadi megah. Nya aja asai ku ada aku.
1: Tu baru ya asai ningo keliang bujah ku na. Nah dah ingat ku mana kita tiga ndak tanya omai terang dingo. Dini madah ke penatai ya. Jadi tu ngu yang megak ngagai sekolah kita sebedau aku nanya berkawal ngau pekit tu ne. Jadi sebedau tu primary ngau secondary buat dini ne Dini.
5: Aku secondary buat SK Nangau Uyau. Lalu aku nyambung tikas pelajar aku agak SMK Lubuk Antu sampai form 3. Kemudiannya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas pelajar aku agak diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku lupa madah rempo aku ada pilih menuang keliling dari rumah hari bila larap dari rumah hubung bila larap lemah nak keliling. Jauh menua kami au mesti kan kena ilai ajak lah taikin. Dan kami dah bisa karan ngau aik mega ana risau. Cuma jalai bedau bisa datai lah.
1: Ya me harap ke jumah hilo mai handur kita hagna tai kediri ngam menua ne. Deni. Jadi sepia tadi Wira ko nanya ka demo ga sekolah primary ngau secondary non dini.
4: Sebab amai pemeri aku nyambung sekolah ko ba SK Lubuk Antu. Sebenarnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Antu mega. Udahnya alu terus nyambung ngagai tikas pemnam ba SMK Engkelili. So udah meh pemnam aku kira ke ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas pelajarku agak degree lah.
1: Okay, rakan mujur gak Wira Noan dan Abigail.
3: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandawaran A Bawah Selangor.
1: SKJC
3: SJKC
1: SJKC Sekolah Cina.
3: Sekolah Cina.
1: Menguja ke Cina.
3: Dan ya Maya secondary aku bawah SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 bak College Tun Datuk Tuan Ku Haji Bujang Miri. Dan yak Datuk aku benong nyambung degree lah bak Unimas.
1: Bak Unimas. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
2: Okey. Primary school ku bak Miri dari tahun 1 ingat ke tahun 5 deh, tahun 6. Dan aku nyambung tikas sekolah aku bak secondary mula bak Miri. Dan yak ngangkat pun satu jam aku setahun jak ngambil dia SMK baru Miri. Jadi primary school ku tadi bak SK Pujuk Corner. Dan yak apa aku bisa bekerja bak Kuching deh. So kami ngagai me pindah ke Kuching. Dan aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 bak SMK Siburan. Dan aku nyamuk sekolah aku form 6 bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi hadiah me aku sekolah form 6. Dan aku kerja nak lama aku kerja dalam ngantik result POM 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia dengan di account assistant dalam mak. Dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh bak Unimas.
1: Ok lah Maya apa nak lebak kan Nuan eh Gary. Ok ha, tapi puji dengan Nuan mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke visit diatur udah gila bidai rumah panjang kita padahal Dia berumur berapa dah? Udah 130 napa tu tahun eh. Okey, jadi gue yang agak tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat jadi awak kita mampu mah madah sebenarnya tu kalau ngah pekit kini tak ke nadai kini jadi tahu mengak berkunci ke penelbok kita berkawal maya kita ke engkau masuk pekit ke di hari Raban ngepaniban tu tadi arena ini eh? Hari non deh ni
5: oh sama mengak sama lemai semua jadi sebenarnya aku ngau Raban ngepaniban peringkat negeri Sarawak tu ketubah aku ngau Raban pekit tahun 2005 subak baru ngau orang bata pentas peringkat daerah Seri Aman nara boleh nombor subak dan aku nguji baru tahun tu bab peringkat daerah Seri Aman mega aku boleh nombor 2 boleh lajak ke Raban saya ke bulat agak boleh lajak laban bab Seri Aman pesaingnya amat kuat laban orang kalau boleh keliang tapi agak orang bukai danya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak aku terus dianjung tukang kebat aku ngagai peringkat daerah Bali Ringin nak nyangka mega aku mai pulai gelar lajak nama kebuah aku kat ngau orang Raban ngepaiban peringkat negeri Sarawak tu laban Raban ngepaiban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu banyak megak sedap bisik ngadu pageant week pageant weeknya ukai setakat pageant week biasa yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalan cara kami ngadu ke diri empu sebelum kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar. Dan ya, kini kami cara kami nyawa soalan bata pentas lek kami nak nak namanya nak tengah-tengah kena aja. So mayuh lau tai pelajar kami hari sida Raban ngepaniban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Bapak nak lebak aku.
1: Bapak lebak jadi ni pengalaman kita ke engkau pekit berketuk dah Wira.
4: Pengalaman kami ngau pekit tu asai kau kami start uji bakat serinya bulan
5: asalnya bulan 2 asalnya
1: bulan 2
4: bulan 2 dah start pemilihan dulu deh udah nyak kami bisa meet and greet babin dulu mega bulan 5 tu tadi lalu itu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau bak maya pekit pengelandia main asal ada Ivan lah.
1: Oh ni maya dekat diaturnya leh pekit.
4: Ya bisa beri rengat pekit. Keterubah hanya pekit pengelandia main asal kita Ivan hanya kena ke 16 ada bulan 7 tu lah.
1: Bulan 7
4: ah. Bulan 7 tu lah. Beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami. Dekat diatur mereka 18 ada bulan 7 tu lah. Ba dinner world bin dulu.
1: Jadi bisa dua itu apa kit ke dekat di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu nuan berkawal tak ke rundiang nuan berkawal dengan main asal sekumpah nuan ke ngau RNI tu tadi tak ke Raban ngepaniban tu tadi nama utai ke dah di asai ke nuan nama utai ke daripada nuan ngelamak tu sepedau tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk RNI tu baru nuan nemu ngelala main asal tu berkeni.
3: Sejujurnya.
1: Apa nak buat? Buat rundian Wan? Kau nak ada yang salah dah betul apa tu rundian Wan eh?
3: Tu pertama kali aku ngau RNI and tu pertama kali gak aku belajar belajar berpekit kepada Denny tadi nah sidak yang ngajar ke dijalan apa semua nah. Nyak me pertama kali aku kini mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
1: Pageant tu. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal kada temu nuan. Sigi udah bisik penelbok kini buat main asal.
3: Sejujurnya
1: nadai.
3: Dah masuk RNI tu baru ku slow-slow belajar.
1: Belajar neh. Nama main asal ke di gagak nan sku mana ke ngau RNI tu tadi?
3: Baru-baru tu aku belajar nimang. Bisik belajar nimang. Minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main kerumun.
1: Okey.
3: Kenyalah.
1: Nimang berkawal kan namanya?
3: Baru-baru tu aku belajar nimang anak.
1: Oh, nimang anak. Ingat nuan taika disebut nanya?
3: Ingat ke?
1: Ingat-ingat kenya na. Kini ke nuan nimang boleh nan nimang mimet.
5: Sadak dia meh.
3: Okey. Cai cecagai berupai tu berbetung salah inai menyai aji pala tuntung kerba pala patung ngetu manyi ngetu takurang make batu kami dekang ngetu.
1: Nyawa apa mana gede? Dia belagu asaiku. Engkau dah pakai belagu asaiku boleh tak?
2: Dia kalau engkau pakai belagu.
1: Ya, sikit nama dah. Hanya kiri. Engkau pakai belagu ni, dia tu di ni nyak, Abigail?
3: Tahun lalu aku bisik engkau The Voice Post 2025. And then dia tu aku salah siku ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
1: Dan segi aktif kan eh?
3: Segi aktif kan?
1: Berlagu apa kanya. Okay. Kira kena dah penangguh penuan meh. Kena ke bertemu dengan orang Mayu di pedak sedaya ngagak atau ke perform orang Mayu kan eh? Okay, gue ingin uang giri. Tadi aku dah nanya pada lembah bawa main asal berkawal ngau take dah ditemu Abigail tadi. Ya bawa nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
2: Bapenemu aku main asal tu kita patut terus kage. Memang kita nembiak rebiak baru deh. Baka jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main asal kita kena cara ngerekod diri pun. Bahkan contoh kita ngajak dek ada nak kita ngepost diri pun kita ngajak buat TikTok make selampu menua Sarawak oleh medak. Okey minat kita bangsa Iban jat oleh medak kita pun ngajak. Contoh bahkan dia tu ngajak paling famous lah ngajak Batu Rajang dek Ari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngenat TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak to hari Batu Rajang bakanya meh DJ.
1: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
2: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
1: Dah temu nuan maganya.
2: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kawan kumpul berjawang lah makanya.
1: Berjawang. Jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ningai berjawang dia tu. Aku pun kan ingat
2: lepas pakai baru belajar betul tak gak untuk mana dar lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekai jakut pun dah lupa dah aku JJ. Ni ada kan.
1: Ngan jadi ke au.
2: Galau elak meh.
1: Galau elak ni maya aku ningau deh.
2: Galau maya final lah.
1: Galau maya final. Dengan wira gaya. Jawang gaya berjawang ya. Au nak ngawak ke? Ke dah tu elak habis kena ke ngayan ke diri bawah Facebook munye kenuan bawah Facebook TikTok ni ada salah tau tag buat Facebook YFM dah kalau ngau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary jadi gue yang gagal kita spiak tu ke Denny Jo kesal ya aku
5: nak
1: kesal aku rindu dengan nama jaku Denny
5: gak saya kan minta DJ dia tau aku bisa kusur ya DJ
1: boleh nada utai yang mustahil bunyi kau kawan kita tadi siapa nyebut Terwira nyebut nyebutnya ada dengan awak. Okey, Denny tu berkawal dengan main asal mega laban dang sikit ya aku ke kenika kira ke mai bala nembiak ke dia tu laban bulan 6 tu nak sikit lagi kenika gi begawai berarti tadi ingin ngenang berkawal dengan gawai jadi sari tu hari ke perudi berbulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu ba pengawak main asal tu
5: ba penemu aku ba penemu aku JJ minta ampun tersemak salah sawat aku tang ba pada aku benar-benar baru ke dia tu, yang kurang ke sedak yang ngemeran ke main ada asal kita iban, laban sedak ya dia tu muni kepada segeri-geri tadi, laban nampak dia tu ya nyota dedeh ngau teknologi moden. So sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya. Tapi kita mesti kan kena ngau betul.
1: Amat.
5: So aku ngelalau kena biar rebek baru ke bisik ninga bakal kelemai tu nak ngira replilih manua ni kita bakal kelemai tu. Awak ke kita semai, sama belak belajar ke main adat asal kita iban, ngambil ke adat asal kita iban tu nak punas pi aja, lalu pi megak boleh bersemekih ngau manua luar. Awak ke orang manua luar boleh ngelala. Tok meh main ada asal kita iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban tek lama tok trend-trend TikTok de tok kalau mayo hari menua barat, hari menua Korea. So pedes main ada asal kita iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang ngelala ke main ada asal kita iban tok agak nembiar baru, kita boleh ngena media rama. Bakal contoh dia tok kita menon trend ngau TikTok. So kita boleh agak site platform TikTok untuk nembek arbek baru belajar ke ada asal kita iban. Nyak penemu aku meh.
1: Ha.
5: Ya. Ya saya kenyawat soalan ditanya orang main top 3 nya. Ya.
1: Asainya mana tu? Laban ke no betungok ngaku aku tu asai ke aku siko je ni ngatang kebenar yang ayo orang ni ngau. Penemu noan tadi ni jadi cukup mana penemu ke dikunci ke noan tu. Jadi berkaul ngau kita ke ngau pekiat ke bisi diatur anin ai tu. Jadi noan wira ba keni ka sai noan ngari ke menua di rempo lubuan tu.
4: Jadi aku berasai temegah hati boleh ngari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tambarita lubuan tu. Asai ku tahun tu udah lama menua lubuan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri, nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la. Ni nemu ulah mai gelakli yang
1: amin.
4: Wakil ari lubuan tu. Laban sebab tu wakil ari lubuan tu udah kalang mai gelakli yang bisa duit ko. Asai ko lah.
1: Duiko nya tadi siku kene ke orang ke jadi ke cuan contoh nuan.
4: Oh ya, jadi ke cuan aku lah, jadi ke contoh aku lah, jadi ke inspirasi. Abas dua ya udah mai gelak liang ba raban ngapai bantah tadi.
1: Jadi nuan Abigail tentu ya berasa temegah hati megak ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati nuan lebuh nuan ke ngau pekit ke diatur raban ngapai bantah tadi. Asai berkeni asai keni ke tema dana. Apa ke wira tadi? Asai temegah hati mengari ke
3: nervous pun nervous ke laban nak kalau ku jujur ku badan nak kalau ku ninga bario
1: ngau bisik ngau
3: bisik ngau pekiat.
1: Jadi bisik kini bala kaban bala painai ke mari jakuk sukung
3: kagen indai ku mes supporter paling besar aku. Tak indah aku bisa mada I love you.
1: Nyak meh laban sidak yang jadi tulang belakang kita ni Abigail. Jadi abak nuan mega Gary pelabak aku nuan ngari ke Sri Aman nuan ke nang sigi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana ada ada orang nang lalo Sri Aman eh. Jadi siapa nang lalo Sri Aman ada mugi ko. Jadi kene ke asai ati nuan ngari ke menua Dreampo tu bisi orang ke ngau ngambil bagi ba arena itu bisi ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikok ngari ke menua City menua Dreampo ne.
2: Menua Dreampo.
1: Bisi bukai ngari ke Sri Aman mega ba arena itu minat nuan aja.
2: Minat ku.
1: Jadi begini pengasai tinuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik gaga meet and greet munyiko Wira tadi. Begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke. Bisik berkenyak kini penelbak nuan.
2: Laban aku tahu dia baru keturbah ya baru ngau ngau berpekiat tadi. And aku rasa macam asai cukup temui hati, asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak. Ianya aku ngari ke menua aku Rimpu Seriaman, orang nyebut menua tembilian tanpa nama menua benak pangkap pasang dia, ngau dia. Jadi nanti orang kak komen ke ni kak, bakal kaban kumpul main laban ku kat ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul mada jaku dia tau patut improve dia pun cara jaku cara berjalan semuanya hari nak ku improve ku dream pun
1: kelimpah hari hari non ke berjaku hari non ke berjalan bisik utai buka kini utai di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi.
2: Selain daripada aku pun cari berjakuk, cari berjalan deh, aku pun main asal mereka, aku pun ngajak deh. Laban mayu ngajak jenis ngajak deh, kaban ku kan ngajar ngajar sitik ngajak yang spesifik lah. Ilak yang ngajar ku bagi tok deh, ilak laban ya kak medak ku yang pun apa orang madah turun temurun ngajak ya dia ajar makanya memang.
1: Saya ojam kita itu nyasrekan nanti nak nyawa ngasuh yang ngajak nyawa ngasuh ngajak dapat tu nak nemu ada gawa meh pun tan menik madak ke madak kan inga tanda Wira Wira dah main asal nama ketemu na Wira udah jadi
4: main asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu ngabuk kiat ga so main asal tu kira ke penyelabak diri lah so nanti kita akan berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban contohnya bakal beraman berpantun berjaweng berganu berkenyak lah
1: bakal perlu bantu nama main asal ke nang sikit ya
4: nanti bah rumah panjang kami ke famous sinyak beramban lah beramban. Jadi aku bisik guru aku pula nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apai kepada Jesli Jabu ya sigi orang out time pun sigi orang lama pun
1: sigi orang ke nemu ya. Beramban begitu
4: sigi orang nemu beramban
1: jadi saya ku nuan kira ke agi belajar about main asal beramban tu ne
4: iya agi agi benung belajar
1: iya okay. Jadi ngara ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serkan amat laban nyamai tadi kat berandau lama agi ngan nyadi ke laban udah tu lagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan ke sekedar bisik tanya ke dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun dah bisik boleh gelak kumang keliang udah engkau mujur engkau pekit kediatur NRI tu ilah oleh kenikah datang madah kirim pun mana Wira okay jadi kena ujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Joe Angkau Fisik Jakub perangsang kini ngagai Abalan Nambia ke ke engkau pekit ke berketuk tajapan engkau nya bisik sidak nak nemu berkini cara ke engkau pekit ke diatur kais minat buat Arinai je mayuh kebenar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyok ke gawai
5: ngagai dan biar dapat baru ngagai kita akan ngau pergi keliling ngau kumayang kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu baka peringkat daerah Lubaan tu peringkat daerah Seriaman Bala Ringin ngau pilih menua ke bukai mega ambek ke adat ngau mai adat asal kita ibantu terus nak punas pi aja awak boleh bersemekih ngau menua luar so nembiar dapat baru tanguji tahun depan sikit orang sikit nganjur pekit keliang kumen tu setiap tahun kena ke mayari gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tau daftar tau uliah training berjalan semua jadi cikgu ke ngajar ku training berjalan ngajar ku zumbarnya Encik Wasen Tamin Mr. Universe tak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalan lah ngajar ku berjakuk ngapiak megak orang aduh aku pantun dan ya Puan Rosina Muntai ku mayuh belajar ya ku berasa terima kasih hanggai duit kot cikgu ku nyak nyak ajak lah hari aku
1: ok terima kasih Danny Luan Wira
4: perasaan ku hanggai nemi araba baru ana takut nguji diri punya kurang ada orang sempurna alah ngemenangnya segi adat kita bertanding Alah dia tu nak semestinya kita alah belama menang dia tu. Nak semestinya kita menang belama. Nanti menang pada tempat tu ni nemu kita alah pada tempat sitenya lah. Anak takut nguji baru. Nyak main jadi keparan saya aku. Anak takut nguji mai diri meh awak ke adat kita iban tu nak punas di telan zaman.
1: Okey, terima kasih manahnya Non Abigail.
3: Okay, jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar engkau mereti ke adat engkau main asal adat kita Iban dan nanti kita tidak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden ditambah lagi engkau kita dia tu dah mayuh ke kawin campur adat. Yang bisa larui mimit ke kita yang buat adat.
1: Amat. Ya, sikit patut ditemu kita lebih lagi ke lebih baru-baru ni, Mikael. Jadi, Nuan Gary, ajak aku penuh di Nuan.
2: Okay, jaku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru dia utai ke baru maka aku dia tahu aku nguji benda yang baru dia aku keluar dari aku comfort zone dia aku kat berkelang orang mayu and aku kat kena berkawal dengan kita yang main asal kita dia and laban dunia dia tu kan modern udahnya tentang akar kita yang asal kita yang anak dibuai meh bakanya laban ayam kebakat kita bakal mega kita yang ngajak ngepan kita anak meh kita malu ngangkat ke kita yang ngepan ibadah laban nanti ukai kita siapa adik nak dia pedak dunia luar dan ngetan menua diri nyajak dari aku terima kasih
1: ya. Yeah, terima kasih Hangenuan Gary, terima kasih Happy Girl, terima kasih Wirang, terima kasih Hangenuan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita pakit ke bisi dia tu RNI Raban Depan Ipan. Jadi nak berasa jam kita tu nyau hadatai buat pengujung jadi mayuah mega bala ke bisi benda kita lemai tu randau kita sebuah tu ke hadi kelala pada tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu ne kelala
2: halo mami
1: gitu terima kasih hingga kita ke bisi mendak kami buat Facebook YFM lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami nyentuh dengan penghujung program buat segmen rentak ngalih hari bye-bye.
5: Adatnya aku ke bangsa
6: dekat nemu randau berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
7: Lepas tidak sedih memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Baucer Buku Madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu hari Mawat Dayang Bintang. Ujung ke jam dia tu 19 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai dengan kita ke baru. Pukul lengok kami buat YFM. Kebaru mendiang ke YFM. Dalam kereta kini jam ke dia tu berantu jalai. Benda mulai ke diri rindur gawa. Harap ke kita berjimat. Harap ke kita megak datai berendur ke dituju kita ngau likun lemai tu. Oh, jadi tu berkawal ngau uji bakat dalam talian tau ke uji bakat online bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026 kalai engkanya kita bisi pengelandi berlagu kini ke bisi bakal seniman P. Ramli tahu anang lepas kepeluang kita tahu engkau uji bakat tu tak audition bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026. Jadi kita kekak engkau begitu atau anjung peminta kita yang tadi berengkah hari 22 hari bulan 6 2026 tu tadi nyentuh ngagai 20 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dipinta lebih lagi kita ke lelaki lelaki ajak meh ke laban tu uji bakat bintang P. Ramli. Kita ke umur 18 tahun nyentuk ngagai 60 tahun pemega nak kalak nyadi nak kalak champion aba kemuncak bintang P. Ramli sebeda tu kita dipinta ngerikut video kita ke belagu ngena horizontal jadi kita tentu ke nyawa kita terang di dinga manah di dinga lebuh kita ke ngerikut video kita ke benua belagu jadi record kita yang tadi ngena format MOV oh, lalu udah tembuk kita ngerikut tau anjung tau kirim kita video kita ke belagunya buat Facebook ngena lalu hashtag kita hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching kelimpah hari kita ke tag buat Facebook section TV RTM Kuching atau ke kita tahu nganjung videonya.

adik ngagai email section tvkucing@gmail.com. Lalu kita dia dipinta madah ke nama diri empu, umur, engkau nombor telefon serta address andur kita diau au nyak meh. Cara kita ke dekat engkau uji bakat atau ke audition ngena online bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026. Okey, lalu kelima hari nyak megak peningat tu megak dekat berkunci engkau kita berkawal engkau gaya hari ungkup 12 jam berengkali pukul 4 lemai tu tadi kalai engkanya bisa sekedar kita tu tadi ke diau di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betun Seri Kasi Ibu Mukah Kapit Bintulu Miri engkau Limbang engkau bisa ngasai takeng ke nyak di menua kita hujan serta ribut buat nur kita lalu mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabat hujan bas kedat ndur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Enggau Limbang. Jadi gaya gelombang tasik berpeninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput dari barat-barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Kenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus berlengok kami buat YFM pukul 5.30 tu lagi. Dek kita sama mendiang ke tanduk leman berita bergulai ngau Mister Melangi serta ngujung ke rentak ngalai hari sehari tu bergulai ngau kuning si tambu mentau ke isi tu lagu hari Kestelo Jawi merenang kita berentak ngalai hari joget terlentang tungkup YFM rentak ngalai hari.

0: Epden apa lah? Tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Nggak ada mayu tu ke jalan skut. Uji kita tindua naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bebanas, ya ke humai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawah FM.
3: World Cup 2026 hari 3 1 hari bulan 7 2026 round of 32 Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi France ngelawan Sweden live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Pakai selama ke minggu tu aku dah time mic ke kita 5 itik gig cerita. Udah ada gemporo aku. Kita udah sedia bersenam koyo, nanti kita udah bersedia. Mumpuk mai kita ingo 5 itik cerita kita ke sekali tu ya. Cerita kita ke terubah. Aku dekat ngenang senentang semua salah lelaki. Nadai kalau betul, nadai kalau ngenak kita ke lelaki tu tadi. Jadi dalam cerita tu, aku dekat mic kita sama-sama berunding. Siapa salah dalam cerita tu? Tang cerita tu nama ya, semua salah lelaki. Jadi peningat dalam cerita kita ke sekali tu ya. Aku dekat ngenang nasib sikul lelaki bernama Vojin Kuzik. Ari mana bosnya dia dia na bosnya Herzegovina dia dia. Ayak kita ke bernama Vojin tu. Ya udah nak tanah tinggi. Ha? Ketegal bini ya. Ari subak-subak sedoi jadi. Suah nak puas hati. Suah nak terbantu hati ngau. Pengawak ke kerja ya. Mimit-mimit salah. Mimit-mimit nak kena. Mimit-mimit nak betul. Hah dah. Kuaki kita tu. Jadi bisik Siti Arinya nama kebuaya nyunak tanah tinggi hadinga kita. Jadi bini itu tadi peringal suah sebenar ngagai ya. Hai lelak mah kutuk kok bini yang medah ngagai Vojin tu dengar. Si dengar dek kok bini ya nama utai kok ayak kita tu. Dek tu nanti kok berjakuk nak dek dengar utai kok aku. Kok bini yang peringal nak nama utainya dek suluk pedak rumah kita tu. Nanti aku kak berguna ke panas panas datai angkat aris pihak nyin. Udahnya tadi angkat garis pihaknya, angkat garis pihak tu. Tak nak ada yang enak betul panas tu. Uji dengan dulu kenyak. Kau yang mana lagi lelaki ya peningat. Ngagai ayak kita bernama Vojin tu. Nyai yang mana? Nai solo. Kau begini aku kak ngadu ke mata panas. Nanti yang angkat tongak dia. Angkat. Mereka kini aku kak ngasuh yang angkat benda bukai. Kau ayak kita tu tadi. Eh aku nak peduli. Dei nak tahu nak ngaturnya. Nak tahan aku celap menua kita di tu. Aku berguna ke panah ni ke berjembi ke gari. Ni ke berjembi ku tu buka lagi. Ku bini ya peningat. Hah dah tu sate ya peningat. Berundiang-berundiang ayak kita tu. Dalam tempoh 6 tahun. Nah dengar kita tempoh 6 tahun. Ngau duit 15,000 euro. Pulang lagi duit kita tadi kira 70,000 ringgit duit kita. Serta sebuah enjin motosikal mit. Dia ada hayak kita bernama Vojin Kuzik tu tadi peningat. Ya udah ngadu ke rumah ya. Berkeni ngadu ke rumah tadi. Dadu yang mana-mana rumahnya udah dia tangguang dan angkat. Mana-mana ngena keren apa semua. Dia gagak ke puli baru-baru ada dia. Dia pasang ke enjin motosikal. Nanti enjinnya tadi diduap ke tadi. Rumahnya tadi nemu berpusing 360 degree. Dalam tempoh 6 tahun ngau duit 70,000 ringgit akik kita ke bernama Vojin Kuzik tu tadi peningat mujur nukar rumah ya ukan tap lagi rumah ya, nemu berpusing atas puli bini ya bernama Lubika. Jadi bok kita tu suah mutap nak ngetung-ngetungnya mata dek ketegal nak tulis ke mata panas. Kak guna mata panas begitu nak uliah. Kak berjumpai ke garik nak uliahnya ayam mutap. Nyak macara ayak kita Vojin Kuzik tu tadi ngatur rumahnya. Dia pasang ke enjin, dia pasang ke belting, rumahnya berpusing. Hanya tau kau ya. Rumah tau nanti dia kak ngambil mata panas hadap ke kita. Tekan dia enjin tu, rumah tu tadi dekat berpusing, lalu nungak mata panas angkat. Puas hati kena dia tu. Kau, ya nanya ngai bini, peningat. Uji tu berketuk, ada sobat dia gagak. Dia nak aku megak terkau berketuk. Kau bini, peningat. Dini nak semua salah lelaki. Panas salah angkat, lelaki gak salah. Nak boleh berjembui ke garik. Kita lelaki gak salah. Dini maya kita tu betul. Jadinya tadi peningat ya. Ia akan ngagak rumahnya tadi. Udah untung ke sedua ya tadi. Bini nyunarin tu mutap lagi. Nanti mutap pun terbuka. Ia tu mutap. Orang ini nak tahu ngetu mutap. Laban semua salah lelaki. Laban buat menua bosnya ada din. Ya nitih musim yang po. Bisik maya mata panas angkat aris pihak tu. Aris pihaknya yang kena sedak ya. Berguna ke mata panas. Kena berjemui ke garik. Laban menuanya menua celap. Bisik seliju. Bisik maya ya celap-celap. Amai-amai. Tajak pernah dia salju. Hanya mutai kenyadi bak menua bosnya ada din. Semua yang salah lelaki. Mata panas salah angkat. Lelaki magang salah. Bakal kita itu tadi kengatur mata panahnya angkat ni ya. Kita lengkap dengan berita kita keterubahnya. Kita mansang lagi menuhunan di China dedin. Aku dekat ngenang orang bertemu pangan hidup.
Tahu ke nama aja aku rokmair itu jodoh menyukurang ya. Aku dekat ngenang senteng bertemu ngopangan diri ke Tegal penusah babadi. Eksiden. Ketegal eksiden nyak meh seduai lalu jadi melaki bini. Cerita dari menua China untuk pendengar ya. Sikut lelaki bernama Lee. Ayak kita bernama Lee tu tadi. Nak sengaja yang lantak sikut induk terbenung. Ngenak motosika. Motosika kemin, motosika baterinya. Dia kena induk tu. Ya. Amoy tu tadi di lantak ya lu labu. Terjelepik lah amoy tu labu. Bisik bakal bakaki. Jadi, lelaki bernama Lee tu tadi. Sino yang muda induknya? Puh, kasih induknya kau ya. Muda induknya tu terap tertingkap. Nyebelap induknya di lantak ya. Nak sengaja. Okey, sengaja aja. Nak sengaja. Mansang ni kayak peningat. Maka kau cerita-cerita ke daripada kita tanggung induknya mata bertemu mata, senyum bertemu senyum. Tanya apa induknya ngeringiak ngenat ke pemendia saya. Tang matanya tadi udah bercerita, udah sama namanya bisik letriak pansut. Karannya, kilatnya udah pansut. Entara sedua ya. Jadi ya pun mai induknya ke hospital. Okey pi aja. Okey dia baik-baik ke hospital pi aja induk tu. Datang dia dian pengaduan ya induk tu. Tiap-tiap hari lelaki bernama Li tu mengundang induknya. Nama berita dek, agi pedia selesai dek kini. Sebuah baik gig lah dia tu. Nak makan pelamak. Pelamak pedia sama mai kaki ku. Ku induknya apa dengan labah kenyut terap dia. Labah kenyut kelusuk. Pala patuang baik lah buah dia. Derusuk kereta lelaki bernama Li tu. Jadi benar apa yang ibuan? Dibuan ni induk nya ada baca ke buku cerita, ada baik ke bungai, ada baik ke mayo macam kue pau macam-macam tu ada baik ya, ada baik kai bungai, ada baik kai tahu. Dini na induk tu nyo ngasai kediri dijaga di buan mana-mana. Jadi bisik di siti are pendengar. Jeng jeng jeng. Lelaki tu benung ai bau pis, benung kat mansang lagi induknya kat ngabas induknya. Dia ada bermunyi mesej ya. Dia alu ada baca ya mesejnya pendengar. Jadi bisik utai ditulis ya. Kita akan nemu nama tau ya utai ditulis. Udah di translate, udah dikaliah kaku dalam jakuk kita iban. Ya jakuk Cina tang udah kaliah ku dalam jakuk iban. Ketau munyi udah dikaliah hau. Aku mendak nuan bamai-mai dekat mendak aku gerai. Ngibuan aku serta mai kaku kue ke dikerindu aku. Kue indau tu peningah. Kesatu, jackpot satu. Kedua lagi jakuk ya. Nyalai aku amai makeup ke nuan tik nuan bedau bersih pangan. Kai. Nak ngira berapa umur nuan aku sigi empu nuan ke. Nanti jaku nyoda singgah. Banyak kenyat disebut tau ke dalam mesej peningah. Udah punya. Ikan udah makai ginti. Nada boleh lepas. Jadi tajak induknya peningah nyiwah. Mubuah. Melunggang. Nyalin. Ngiri. Muar semua saya tinggal dengan lelakinya peningat tang bedau lelaki bernama Lee bedau. Oh bedau anak gue dulu gentleman deh taat ku dulu hati anak memandang kita ya kak kinduknya tang yang ngai berluba-luba ngai teguran ngapa madah ke diri ya pen kak kinduknya anak jual mahal mimin au. Ya bedau kak mantai ke belu siga ya. Dumpa umpan dulu maka kita kekak ngintai umpan dulu baru undang datai dia ke mendak ya. Sekali ni bar jala bisik kelawak seminggu. Udahnya peningah mendak induknya nyawa mai-mai bapa wat pengerinduk baya peningah baru lima dah untuk pihak aku ya. Nuan kak gak kaku aku pun ada gak pangan bahram tu mendak wayang. Maya mendak wayang lagi tua lalu bejaku ngopangan diri berkeni yang mai kena asai hati tua. Udah nyak mencerita ya peningah. Ketegal babadi yang tadi udah tu anang kita senekat ting lantai orang betisi jalan dah ketegal kak ngiga pangan. Leman berita kita kedua ke sekali tu masangnya ke leman berita ketiga agik bawa menua China dia bawa Sichuan di menua China dia kisah nupik jelo kita rindu nupik jelo apakah nupik mayau nupik ukui bisik abisik orangnya tadi rindu nupik manuk aku rindu nupik manuk tanya apa bedau nupik ngut nupik capi nupik kami rindu kalau nupik jelo tu aku ingat keliak kami bawa pelik polis batu satu bintulu ni yang apa yang ngundi ngindai aku nupik serati, nopik borong acang, nopik manuak sabuang, nopik manuak karan, bisik. Bisik nopiknya kami keliak. Nyak kebuah tadi kami jarang beli manuak. Laban kak makai manuak, manuak sayat. Dek kak makai ngut, aku bunuh dek. Jadi buat Sichuan China, dia peningat, oh, mah balat gitu. Kelalu kak bertopik ke jelur.
Dini nupik jelo din ba beranda rumah apartmen ada dia nama tu tupik tegi nupik mayau nupik manua agi boleh terima aku capi tupik ya ba beranda. Siapa me ayak kita tu? Jadi ayak kita tu bernama Ah Kong. Kebenar ya peninggal sidak ya tu tadi dipindah korang hari menua pesisian yen pindah korang agak kanan negeri laban menua pesisian dan udah dekat kemansang ke perintah damik perintah tanah sidak ada bayar pampas seluruh diberi apartmen ya tu tadi umur hidup dengan segi dia oba rumah tanah kebun dah suah hari dia oba apartmen tu sahti tu dah berkeni metu kue aku tu terlebak nupi capi nupi berdewus nupi serati nupi manua berkeni metu ya. Tu sah tadi apa dengar? Nak muka-muka hari sitiknya tadi. Kira ke nadai nyak me atau terita mai hati diri me ngenyedi nak tu kaya aku tu terlebak betupik ke jelo. Tak ada baik ya pendengar. Tujuh ikut anak capi. Ada baik aku nak nemu bekeni cara yang mai nama kebuah orang nak terpedak ke yang mai. Engkanya maya orang tinuak tengah malam dini hari mabuk gini. Ya berbaik kan nak capinya baik ngenak leh baik nikik ke rumah ya. Nemu kita balkoni beranda ke kalau kita berjumpai gari intik baru rumah apartmennya dia meh nupik nyengkah kia tanah nyengkah kia tempat air nyengkah kia paluang pemakainya dia meh nupik capinya peningat. Anak capi tujuh ikut anak capinya nama dia peningat hari keterubah nanda nama-nama hari keduanya seminggu dahnya orang pecapuah begau nama kebuah bahu taik capi kai main-main ti kita nak kelan siwa meh. Tak sigi bau airnya, air pemirak terkurak kita nya ya, kemakai kangkuangnya. Balat garinya 10 kali erinya, nyo nempuah sebelahnya, nyo begau orang bapak man dia. Pansuat orang sepiak, oh sana bisa non siom bau tu. Aku li tadi aku nyo nantu leh makai ku tu, akai nama tu. Payup jamban siapa maka pecah tu ko sida ya peninga. Aman sangin tu risiko. Oh sano bisin siom tetu deh bisa ya ke hari kemari kun siom tetu nak dapat makai tu pedih ni doang tu saya cari ya. Ko ini tu ayo peninga. Begau-begau sida jadi bisi siko ini tu ayo tadi dia berimai ngopi tu ayo tadi ya tepedak. Namanya bakal kena capi bab belakang beranda rumah kuang ya ko ya. Alu mansang orang ya cik amai bisi. Sidak pen ngangau upis ke berkuasa ke ngujuang ke ayak kita tahu pen dasuah orang namanya ngeluar ke capi lalu dami orang mencapinya derampas orang anak capi tujuh ikut ke dinangnya tadi. Macam-macamnya apa tadi ya. Kelebih lagi kita ke dia berumah tinggi tu. Banyak kena dia ber flat, kondo, apartmen kini. Atau ke rumah ke tinggi-tinggi muka konya. Ni buah lengau rupi ke jelo. Kena tu sah. Nanti mayau. Anang ke mayau. Nanti dah birak bandu orang. Kita tahu di sama orang tau. Bisik dalam undang-undang PBT. UPS perintah lokal. Nanti nyemak jelo tupi kita tadi birak. Sengapa nur? Orang komplain kita tahu di sama orang. Okay, dai. Uji kita belalak dulu. Oh, kita belalak dulu. Kita lantang kati dulu. Nyendial ke diri ninga leman berita. Dua itik lagi leman berita. Sepengudah lagu tu lagi. Oh, kita berperinang dulu.

kita mansang buat round ti kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Kita nerus ke senaman kuyuk kita ke pagi itu ianya ngau dua itik gi cerita. Nanti kita dah bersedia aram kita nyambung senaman kita ke pagi itu. Agi mengkiang buat menua China ada dia nyanya di menua Shenzhen. Salah no lari. Salah no lari. Bekeni salah no lari itu. Aku ngenang nasib sikut lelaki salah no lari. Ya tu tadi, pengawak kena kerja tadi. Ya udah nyawi yang udah naban ke handphone siko induk batisi jalai dan lelaki itu tadi. Jadi bernama Chang, berumur 38 tahun. Nama makebuah yang naban ke telefon induk tu. Dengar kita. Ya tu, nitiat ke cerita. Lelaki bernama Chang tu ngau bala kaban hari di nari menua pesisir di hari intigis menua China di Shenzhen tu peningah datai ke kandang negeri laban dekat ngigak kerja bebaik bala kaban nama no ngau Chang ke nanti ke ngau kami gawak ba kena negeri nah nama aku tu kena aku tu kak aku tu kalak ni ngau benda ni mana gawak tapi nah nama kena tu eh ngau kami ajak meh ke belah kawannya peningal. Ngau kami ajak dek. Bisi kerja dan gaji rumah ya. Gapi ya. Apa mah. Kena kita ngintu tombol Cina lah. Kau belah kawannya peningal. Bananya menganti aku. Kita nganti kunah beradu. Nurun. Mesti dak peningal. Data dia dia. Beribu ikut mesti dak ke. Mansang peningal. Okey semina. Hari menua sedak cangnya aja. Hari menua bukai pun sama. Data yang agai. Bandaraya di Shenzhen. Dia peningal. Laban dekat ngigak kerja. Maka kita di kucing dia tahu. Kami di kucing dia tahu. Kita hari bintu luar. Hari sibu, hari suang, hari kapit, datai kucing yang gak kerja. Sama meh orang tu. Tang si dak cang tu sekaban punya. Datai nyusah lai sepinggang, punya ku cerita piramli. Duit genak mayuah debai, ya genak nemu tai ulu ilik bambang senjin. Ke ngujuang ke dalam tempoh seminggu, duit bekal ya udah habis. Nyundak makai, nyundak semua. Ke ngujuang ya nyatari peningan lapar mamai. Nyupetir utai pedak. Lapa perutnya lapar, nyupegeriwak dia macam-macam utai derung dia. Bekeni mata tu sah mai kata ya apa menua atau kau ya apa ni aku lelaki itu jadi pada ya telefon induk siko belum beranau induk Cina siko betisi nya tadi agi biar induk tu beranau ngebalak kaban lagi dengan biar aku dek ditu ku nganti lama aku nganti kai lama mai ku induk tu nganti dengar alu mansang ya kia lelaki bernama Chang tu tadi mansang yang ngagi induk kia alu runtuan ya lalu tapaan ke telefon induknya ke benuang berjakaunya alu melanak-lanak ya induknya alu rawah ngagai hari belakang apa tu luang-tuluangnya ni naban ke telefon aku habis telefon aku lagi deh ku induknya peningah Chang benar ya Belanda tak Belanda enan tu laju laban nama kebuah bateri udah kak habis laban nyuka udah seminggu kaban nak makai ke ngujuang kayaknya tadi pinggan nak nemu diri melandak-landak-landak nak nemu meh palak dulu palak sungkur kaki dulu kaki asur ke ngujuang kayak tamak ngagai balai polis ukai lari ke bukai tamak ngagai balai polis yang kena muku yang kumah yang namanya tadi tamak kaya lu pedak bala pulih bala mayu amrati kaya induknya lu berpadang kaya pulih ya nya naban ke telefon aku nama deh lalu diterkam bala pulih dia ya lebuah depan si orang nasi amai ngakuan ni apa dengar aku tu minta ampun tuan ke lapa tu perawat ke tu nya aku nyucuri ke telefon muan kan terjemah aku kayaknya apa tadi peringat utai kenyadi bacang berumur 38 tahun ya dekat di dawa bak penyalah ngencuri ketegalnya apa tadi dah baik orang gawak ke negeri nadai boleh kerja nadai orang ada kelala ke ngujuang kayaknya tadi kak pendak duit nadai taban ke telepon tangnya apa tadi salah no lari salah singkang tamak ke belah polis udah me ada dia ada pelawak ke belah polis okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Leman berita ke nyadi di Terengganu. Kaya gini ngelau leman berita. Tang aku dekat ngenang senentang darah. Darah. Kita nemu darah kita bangsa nama. Bakangku AB plus. AB campur. Habis itu sekedar tu orang nyatari darah bangsa A. Bangsa B. AB campur. Darah bangsa O. Banyak macam bangsa darah. Tang nemu kena kita pengar. Dalam dunia untuk mayuah lagi bangsa darah kebukai. Ukai semina mayuah lagi kebukai yang tadi. Dalam dunia untuk nak mayuah orang membuang darah bahasanya, tang darahnya bisi. Bisi ke dekat detusi ku tu, semina 50 ikut orang di serata dunia tu, ya kebisi darah bangsanya. Nama darah bangsanya. Nyak Mexico Induk di Terengganu, di Peningal, bernasib.
Benasib ko akunya tadi labantara setiap 6 juta ikut orang siko orang aja bisik darah bangsanya. Ianya darah ia kedukumara RH0. Ah darahnya tadi ya. Jadi Indo tu tadi ngembuan darah kedukumai sida the golden blood. Darah emas korang ya. Okey darah ya kalau emas nak darah merah tang darahnya tadi kelalu bergah. Siko ari 6 juta iko orang di serata dunia bisik ngembuan darah bangsanya. Nya kebuah ya. Ni teh kepan siap peningai ya. Darah bangsa tu seminak di kembuan siko ari 6 juta iko orang ya. Nya menyekaku ari puan tadi. Kengujuang ke Indok ke berumur 29 tahun tu. Nya di siko ari 50 iko orang di serata dunia kita tu. Kengembuan darah bangsa RH0 NULL nya tadi. Jarang darah bangsa itu. Kelalu jarang. Terima kasih Ramli. Jarang-jarang. Kadang-kadang kita tertemu kurang bangsanya. Jadi darah tu peningal kelimpah hari darah bangsa RH0 nya nemun dak kita bisik siti ge darah dekumbai sida darah Bombay, darah Bombay, darah India. Kalau aku bisik kita itu ya laban nama ku buah darah bangsa India tu ni tiak cerita ditemu siku doktor ari Bombay dalam tahun 1952 sebab darahnya dekumbai orang darah Bombay tau ke darah HH tau ke darah double O. Ah, doktor tu tadi tertemu ya. Jadi setiap 1000 siko orang bisik darah misalnya tang jarang bagi kita di tu. Ba India ada darah bangsa Bombaynya. Bisik de kembuan orang. Jadi peningan darah RH0 tu tadi ke de kembuan Indo ke hari Terengganu tu tadi ya. Nang uliah diterima semua bangsa orang ke nerima darah nah. Orang A, orang B, AB plus, orang O semua tahu nerima darah dari Indo tu tadi ya darah RH0 tu tadi. Laban darahnya aku sida ya nadai ngembuan antigen. Laban antigen tu nanti bisi sekedar darah nolak ya na boleh masuk. Na boleh sembarangan darahnya. O boleh merik darah ngai orang bukai tang O na boleh nerima darah orang bukai. Ngai na O gak berterima dia kenyak ya tadi darah kemasa tu. Jadi tang penanggul kemasa tu nanti nyemak ya bisi berdarah bisi teliah apa semua berguna ke darah. Nak tahu nak ngiga orang kesama darah bekinya. Ah, lebih yang nak ulen terima darah kebukanya ke pemedia zaman bersatu. Jadinya pun tadi peninggal. Ah, Siti penemu, Siti cerita aku dah baik aku ngagi kita. Keminggu tu terima kasih ngagi kita aku dah bergelang aku dalam program Laman Berita. Aku Edman Langi, mari saya terima kasih ngagi kita. Bertemu baru, kita minggu baru. Wow. Kita bersenam baru minggu kebukanya lah. Jadinya menjulu hati kita ketahuan tu. Tiap minggu kita bersenam. Nak bersenam tu buah bersenam kuyuk. Pamam eh. Mupuk lah aku minggu tu. Bye-bye. Hari aku ngagi kita punya semua. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami suba na nak mu na utang na lusian na kaura dia to pudan mu jadi kupulnya 2G ya teluk mana wak nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupul ke merah jot pakuyo tu apa apa na na ulah mai wah nu na anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba kunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami to daun nana daun pertas iya ga pertas to kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
3: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama kita rindu ningakan telah
4: betemu baru ngak kita
3: begulang kami ba bagi ka entelah
4: ninga keseluruhan begulang kami ba program bagi ka entelah harus telefon kita mengak mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyito ya dengar mana-mana ucek nah au
5: au au
4: ngelalai ke nama tu cek
5: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
4: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
6: Picak gila, kena riga kah?
4: Okay.
5: Angka sampuak batang.
4: Okay. Ya.
5: Assalamualaikum.
4: Lagi ke perhati ke baru?
3: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
4: Ya, ya betul nah.
3: Semina ba YFM.
7: Gus Kalito. YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874 Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palantu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngkeraju tinggayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak kediah tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segian pemansang dunia kemai hari. Saya ubeh ke sejarah ngau cerita asal menua pitai YFM Yukuang industri dagang temuai menua Sarawak.
8: Sarawak, Borneo, more to discover.
9: Lagu-lagu bangsa kita
10: ini di sinur bukai tentu ya bawa FM
9: segulai sejalai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rajai Bak Dada di Keranjai Semayang. Lagi hari Sylvester Mungkal Sada Lemai. Kita lemai hari 2 untuk peningat hari ke penduduk bulan 6 2026. Selamat lemai semua, serta selamat bertemu baru Bak awak kita ke lemai tu. Ken Michael Bak Konti YFM lemai tu. Gulaga kita Bak pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuh okay, pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngelalu ke semua bala kita nak kira dinia lain duar kita bekani cara kemudian ke kami nama pengawak di gagak kita jam dia tu. Ngarap ke semua bala kita yang tadi ngebuah nanti ya ke lantang lemai tu terjapat jangkanya bisik pengawak ya ke pian temu di gagak kita ya ke ngerja utai dia tu alalang pian temu agi bandur kita ya ke gawak. Nanti lagi tubah pengawaknya kau tampung baru ke sari pagi lah kita ya. Laban nanti dikira pengawak kita yang tadi nang tak nemu habis ya. Bisik belama utai ya ke digagak. Bisik aja utai ya ke dekat di kerja kita. Ya meh sagi-agi tulang kita itu tadi dapat saginya meh. Tubuh tu kebuat ngerja pengawak. Nak nemu habis-habis. Kita ke kawak di UPS, tembuk pengawak di UPS, datang di rumah. Nyau ngerja utai di rumah, tanggung pengawak kita. Ia ke nyadi anak, nyadi apai, nyadi indai. Nak segi bisa ungkup ke diri empu magang. Terima kasih milih kami bawa FM. Lemai tu peninga, bakal selama lemai tu. Kita dekat kemudian ke berita Ari Miri, bak Hello Why Biri dah lepas tu. Mayu lagu dah ditusun lemai tu kena berinang malah kita. Anang mindah ke bukai bergulengok kami bawa sada lemai. Apian ninga ke berita Ribiri. Tu Roger Nuan di Ambu bak sada lemai. Why

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Ibas.
3: Sada lemai YFM.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nimpiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Mai ke kita berita ke udah nyadi, ya ke benua nyadi. Ngau berita ke pemaduk baru, ya ke dekat nyadi. Adap ke utara Sarawak. Nyadi ya sari tu, ba hari ke penudi dalam bulan 6. Kita bergulai ba awak hello Y Miri. Nyau nak berasai peningah ya. Nyadi ya pergilah kita nyau nyingka ngagai bulan 7. Nyadi ke terubah tu, pampang teratak kasih tu nan Miri. Dia tu beroperation, ba premis baru dikena ngenegap ke sukung pengelantang ngau pengibuh ngagai sidak ke bisik penyakit HIV di pelilih menua utara Sarawak. Sampai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemberindang Dato Sebastian Ting Chiu Yu madah kawah palanya oke semina nur ngenduh haja tanya di rumah tim merik pengadang pengelantang ngau sukung ngagai sidak ti berguna ke bantu. Ia megak minta komuniti muai stigma ngagai orang ke napi HIV laban pemansa bak pengawak berubat dia tu ngasuh sidak oleh hidup berpengerai serta berkualiti. Dato Sebastian mansuk ke jakonya lebuh ke bercadi pengerami premis baru teratak kasih tu nan pampa miri ngau pengerami ngilia bidai. Yang megak merik besai terima kasih ngagai niang pehen Sri Adanan Satim tau ke tu nan ngau binia datin petinggi Dato Amal Jamila Anu ketegal jasa seduaya ngetan ke pengelantang peniau rakyat Sarawak kelebih lagi individu ke bis penyakit HIV yang harap ke balas staf ngau volunteer terus meri servis ngawati telurus ngamik ke teratak kasih tonan mengkang nyari palan timai pengelantang pengasih ngau pengadang ngagai orang ke diau dia. Ngui ngagai berita kita ke situ tu pelajar nyari pelasar ke pemadu berguna dikena ngubah penghidup jemahila lalu gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke kena nempak mensiati produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang yang berhormat Dato' Sebastian lebuh menjadi pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak Kaban Ngau Kaban Kelab Sosial Miri FM serta projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball ATM Miri. Koya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau co-curriculum oleh merangsang bala anak ngamik ke terus mujur seraya berterima kasih ke jasa apa inai ti nyengula ke sida. Bapengeraminya 16 siko anak Kaban Kelab Sosial Miri FM ngau siko staf ATM Miri nerima insentif pelajar ngau co-curriculum 2025 sepenyampau RM2,500. Yang megak merik 5,000 untuk projek ngang

0: dekat ke pemanah kod Pickleball Pasar 2 serta berjadi pengawal muka gelangannya ngau masuk paket Pickleball Reno Ati bergulai ngau stop Alti Emiri. Lalu kita ke ni ya. Selama lemah dengan bala peningkat kita ke dia di Saih Ngau Megak ni ya. Pengerami Ngilin Bidai Zon ya Ngau Saih 2026 mudahnya di Kelai Penegap Nyerakup Komuniti Pupur Aban Bangsa di Sarawak Lebuh Adat Ngau Menasal terus diintu ngau cukup ramai. Kaban Kunsen Negeri Aduan Berkenu Dato' Haji Rozi Yunus madah ke penegap Sarawak enya ulah berbahasa ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau calai pengarap ke nyadi pelasar pemain ngau penyulut menua tu. Koya rakyat patut terus ngetan ke penyerakup lalu anak mudah terpejuah ngau elemen titau ngeruka pengelantang laban penyerakupnya reta ti pemadu berga. Rosi Megak muji penatai lebih 1,000 iko peranak menuanya ti nyadi tanda semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di Sonia ngau saya yang ngarap ke pengerami bakanya dekat terus nyari pelasar dikena ngerapit ke kau ati nerenak ke penyerakup serta ngetan ke pesaka main asal Sarawak sama bisa datai sapin Menteri Luar Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Sibuti Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Agi Megak ngenang pengerami Gilian Bidai. Pengerami Gilian Bidai gawai daya Dun Intu Jadual Lambir 2026 nyadi ke pelasar dikena ngenegap ke penyerakup komuniti bak sitanya. Bak teks Jako Sapit Premier Dato' Ahmad Aglas Ugah tidi baca Dato' Gerawat Gala Perintah Sarawak udah ngemenar ke 52 projek jalai berungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mit berungkus 1.8 juta bak Dun Intu Jadual Lambir. Hari semua projeknya 28 udah tembok lalu ke Bukai agi benung di Pecalaika. Pengeraminya ke diatur kena 24,006 tu tadi di Miri di Gulu Uruang 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai yang kaum komuniti Melayu. Mayuh macam pengerami diatur bakal ngajat gena pampat ngetas ranyai ngau meka peket ratu kebaya ini orang. Pengeraminya di penyali Dato' Gerawat Gala ngari ke Dato' Ahmad Douglas Ugambas serta meka yang berhormat Dato' Dr. Ripin Laman kelalunya di Komiti Pengatur Pengerami Ngilin Bidai Gawai Dun N72 Lambir 2026. Berbaiknya Dato' Ahmad Douglas meka ngemenar ke agih belanja RM30,000 dikena ngemujur ke Pengerami Ngilin Bidai Gawai Daya Dun N72 Lambir 2026. Kita terbaik ngagai pelilih menua telah usan. Selamat lamai ngagai bala peningat kita di Ulu Baram, pejabat daerah telah usan bergulai ngau indo upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senyata api ungkup sidak ke bisik ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telah usan. Pengawak tu dekat di pejalai ke kena 1 ngagai 2 hari bulan Julai 2026 hari 3 ngelar 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah telah usan. Semua orang ke ngempus napan patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api mai pengawak meresa tu eh. Jadi orang ke ngempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari ngari ke sida. Semua ungkus pejalai ngau ungkus bakau ngau pengawak meresa senyata api kitanya ditanggung orang kengempu senyata api nyampu. Jadi penerang kesilik kita tahu telefon agak pejabat daerah telah usan kena lumur 085-77-9422. Jadi ya berita ke penudi kena ujung ke Hilawai Miri ke lemai tu peningah mai kita ningah ke promo tu.
1: Baram Rikata 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai kejaku Peace, Unity and Progress kena hari lumba ngeperami terdekat diatur bakal perau kayu ngau speedboard pekin perau berias konsert pepaduan malam pepaduan ngau pekin Ratu Baram Rikata 2026 berjalai bebala mayu tau ke perarakan kebudayaan antime pekin bintang Baram Rikata 2026 dataran baru ni. Bum pekit rumah perau kayuh ngau speedboard tau diamai bom pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Rikata 2026 Marudi bertemu kita di Marudi.
0: Jadi promo Baram Rigata 2026 tadi ya peningah ngucuk ke Hilawai Miri ke lemai tu pulai baru ngagai Ken Mike Bawa WiFi Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.
2: Terima kasih. Abang Najim Bat dari WiFi Miri Lemai tu. Bawa Hello Y. Bekas lama berkongsi sekedari berita. Engkau pihak megah pengerami. Atur pengawak ke di Pejalai ke. Bawa pilih menua kita di Miri ni. Selamat lemai. Gagai peninggal kita di Miri Lemai tu. Menyangka sekedar kita ia ke bisi Pejalai ngelantang ke hati ketebian tasik ke Tanjung Lubang kini. Bayam pemanah rampak menua bertebian tasik. Berjimat hari kita ia ke bermain TCI di berbaik ke balana berbaik ke diri sebilik pedak perhati ke mana jaga pengelikun dirimpu nama pengawak kita bertebian tasik lemah itu semina berjalai kini breeze walk jogging main gudi main basikal macam-macam pengawak ia ke dikumbai kita yang tadi recreation berpanggai berpengerindu tahu ke penelebak kita siku-siku au udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar pesan berat ia ke bisa diterima kami bawa FM dan sebenarnya tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari udah lepas tu lagi bagi kita bisa lagu hari Reiki Hujan Gau Carol D pengerindu asal menua kenyalang semua tu bawa sadar lemai bawa FM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Baca pesan ya ke bisik diterima kami bawa YFM, bawa email serta mega WhatsApp di konti. Kalau pesan ya tidak terubah tu pesan data dari lembah anak anjuk. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bahas pemanjai jalan yang kamu pakan. Kaban belayan bahas lubuk besar yang tayah serintung pedanum, jalan tubai buah pedanum. Kaban belayan bahas nangga balut julau. Kaban belayan bahas pemanjai jalan shin yang pakan. Sepemanjai jalan wak pakan gau semua kaban belayan mukai kena oleh disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Anyu Anak Dingun dan Nadai. Tengah malam 30 hari bulan 6 2026, niang tu dekat di Intu Balamayu Lemai Rimpat 2 bulan 7 2026, bak rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Lalu di Anjung pagi hari 5 3 hari bulan 7 tahun 2026. Pesan tindakan kenyap, pesan pemati data dari Joseph James Victor. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak kampung Tanjung, Singai Bau, kaban belayan di Suriaman, Miri, Kuching, kaban belayan bak Sungai Besai, Pantuk, Banting, Lingga, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Nur Diau. Ya, kebisik ninggal ke pesan. Pesan tu madah ke pemati Francisca Gata Anak Junior, tau ke inai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex Corporal Victor Cimbul. Kena 30 hari bulan 6 tahun 2026 ba Spital Miri. Niang tu dekat di Intu ba Benevolent Society Semanggang, tau ke rumah kunci Jalan Brayun. Kena 30 hari bulan 6 agai 3 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Sengai malam 2 hari bulan 7, Dianjung 3 hari bulan 7 2026, Kependam Sutung Sri Aman. Ini semua kaban belayan di Tesau Datai Magang ngagai Benevolent Society Semanggang tau ke rumah kunci Jalai Brayun ngau ngintu pemati Francisca Gata Anak Junior, tau ke inai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul tu. Penerang ya ke siliak tau telefon bertanya ngagai John 012-851-8303, tau ke Joseph 019-846-8163. Pesan ni tenangkan kenyap, pesan ngetas ulit ke sekali tu. Nuju semua kaban belayan bak nangan sawi batang rajang, kaban belayan bak sungai Kuyan Asap Belaga, sungai Sibau Ilik Kapit, kaban belayan bak sungai Sibau Ulu, sungai Angau, rumah Richard Ulu Merirai, kaban belayan bak rumah Guyang Merirai, rumah Jat Kerangan Layah, rumah Muli Kerangan Besai Baliah, kaban belayan bak Kayu Ain Tuluh Merirai, kaban belayan bak rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, nangan Tawau Baliah Kapit, kaban belayan bak rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Sibu Jaya, kaban belayan bak nangga Kabah Tadak Kenawit, Batu Niah Miri, Inai Nanta di Brunei, semua balak kaban bak PPK Sibu ngau sidak kebukai bak sebaran Nudiau ke bisik ninga ke pesan tu. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Frankie Anak Sigai. Nguan ulit malam hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, pukul 7.30 lemai. Lalu ngetas ulit pagi hari 6, 4 hari bulan 7, pukul 8 pagi. Lalu ditampung ngau pengawak nyuak ke Entebalu, bak rumah Lumur 1B, Lurung Kemuyang Timur 5J9, Ulu Oya Sibu. Penerang ya ke siliak, tau telefon, tak ke WhatsApp ngagai Jeffrey Sigai 017-802-5243, tau ke Jennifer Mering 013-744-8648. Pesan yang tindakan kenyap, pesan ngetah sulit datang dari Evelyn Anak Biju. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Semanggang, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, kaban belayan di Genting San, Tekalung, Siga, Sengelau, Pihak menggapsan tunjuk semua kemamelayan bak nangasan Sungai Tenggak, kemamelayan bak Sekayu Undup, Melugu, Sebemban, Punggu Dadak, Bui Panjai, Batu Bebini, Sekarwa, Kerangan Mung, kemamelayan di Sengkunyit, Tuan Rumah Jelian, Tanjung Lama Betung, hau semua kemamelayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang biju anak kana. Kena 4 hari bulan 7, 2026 hari 6. Ba Lumur 47, Goodland Garden, Fuchao Road, Suri Aman. Ba belakang Buddhist Association. Dah pukul 10.30 pagi. Semua kabar Melayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai magang lebuh. Maya tu ilak ngau ngetas sulit niang biju anak kana. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan datai dari Tasha Nangin. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang dingun anak lanting tau ke Andreas dingun anak jengilang tau ke laki angin anak singka. Kena pagi 4 hari bulan 7 2026 hari 6 ba rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Indonesia, kaban belayan ba Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, kaban belayan di Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rajang, Sungai Kain, Pasar Kapit. Ngau semua kaban belayan ke Ngelala yang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang. Sebarang tanya, berkawal engkau pesan tu kita tahu telefon ngagai Selia Anak Dingun 010-964-5277 tahu ke Selena Dingun 014-515-2077. Pesan ngetas sulit kenangkan kenyak datai hari Bangkang Anak Kemarau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Suang, kaban belayan di Gad, Balih, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, kemamelian Bengemah, Sungai Yung, ngau semua kemamelian Bukai, kenalah di Tesau Magang. Pesan tu, madah ke ngetas ulit niang bulan anak ngilah, kena hari 6, 4 hari bulan 7, bak rumah anak ya, lot 2680, Jalai Beletik, Kapit. Tahu ke belakang, klinik Kapit, Jalai 8. Penerang ya ke sili atau telefon, ngagai Bangkang Anak Kemarau, 013-743-7107. Pesan yang kita sulit dengan muain terbalu datai dari Douglas Sangki anak Siba. Jadi pesan tu menuju semua kaban Melayan bak Sangan Tatau, kaban Melayan bak Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, kaban Melayan bak Batu 12, Jalai Bintu Lumiri, kaban Melayan di Penyarai, gau semua kaban Melayan Bukai ke Ngelala Niang Lina Anak Pengiran tau ke Indai BJ. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu muain terbalu Niang Lina Anak Pengiran tau ke Indai BJ. Kena pagi 5 hari bulan 7 2026 bak Fu Siu Trading, Batu 6, Jalai Bintu Lumiri. Jadi kaban Melayan dipinta datai kena malam 4 hari bulan 7 2026 laban dekat nguan ulit niang Lina Anak Pengiran tau ke Indai BJ. Ngetas ulit pagi 5 hari bulan 7 2026. Sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai angki 012-891-5679.
2: Sada Lemai YFM.
3: Kes culiak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih korang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: sama Mbak Yan, ya kenalah di hari saya itu kebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru maca sekedar jaku pesan yang ke diterima kabel mai tu peningal. Pesan yang ke sekali tu pesan tu menuju semua kabar melayan di Siol Kandis, Malihah, kabar melayan di Stutung, Kuching, Kampung Rembus, Semarahan, Tribuh, Serian. Yang maka pesan tu menuju semua kabar melayan Bak Tanjung Bijat, Seriaban, Banting, Seduku, Engkerepuk, Gua, Pasar Semanggang, kabar melayan di Batu Niah, Bintulu, Miri, Sepanggah, Limbang, gal semua kabar melayan Bukai, Jauh atau Kusmak. Ya kenglala niang ceba anak abu. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang ceba anak abu kena hari 6/4/7/2026 pukul 9 pagi. Mbak pendam Anglican jalai Kampung Perutan lalu pukul 11 pagi bersemiang mbak rumah Seda Yampu lumur 372 lorong 6 Taman Hui Sing jalai Stampin Kuching. Benerang yang ke Bukai berkawal dengan berita tu, kita tahu telefon dengan Norton Ijau atau ke CD Anak Ceba 016-575-4653. Pesan kenangkan kenyap, pesan datang dari Mariam Anak Genam atau ke bini yang Sylvester Sumbang Anak Lingan atau ke Inai Landua. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kediau Bak Segan, kemudian di sebawah Kampung Melayan Babatu 8, Bintulu, Kampung Melayan di Sangan Tatau, Kampung Melayan Bak Sepemanjai Jalai Bayan Tasik Mukah, Sebakung, Bauh Celum, Bauh Burak, Dijih, Kampung Melayan di Sibu, Kapit, Seratuk, Kuching, Gau semua Kampung Melayan Bukai Bak Sebarang Durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sylvester Sumbang malam hari 6/4/7/2026. Lalu ditangkan ke ngau Nyuak Terbalu, mak rumah Sida Yampu Jalai DJ Sebakung. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Landuk 013-778-6259 tau ke Sabrina 013-985-9795. Pesan kata ulit ke sekali tu datang dari Steven Bika Anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di DJ, kaban belayan Batang Air Pelugau, ngau semua kaban belayan Bukai ke bisik ninga ke pesan. Pesan tu madah ke kata sulit niang Sadin Anak Ligum lemai 4/7/2026 kata sulit lalu Nyuak Kentebalu pagi 5/7/2026 hari Minggu berumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Semua kawan melayan dipinta datai ngagai rumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Ya sekadari pesan ya ke bisik dia terima kami peninggal lemah itu. Lalu pesan ya ke apin baca kepi mega dekat baca bawa andur macam pesan mua ke pagi tengah hari ngau lemai YFM. Pesan tau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ke lubur kami di konti 013-862-8422. Terus boleh ngau kami peninggal pukul 7 atau lagi nur kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang bawa sarlemai YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
2: Iya, namat.
1: Jadi dalam kenyalan golkat tu, pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si nantai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanduk nak, kadang-kadang bisa bala kita nantai, kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke? Kemai kita senior citizen health benefit. Itu dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah nak.
2: Nanti tu engkau bantu perubat.
1: Bantu perubat punya lah. Jadi pelawak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur 6. Aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banding tu ngah BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dianjung agak klinik ke bisik ngau program tu. Kemudian sudah panel nanti. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak. Nanti nuan kaki upis kaki klinik perintah kadang-kadang mayuh lah dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu data dian tu berubat bakal free nak tu ah. Jadi mau 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
2: Iya.
1: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sudah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
3: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningat buat program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Li Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan siku usahawan, kebisik ngadu projek dan nampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya labanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
2: Luar tu tadi kira di Perancang Karib bala.
3: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa juga nyebut orang bukai tadi laban sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisi kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansut hasil ngaga kita. Ini aku berengkah lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
2: Ya ko urka ga nanya nakak ke data ulian wan ga madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawe to meran ba projek nuan
3: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 200 hater kan tahu tahu aku
2: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
3: Au, punya maya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Ke anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
2: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli maya nya
3: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba dia amat beli leka benar ni gak leka mana maya nya leka nya bisi RM3 sepusin coba aku beli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya subah. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sigi meli leka belama-lama subah. Yo ke dia tu tadi. Dapat kenyung bisi. Bisi duit menya bisi sian menya. Yang kira ngena kubi ke dia tu. Makanya aku ngereja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya aku
2: jadi ya Encik dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan tetap jadi aku tadi asai aku mayuh atau awak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
3: jadi mayuh pengawak. Nah, terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini,
2: okay.
3: Tebas kini dulu, payang dulu. Nanti enak angusnya ada kebaya, kebaya dulu semua. Kira ke mesti main orang ke kita yang kebayanya, nak lah ke situ. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah tempatnya, tapaknya sukat dulu, dua sawitnya 30 kaki. Udah temu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
2: Ah dulu maik.
3: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya nak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyanya aneh sawit kita ini tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya sikit ke empat ciat ya sisi dua lah nak ai mayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya.
2: Tempoh tadi kita nganti buat projek tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
3: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nanya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kok yang mesti ke namanya
2: itu berarti ya kan?
3: Berarti kita lah rumputnya nanti itu bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lapannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
2: Jadi tadi maya ke majanya tadi. Ini berapa penyampai kanuan merengnya? Ngeke pun sawit nuan tu dalam sebulan?
3: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merek ya nama lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merek ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni. Aneh mayuan ke merek ya. Kira kayak mesti sekuang kena. Sekuang sadin kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gerim kini
2: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
3: bapaknya 3 bulan kini kini
2: pokok saya nih
3: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya isi bajanya namanya nang asuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira aku sih setahun sekali dulu mainnya sih diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu main
2: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sih akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berfungsi madah ke balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena wan semudah berjalan ke projek tu.
3: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Oh. Kebak kulit 500,000.
2: Oh.
3: Kelabak aku. Oh. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku. Oh. Ngerja kena. Nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah.
2: Oh.
3: Bu, kira buka aku barunya bisi 10 ikal. Nah, bisi 30,000 kan.
2: Oh.
3: Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
2: tahu buka tanya clearing
3: clearing semuanya nak maya mesti 400,000
2: tahu
3: nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
2: 300 guni 300 guni maguni banyak ke berat
3: 50 kilo lah 20
2: harga ya
3: berbuah atau
2: berbuah
3: ya berbuah nanti sawitnya tuai kita deh bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan dari leban sawit bekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang company nanti company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanamku peringkat kini ini bisa inyok tinggi bisa inyok saya muda lagi baru namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak-kenyak
2: kalian nama lagi bisa kepada tuan kenang ukai ke kos ke bisa beli barang ke kengkar ke bisa beli tuan kena berjalan ke dulu gaji pekerja tu kan
3: gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit entar ya kan numbuk kena sabit entar kira 100 sekung gaji sira ya ya kena angkut entar beri ko mimin gaji 80 lah kena kumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ko kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sirak ya buat kumpul lekanya orang yang lauk ya kumpul lekanya sidak ke lelaki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
2: siapa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke dulu ya hari hasil projek bakal kena dulu dalam kena sebulan
3: anggaran ya
2: anggaran
3: banyak lebuah ya tanyaan tadi buah sawit tadi lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
2: kalau sebulan ya
3: sebulan nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke?
2: Oh. Tadi Encik ada ya, kan nanya Nuan muka, ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu?
3: Oh. Aku nyual buah sawit tu. Wah. Rim lah.
2: Oh.
3: Rim jalan ke jari dia. Oh. Laki A-nya. Dia belama aku nyual ya.
2: Oh.
3: Sejak dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu.
2: Oh.
3: Nadai aku bukai. Nak. Kelangkin jauh nak kenal dia kian ke? Nyongira mulai lori, nyasanya tadi ke? Nyamai kian semak di tu kan nuang nyuang, kita rim sesemak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi. Nyongira ungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi, taya tu seh kita ke tu seh lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim kesemak.
2: Antara bantau ya kebisik pinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
3: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik ke meri baja mayanya baja sawit lah
2: kemaya kita
3: 2022 mayanya
2: 2022
3: Cina bisik meri
2: aska

0: diminta atau ke bisi di Bulianuan?
1: Bisi meri. Namanya semua jalai ke sida ya bisi meri ku batu semua ngadu ke jalai ku.
0: Tau.
1: Meri sida batu gamayanya suba. Bisi apa satu kilo lah. Meri sida bisi satu kilometer meri sida mayanya suba. Dua berdua mayanya suba.
0: Ah, dua berdua.
1: Saya kenyang maya saya cukup.
0: Ah.
1: Ah, bisi enggak. Kenyang aku minta namanya tadi. Mana bantuan
0: aja. Anda benih ya? Ataupun kena racun rumpun ya?
1: Racun racun serangga ya? Bisa beri coba. Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri kusuba meri tahun 2025 tahu ya bisa meri. Tahun Siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi yang cari ya ulian wan maga berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajar nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya. Dia kami khusus coba ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabu ke baja nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah. Ngeracun rumput sawit.
0: Tahun kemayanya?
1: Tahun 2025.
0: 2025 tahun yang kemarin.
1: Tahun kemarin.
0: Oh ya. Berapa lamanya tadi?
1: Ya sarimnya.
0: Sari.
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angkak kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyak nyanyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasil ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuaknya cari ya
1: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat-sobat peladang dia saya sepik kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai runiang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepik aku
0: jadi yang tadi yang cik Arya nama Julati Nuan Harila dikena kemansang kaki projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi Jemaah Rila
1: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkap ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenangkap ke dia tu kan ramai kan nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyamnya nambah kenyaki kira kenyamnya khusus ke namanya nambah kenyaki pun
0: selesai dalam tahun tu
1: kira ke tahun tu si ke nambah kenyaku
0: jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngaki balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tadi bukan nuan
1: peran saya aku ngadai kita semua lah nembia baru tau ke baru rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisi kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu dia mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mi anak bakal ada nanti ladanya nyemuk nyemuk nyemuk kita

0: sawi so, itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh nyamai Arab ke nemiak baru deh tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berbuat ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane ngasuh tanah kita itu biam ya mesti kak ditanam sawit tau kutau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil kutai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah tau diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke nua sisir tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita nyamai penemu aku
1: Ayo kau perasan ini orang terdengar dia. Angkat bala peninggal kita ya ke bisik. Bisik jual hati terkak berpun. Jadi usahawan tadi bukan orang tadi ya. Anda yang sawa ke peluang nanti buka bisik aneh. Kita bisik namanya bisik penemu. Tahu bahkan atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam. Nah semestinya tadi nanam sawit tadi ya. Contoh itu ya.
0: Tahu. Belabuh dia tahu lah.
1: Tahu.
0: Nanam sawit, ane yang ingat kediri, ane yang temudak orang aja kita
1: ya. Ya, cukup mana hanya kau perasa hari ini adiah tu tadi, fungsi kau balap tinggal kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan, cik adiah anak bungai, lapan mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap tinggal buat program Aramansel. Kita rekam temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam main balap peningah, ningah kerandau, ya kebukai, kena kita punsi ke penemu, ngambil ke tau muka, ke penatai misi, warna petanam, betupi, tengah bumai. Terima kasih ya.

Selamat lemai, Dato' kami nak buat ke berita lemai hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir. Berjalan ke Bayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek agak jalan beringkat babatan Saduang. Kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat tunggul lati Sarawak di Kota Samarahan. Antara 100 palan tunggul lati ke pemaduk mana di Asia Pasifik. Nyebatan berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir nengah pengawak berjalan ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur. Projek kebendung digagak diatu ianya ngagak gau nyeruri jalan alun tik nyambung Samarahan, Gedung, Simbunjan, Ngagai Seri Aman dekat tempat penumbuh pemansang ekonomi baru. Perkara tu ditih ke penerang hari premier, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ia maksud kerja kutu buat pengerami ngiliang tikai gawai Dayak ke diatur buat kampung Keniung Jaya di Gedung. Premier madah projek pemansang infrastruktur tu ukai semina dekat ngemuntang ke pemindah rakyat menuanya tang megak merangsang nyungkak perantai pemisik di bahagi menua selatan ngau adap ke tengah Sarawak. Ngaunya ia dekat negap kagi kaul perintah ngerapit ke serakak pemansang antara kanan negeri ngau benua pesisir. Berpengawak ia kebukai premier madah ke kerban api bilun SAF ke digagak ngena alga di Gedung. Dipelabak ke ulih dikena company penerbai bilun Air Borneo Jemahila. Ia madah ke alga ulih digagaknya di minyak yang kawam ke dikena bilun. Premier megak minta Petroleum Sarawak Berhad Petros mansiak pengulih pengeraja asal gas asli di Gedung. Tu berindik hari gas bisih memansut maya pengawak ngagak bangunan di Gedung. Perkaranya belanya di lawas, jadi pelabak ke bisik gas mata dalam tanah. Projek ngagak jalan beringkat bak batang Saduang olehnya di lambang pemansang infrastruktur ke moden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Projek tu disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2030 bak pemanjai jalan itu ianya 13.7 km. Sopit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas madah ke jalan kebaru tu dekatnya di jalan Muntang Ari Semarahan ngagai jematan Batang Saduang. Ia madah ngena cara teknologi boleh mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah ke lemik. Lalu ngaunya ngurang ke empas ngagai rampak benua serta ngurang ke ungkus ngagak bak timpuh panjai. Skop projeknya nyengkaum ngagak 11.8 km jalan beringkat ngau 1.9 km pemanjai bak jalan atas tanah. Ia mega andal Ahmad Ati, pengelandi engau penelebak UPS Kerja Raya JKR Sarawak, ia tulis nembuk ke pejalan projeknya engau mujur. Dato' Ahmad Douglas madah bunyinya kagai pengeram berita, lembung abas tabak projeknya bak bagi menua Samarahan saritu tadi. UPS Menteri Pengawak Berkebun engau Komoditi Naga Pemansut Lada Premium Malaysia nambah ngagai 39,000 tan metrik lebur datai dalam tahun 2030. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu di pelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Ia madah pemansut lada premium ke ditagaknya kena ngurang kena kelalu berpanggai bak ekspor lada mata. Lalu ngaunya oleh negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada ti boleh bersemekih bak tikas dunia. Ia madah bunyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyaut tanya ari kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. Kita dia tu menemani ke berita lemai, ke ditabur terus dari YFM. Balan Perubat Tungku Lati Sarawak PJS di Kota Samarahan udah nyapai Mayuh Bengkah Pemujur kenyauri 25 tahun palannya ditumbuh ke. Sopit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihan madah ke PJS-nya udah ngayan ke pemujur penduduk ia buat 100 buah palan tungku lati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Pengalaman 4 tahun berturut-turut kenyauri tahun 2023. Kenyauri palanya berengkah ditumbuh, PJS sudah merit servis berubat kira 300 ribu ikut pesakit. Dato' Ahmad Dr. Sim madah bunyinya bersiti posting bak Facebook ia. Ia madah kepalan PJS-nya megak ngelatih mayuh pakar kardiologi hari benua luar, nyengkaum hari benua Indonesia, China, Australia ngau Italy. PJS sebagai diakuk jadi palan pemansiat company multinational yang diberjalai ke pansiat pasal ubat
Kerban perubat ngau diagnostik. Ya megah meri terima kasih ngagai semua raban ti udah bekerjasama nentu kerayat bak menua tu. Nerima servis perubat tungkolati ke cukup mana. Upis Menteri Pengerai KKM berjalan ke atur singkang proaktif kena nentu ke stok ubat import Malaysia meruan cukup serta boleh dijaga. Upis KKM dekat nerit ke atur ngagai company pemegai register produk PRH anti semak sebarang pengawak ngacau serta ngetu ke bekal ubat belabuh hari 1 hari bulan 7 tu ilah. Nengah atur pengawak tu, PRH ndang patut ngeriport penerang pasal ubat ti nyangka gasai ke penanggul suntua, tau ke ngetu ke bekal ubat. KKM madah ke pengawak ngeriport ngau jampat megak ndang berguna benar, anti semak pengawak ngacaunya jadi genyit. Nyalai Regulatory Farmasi Malaysia dekat madang ke penerangnya buat database Medicine Shortage and Discontinuation. Penerangnya oleh diakses industri, raban profesional pengerai ngau bensia mayu. Ogi belanja lebih sejuta ringgit diungkup ke kena ngagak sekedar projek infrastruktur bertanam betupik bak Sita Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke projeknya dipejalai kari baruh program Transformation Menua Pesisir RTP. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai bertanam betupik serta ganti jematan kayu bak kampung Biawak, Pasir Ulu ke kampung Jangkar. Billy ngarap ke sekedar projeknya oleh ngemuntang kagik pengawak bertanam betupik serta jungkak penatai pemisik ngagai sidak kediau bak menuanya. Ia menggabadah ke pengawak matau nang patut semampai di pejalai. Kena tentu ke projeknya di pejalai kenitih ke standard ngau timpuh ti udah diletak ke. Atur penemuai ngabas tabak ngau makmal kajian nilai ungkup projek bekalai menua pesisir Jebab Sita Suang di Kapit. Udah belabuh di pejalai kari 23 jentuk ngagai 26 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu dipejalai kenyengkaum Upis Menteri Ekonomi, Upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah serta Upis Bekalai Benua Pesisir Jebab Sarawak. Tujuh penemuai ngau pansiannya kena berhati ke ngau siliagi pengawak berjalai ke projek bak kandang dur ti udah diperambu. Sekedar skop projek tu nyengkaum ngagak stesen pump booster, tangki nyimpan air ke tinggi ngau masang batang payet besai. Tujuh projek tu ianya dekat nyedia kait bersih ngakai 35 buah rumah panjai, 5 buah palan pelajar, sebuah klinik pengerai ngau kira 812 pintu tumpuk peniau ia kesemak ngau jalai suang ke Kapit. Tu nyengkaum genturung peniau ke nebiang air bak seberai batang rajang. Kena ujung ke berita lemai tu, tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir. Berjalai kemayuh bengkah projek infrastruktur ungkup rayan. Projek ngagak jalai beringkat bak batang sadung kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tungkolati Sarawak di Kota Samarahan antara 100 palan Tungkolati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Desmond Ganai. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang di pelabak kedekap guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangke pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkiah produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiak ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sebab kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Y seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
2: YFM.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pendengar Gek Bulai Bawa Sadar Lemai. Lemai hari 2 tu gaya kita ya ke baru mendiang ke kami. Selamat bulan kami bawa Sadar Lemai. Jadi ngelansak berkawal dengan main bual FIFA World Cup 2026. Dia tu lagi buat round of 32. Jadi dari tu tadi match yang akan bisa diatur, bisa tiga-tiga match antara Brazil dengan Japan, Germany dengan Paraguay, dengan pihak megat Netherlands, satu dengan Morocco, ia kalai Brazil, Paraguay, ngau Morocco. Udah ningkang ngangkai round of 16. Ya, kedekat berengkah minggu baru tu ilang. Ha-ha, okay. Tak terjapan pihak. Dini hari itu lagi pukul 1 dini hari lagi mengkam bisa diatur match buat round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. France dengan Sweden pukul 5 pagi, serta pihak megak Mexico dikam bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Pagi lah peningah siapa antara tim tu yang akan dekat nyingkang ngagai round of 16, lalu terus ke perjalanan nyingkang menuju ngagai final World Cup 2026. Siapa sangka atau ke disadang kita akan dekat boleh gelar champion juara dunia, kegempu mai pulai bangkuk dunia FIFA World Cup 2026 tu. Sama-sama meh kita yang berarti kemain kemenang diatur tu setiap hari main ia kecukup dikerindu ke di serata dunia nak ngira tuai biak besai induk lelaki semua rindu magang benda main bual tu ya. Okey, menuju kita ke dekat benda main bual FIFA World Cup 2026. Download RCM, klik kita ulang benda main bual bat telefon dengah online. Okey, kelemah yang band merinang kita yang lemah itu lagu kan diberi nama Nuan Berulah bawa Sadar Lemai YFM.

0: Okey? YFM segulai sejalai.
1: Ai. Dini indur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, pen tu pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Unyil, Lekang Ngautiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngautiun, Frankie Mani.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: Lemas. Sadar.
1: Lemas. Ini lepas tu lagi peringat 8.30 malam Nur. Kami main kita mendingan main asal Lemai tu. Ianya Rambang.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan

nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: nak bakar di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sada lemai, YFM.
2: Baru cendek asa ya cendek.

api rasaw dawan mage api ya ngayin gabi pusian mangat nga bunga abi kapilati maka tulang ga mage gaja laju ga mage udu ami ga mage nantu si epawang lang ga mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mage arba ale galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngelana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa ngasinuar kapal ga seri munah tepan ga dame anantu merengu saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah ya ngame etukan tangga gamage panya dia ya laju udu mansa ae mabo tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau tinglam tuntuan adila dia ya amangat gamage bunga mansa nga pasir dia kampe ka ngao atana tau ngalulu lawan ya bunga ngalulu kake lembu tadi.

Si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade katapan natayang de sega lumayang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancakai zurai gadame armap ali galabi arari tanggal gamage pusat baya gadenge alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa gadase nuar kapal gamage asap masang gadake gang age kalumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ka ade adilat tabiang ka mage aniniang mutai ka ade apansap laju ka mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ka dape aruru ase ka napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade.

udah panusa ku mikir kade yang dah baik gale de udah dapai urang dayar kaku pulai de cige norang wang ini aku tuila tona butang tang anal kuang kabang ngau ni mang bini singai ngana

Yudo, kami kamagay nanto, ase kapawang lang, magay abangap, ate karangka ada, pulau kamagay asalat, baka dekampak.

0: Sada Lemai Y FM.
1: Sada Lemai,
2: Sada Lemai
1: Y FM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Ya, jadi meninggalnya nak kami main kita mendian ke main asal kita lemai tu ianya Ramban, lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi meninggal. Lalu kami main kita mendian ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur nangkan ke berita malam. Pukul lagi kami bawa pemerindang malam pukul 9:12 tengah malam. Tunaga kita mulai dengan aku Ken Michael bawa sadar lemai beri selamat lemai ke semua belak kita selamat belak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke puku bak projek tu. Dato' Abang Johari mega merat ke pemesai guna tangku pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri besai ketegal kualiti sesebengkiah produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiah ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
7: YFM.
8: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidik baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga ngau suung. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai

Pan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapir tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu siti hari kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pengandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah bekayau pengandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar, suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani hari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pude ngai pangandiri. Kenu ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah, na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang. Ianya di pasar kapit kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup. Lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke benua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS Ndur sekedari sidak kebejahlai ke pengawak perintah serta kalamgak digagaknya di UPS Residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1960.

1973, Nyak Meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan 1 juta kenang cerita lama menuanya. Sayau Meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Ya, lagu Sangka Bujang ya, Siti lagu ke di by Florence Low malam tu peninggal mungkal lawat pemerintah malam kita yang malam hari 2 hari tu 30 hari bulan 6 2026 hari ke penudi kita yang tadi bergulai buat bulan 6 ungkup tahun 2026 ya. Jadi kita ke bisa mendiang ke kami buat YFM malam tu nanggi rameh nama utai ke dikenak kita ninggal ke kami sekali ke kenak radio kita kini atau kemudian ke kami kena RTM klik ya, macam-macam cara ya ke ulih di ya kena kita yang tadi mendiang ke kami merindang kita 24 jam sehari. Jadi malam tu bapa merindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam tu nyentuk ngagai 12 tengah malam lalu batu sun program kita bab pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ningat ke berita malam ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis jadi bab 3 jam kita ke bergulai tu pan do kita berkongsi ke berita pengawal ia ke bisik diatur bab menua kita seraya kita ke berperinang lagu-lagu ke bisik ditusun aku malam tu ke ditagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisik gulai ngau kami bak pemerindang malam. Ya, jadi jam ke dia tu tebal lagi kita yang tadi kenat ke diri berumah dah mulai ke diri ke rumah jam ke dia tu yang tadi udah makai malam engkau bisik bala kita yang tadi berkedugau berandau kini tau ke udah galik kini jam ke dia tu peninggal apaan pergi lah lagi mengganggu awak bisik sekedar kita yang tadi tumu kat tinduk jadi jam ke dia tu nya udah gari-gari yang kenat ke dirimpu nama-nama pan kami harap ke kita yang tadi rindu, lantang, likun buat semua tu pengawak ia ke bisik di pejalai ke kita bersari-sari jadi nanti buat kucing malam tu tadi peninggal bisik hujan nyalai berjimat untuk bila kita ke benung berantu jalai bisik mindah kini malam tu tajak pan jam ke dia tu pelabak aku dah ngetu tadi benung banget kira pukul 8 lalu tadinya tadi benung ya banget hujan udah tentu jalannya tadi basah licin berjimat lebuh kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Jadi lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam ke sekali tu Siti lagu ke di baik abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: 门当户对。
1: World Cup 2026 hari 3 1 hari bulan 7 2026 round of 32 Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus pukul 5 pagi France melawan Sweden live bak TV OK lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi live bak Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Aku meruan sayau keluar.
2: Aku cinta padamu.
1: I love you.
3: Ma cinta pada adik. Wa ai ni. Nan won ne. Kadali kirin.
2: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia tinguan dunia tu.

Juga di bayi jenebi lenya ke malam tu belinga di tundik nuan nyanyi dengan lagu yang ujung ke jam kita 14 minit lagi dekat pukul 10 malam jadi 10 malam tu lagi nuraku nabur ke berita malam hari YFM lalu pukul 11 malam kita ninga ke tanduk program galeri artis jadi kita ke habis ini ninga ke kami bawa YFM ni nemu sekedar kita yang tadi gawak kini jam ke dia tu habis orangnya tadi gawak syip malam ulih mendiang ke radio mulai ngau kami bawa YFM terima kasih laban berkali yang waku malam tu andang guai madam ke radio kita gulai ngau aku nyentuk ngagai 12 tengah malam ya jadi sari tu hari ke penudi kita yang tadi gulai bulan 6 untuk tahun 2026 jadi nanti kita berhati ke mega atur pengawak ke bisi dipercayai ke bab menua kita di Sarawak itu lebih lagi ya program ngiling tikai jadi udah sari tu pergila tadi lagi meh pengawak ke dia sebut kita yang ngiling tikai lah bantiknya dah masuk buat bulan 7 nak geman Nur kita yang tadi ngatur program ngiling tikai ialah kita ngiling tikai baru ne ngantik gawai tahun barunya ni lah ya jadi kita terus ke pengawak kita meh merendiang ke belakang nama utai ke udah digagak kita nama pemujur ia ke udah di ulih kita buat sepemanjai kita ke udah nyingkang 6 bulan buat tahun 2026 tu bisi ngasuh kitanya tadi gagak bisi megak pengawak atau ke perkara ke ngasuh hati kitanya tadi tu sati tajak pembagainya terus ke penghidup kita terus bersemangat lebuh kita ke ngerja pengawak kita ini tiang hari ya jadi nadai utai bukai ke di sampai kita peninga ngarap ke kita gerai laban penggerai mai kunci semua utai nanti kita gerai semua pengawak pan nyamai mujur magang di kerja kita ya jadi lagi terus merindang bala peninga kita ke malam tu peninga sebab kita yang tadi ninga ke berita pukul 10 malam lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Candy Dilam Anang bermain gawati merindang kita bawa pemerindang malam.

Lagu ke dibai sila pilih ke malam tu belinga anggau lagu duru pengrindu lagu kena merindang ke sida tuan rumah Rebecca Bali Patulu malam tu bisa mendiang ke YFM. Terima kasih assalamualaikum ya segala kita badia out ya jadi udah tu lagi kita terus ninga ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM tangga sebetulnya tu lagu hari naik dinamik lagu ke dipilih aku merindang ke semua belum peninggal kita ke bisa engkau aku bawa pemerintah malam kita ke malam untuk engkau lagu Suluku.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangke pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkiah produk mempangai bak kualiti servis didesdia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut nembiak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawak landia kena nangkau peminta guna industri ari menua tumpu.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menua bantu Siti Ari bagi menua yang ketepikai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua Pasar Lubak Tutup berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutup nitiah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 tahun ke 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubak ke disebut lubak tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya keria tu. Asal menua lubak tu mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayuah bakai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti lebuah bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadi di itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kiriban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai, tau ke tadi antu telempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi tu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai, lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuh keliang, ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai ciri seluai jampi tu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang, lalu mantap seti batu, bak lubuknya, lalu ngujuang ke batunya tadi, tebelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu, nak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai, keri tampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus Siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang keribai ari biluannya tadi, labuah lalu nuju, lubuak ke disebut lubuak atunya, tang alit ati, Siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesida, menuanya tadi, endang ya ditulung antu kenguan lubuaknya. Buam merah lubuak antu. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubu antu, Siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubu antu, nuju ngage wong merah kita uleh dengan jalai, ari sekolah SK lubu antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti mendarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi itu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubu antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi lantang ke ati. Kena pesidak kenguan menua tau air wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke bungai refisia yang nyari sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga.
6: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
8: Aku meruan saya ke luar.
9: Aku

Ya, lagu baru ke di Baik Sebiar Banyi ke Malam Tu Meninggal Hanggau lagu Diau ke Tegal Sayau. Lagu kena merindang kita ke kita terus mendiang ke YFM jam ke dia tu. Sehingga amat meninggal kadang-kadang kita yang tadi milih ya. Diau, ni buah bercul geng ke pangan diri. Gicak ke kita yang tadi tak belayak. Gendat ke terimpu sama kita ini. Tangga kadang-kadang yang tadi baka sempah mau pisah. Tiba-tiba dah nguyum yang mencah pamai. Ianya sempah mau ajak peninggal hanya lebar penghidup kita yang bersari-sari hak kita yang patut nyaga jakuk kita yang orang nyaga kaul kita yang orang ngecak ke kita yang tadi tak belayak ke orang bergulai mana yang panggil diri ambil ke kita yang tadi berasai gagah berasai lantang ke lebuah kita ke ngereja pengawak kita yang bersari-sari ya. Nyalai ke malam tu peninggal aku lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu putus tunang Siti lagu ke di baik dikunci merindang kita bawa pemerintah malam.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari hari ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek dau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Aku pesan ke semua bala peninga. Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada enggak aku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayu me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ramukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke busy. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temuai ke busy. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Yeah. Nyak suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama. Laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke Mike bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu, dia obat ini tentu bila peningnya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ya nih?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia obat kuciang lah. Bayar ya pendian dia.
0: Sikit dia di Kuching ne.
1: Sikit dia di Kuching.
0: Bukulang dengan family di tu ne.
1: Bukulang dengan family.
0: Bagaimana ya? Nyo nanya dengan kita di Kuching. Sikit hari miat atau dia tu dia di Kuching?
1: Sikit hari miat.
0: Sikit hari miat.
1: Sikit hari miat.
0: Nanti sikit hari miat. Di kumai orang sikit orang Kuching.
1: Sikit orang Kuching.
0: Bukan orang Sebangan je ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Orang Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal ke ne?
1: Ya, sikit kejap ne.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita megak baru dan dengar lagu Aria tadi, lagu nama saja tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Opia.
1: Oh, Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ninya ke lagu.
1: Boleh.
0: Kagak kuninya lagu keterubah di Gaganuan tu ne.
1: Lagu keterubah nyok aku ngaganya lah si orang bukan.
0: Orang bukan. Arti aku tadi di pansut kenuan. Salah. Bukan di Gaganuan, di pansut kenuan. Okey, jadi begini ngangau nama nuan tu. Joshua ke Josh ke begini ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Uli ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nyak segi nama main nuan?
1: Oh Josh nyaukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama apa ku?
0: Nama apa?
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang aris kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira nama nuan Joshua, Josh nama pai nuan.
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview nuan malam tu. Nak ketemu.
1: Oh. Sebab kan Josh J O S hash deh kerja tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi pikir kaku tukar kaku ja spellingnya tang na bunyi tadi sebaka kan ya.
0: Oh amat baru ku pikir ne. Josh. Okay. kreatif.
1: Ijo jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kejap.
0: Ya, okay. Jadi jam eh Joshua Josh temui aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu ne.
1: Begini tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu aku star rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Begini ya, segi suah ngara berpikir buat sekolah begini?
1: Suah ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya ke form 3-nya sobat. Keterubah ku ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuk ke nyari penyanyi dia tahu. Nyentuk ke ngerekod lagu.
1: Nyentuk
0: ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi di kerindu ke nuan. Tak ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung, atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta nuan kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bas Sarawak atau penyanyi Iban. Bisa dua ikau. Bisa dua ikau. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne terus terang.
1: Terus terang.
0: Nama tu terus terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisik kenya bahasa gua paut nya penghidup ya kini bisik nama cerita terus terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari subak nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke teruba lagu kedua nyentuak ke lagu ke pemadu baru dia tu minta nuan kongsi ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayuan lagunya dengar aku, lepas aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayuan lagu ke berhentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah. Lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okay, Joshua, tu berperinan dulu. Okay, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan nukar radio. Frekuensi radio, okay? Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih berikan. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumai, tak kali kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya.
0: How?
1: Mena ganti kena mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: mungkin. Sama.
0: Oh, kreatif ni baru kenemu. Okey, oh, papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Oh.
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita boleh lagi ngor orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngomong belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tunggaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ni begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Seminda ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey seminda landi belagu. Landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu Nuan?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh-boleh aja?
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti sigi nyaja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli nih.
1: Uli ganti sama my serious.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern nih. Semua bisa magang video dan disediakan dia. Tanya bagi kita empu, kak kena dibelajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi? Kalau lebih dalam lagi, sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah.
0: Betul. Ya, terkulai lagi terempu mana? Belajar bagi YouTube kini, belajar ngagai kelas kini, ngau orang kesi ngajar ya. Nyat terkulai lagi terempu mana?
1: Ya, terkulai lagi terempu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku itu nyentuh ke dia tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kanya di penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya,
1: keuntek mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kerja bisi kaninga bisi enggai kerja. Jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perangsang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perangsang pihak mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh lebih maju gitu kerja.
0: Betul.
1: Anang

0: kayaknya lu terus merunduk, kayaknya enggak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tuh, kira ke nya oke serius lah
1: kayaknya. Awalnya sekedar pemaria mana? Tika tuh si Mayu sebenarnya.
0: Ya Mayu, segi Mayu.
1: Hanya kira kari sukun katanya terima hari peminat tika peningnya tu ne. Penyusunan tadi Mayu Nuan sudah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu Nuan sudah jadi ke physical momental penyukuran. Sanggup kena Nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngegay hasil di gagah Nuan lagu di gagah Nuan ne. Okay, nyadinya pemar sekedar pemar tapi Nuan lebih Nuan ke nyadi nanyi itu nah.
0: Oh betul.
1: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini lapan bisa. Nanti kita ada Emelina contoh. Ya memang dangdut. Hanya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
0: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku sigi fokus ngau pop. Pop ballad, R&B, ngau rancak lah, atau ke remix banyak.
1: Tang tu aku nak ke dia tu, mayo lagu rancak nak.
0: Mayo lagu rancak.
1: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ah?
0: Jawa.
1: Jawa. Okay. Nama kebuah. Tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemain mayo lagu tadi. Bisa Siti nya pansut lagu lubah.
0: Okay, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisa meda berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
1: Okay.
0: Insiden berintai ku kesida. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisa aku ninga tok aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nacun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
1: kalau ngenang kutanya
0: nyau siku iku anak ya aja
1: ya
0: dari family nyau mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dah boleh dipulai gay kayaknya ya
1: betul. Lagi itu mai pada peninggalan ke lagu Jawa. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
0: Jawa.
1: Okey, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
0: Ayu Lundai.
1: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awaknya di Joshua sudah tahu mai pada peninggalan ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa ada
0: lagu Jawa.
1: Lagu Jawa ada tau. Okey, tanang gua out. Okey, anung gua Jawa ngau kami bro tinya out. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tanya penon Ibanmu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Kota Iban.
0: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
1: Betul.
0: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
1: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
0: Boleh?
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Nak kena itu nampu, lapan nampu, demo agak leka, demo agak tiun lagu. Ada hati agak lagu Melayu kini?
0: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
1: Dia tu nak berat turun dia?
0: Berat turun dia.
1: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, lapan nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jakub Warna Putih, datai ke Semenanjung Kin.
0: Ya,
1: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
0: Ya, boleh ya.
1: Okay.
0: Sebenarnya ngarap bekenya agak
1: betul. Tahunya ke depan anak kira itu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
0: Ya, lagi fokus lagu Iban.
1: Okay. Sebab baru Joshua, bapak itu lagu dah dikeluar gunaan anak kira itu?
0: Maka tu...
1: Ya, boleh ngira dulu, ne?
0: Boleh ngira, nyong udah ngira.
1: Lebih hari 10?
0: Beda datai.
1: Beda datai.
0: Asaiku 8 kerja lah.
1: 8 kerja, ne?
0: ayah 8 kayaknya. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira lagu duet lagu pencetik.
1: Betul.

0: sepertinya tadi. Okay, Al. Okay, Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okay, lagu Jawa. Kita by Joshua Josh. Okay, dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikan terima kasih lah Pak Andi terus nih ke program Galeri Artis. Oke, mulai ngau Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan tentu dalam bisnis pengharap hati keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nuliah
0: diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis musik ya belayan di dengar
0: kayaknya
1: harap ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah
0: betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai
0: nanti oleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tuh
1: ke baru-baru dia tuh
0: ngarap kulih nerima
1: ya ngarap kulih nerima.
0: Oke, okay. Ngedi ingat pengharap hati Nuan ngakai industri musik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri musik Taiwan.
1: Pengharap bekening ke madahan ya. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis sebab pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nak kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ.
1: Betul.
0: Tang berada pada ni Maya, ngandur.
1: Ya.
0: Okay, nyame ngarap ke mungkin kurang masin masin nama orang neh masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyame dikamat kene.
1: Ngarap kuliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: Nuan udah tahunin mu masuk ngeke carta.
1: Ya,
0: bedanya hanya di juara. Oleh Nuan nggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pihak mana?
1: Ngarap kuliah
0: pikirnya. Oke, Al. Oke, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri musik kita ibantu ya. Nih. Oke. Awal, minta nunjuk baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Yang kita berdua kita tukar follow Nuan tu nih.
1: Nanti bah media sosial aku bah Facebook kita oleh Niga nama sama mega Joshua George, bah TikTok sama mega Joshua George, tok ID ya Joshua OFFS. Nanti bah Instagram kita oleh Niga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga tapi kalau luka telanjur
0: tiga sayang
1: tiga sayang
0: karena telanjur deh sama juga ya. Oke, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta tu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga lekar tuan pun ngaga?
1: Lekar
0: Tiun
1: ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar dahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu ke semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka Nuan memuji induk tu tadi, bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyataan tadi. Jadi induk tu tadi berga bahkan tekan gemala.
0: Betul. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakak ya amnya nih.
1: Nakak ya amnya. Dahnya tajak orangnya meda non segi kuandai bukanya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Afiatnya. Tajak orangnya meda Nuan tetap ku jaga bukanya.
0: Lagu tu bukan ini boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai mada ari nyak dulu mula ya na na na mana ganti untuk kau tadi mana kayak adanya baru ku hari siginya angkatku cuncun hari minggu kayak onya aku start ngambil gitar semua lu main gitu tengiga key main yang iga key dulu tentu udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayak Now, nih yang tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini, kebenar ya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu. Begini, start nyau tiwon dulu punya ko na punya alu nyadi tiwon dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyampu lah. Oh. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahkah bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiwon. Si orang ari tiwon baru ngegak leka. Bahkan aku tadi ari tiwon baru ngegak leka kayaknya.
0: Oh, kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tau ko? Ulah digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi ulah dambe ari kini bada inspirasi ari lagu ke lagu urang ka kadang. Tangu kaya ari
0: nak kate naniro ya.
1: Naniro kanya. Lalu nya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sige mulai tiun dulu baru kulirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Angiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke, kira kira nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Jadi nyami tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu baka tekang gemala. Jadi kita dengar ke lagu tu. Udah nya tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu ke pemburu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nah ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne boh main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling-ngiling tikai dah.
1: Nya kan tutup dah.
0: Tu aninya ke lagu dulu. Lagu bakal tekan gemala di by Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ni.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya.
1: Udah.
0: Udah. Madu gawai ni.
1: Madu gawai.
0: Tengenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ngelak mendebah baru ni.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta tuan nosi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku ke benda ya.
0: Ada kaitan eh. Dulu mana eh?
1: Dulu mana ada kaitan. ya lagu tu tu beramai secara spontan gua aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indah ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indah ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Udah jadi ke ringtone ku. Iya, nuke telepon lama, tapi telepon culia
0: bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tadi? Kuku tadi.
0: Kalau lihat dia
1: terus hereja lagunya. Tang sige ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu to ya sama megaya na jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu to. Ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira ngamanya kira ke special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Aban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau nganua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sore semalamnya lah bisa ngayen.
0: Ngayen.
1: Sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayak ngau
0: orang berumahnya
1: rumahnya yeah. Aja sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show aku lu begawai ngorang dan maga sekali mayanya sama orang datai ga hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to bertemu sehari semalamnya jam ya
0: yeah. Orangnya nemu gini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: ne? Dalam diam aja.
0: Oke, nang awak gene. Oke, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedot doa mane. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Tahu.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimet lah.
0: Kira tang yagi kehin mimet ne.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina yang lain mimet lah. Nite tren ya. Merehin mimet lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini ne. Okey, hau nyadinya meh. Galau menya ne.
1: Oh galau.
0: Hilak sama dengar kia. Okey, begini nuan meda sambut bala peninga tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuah lah. Uliah diterima bala mayuah pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang
0: kaya.
1: Tajak penlubah tang uliah dikelala kaya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kaya.
0: Okay, jadinya. kelimpar ini ke radio lagu ya bar radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana
1: tu
0: boleh mendapat dia sebentar tindu adinya ke dulu
1: dengar dulu
0: udah adinya dia adinya bawa YFM ga dini dini boleh dinya ne
1: request saja guys
0: request boleh request komen bawa Facebook kami lagi bala DJ kami main ne okay jadi kira ke nyok kera taibak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukuma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngaji bala nembia sebagai sidak ke bisik pengerindu bab pengob lagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama aku kota ini, jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: aku. Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang nojo ngagai nembia ke deka mencuba atau ke deka serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawah titik kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkang atau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Mm-hmm. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau malu dia. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti-anti kaya
0: Ulan ngerampas
1: mikrofon. Ulan ngerampas asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nambiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajarnya.
0: Betul. Ya meh, nambah mimik nguan tadi, bakal kita ikut nyari penyanyi tu. Anak kita ngerekod lagu, kita lalu ke terbilang tu kau popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka luka famous ni korang
1: betul
0: kami disiplin mesti kau jaga
1: famous bula mada semua rokak famous nanti aku buka famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: betul
1: sang ke derimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini wala nunggu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitia Joshua ri ke Joshua baruah kelia untuk kerja tau lah. Biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul leban suah di baik kuking kia ya ka kaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bekanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai ku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan terdekat sesaruk kejebuan ne. Joshua Josh yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tidur. Nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru. berkawan kau perjalanan tuan dalam industri muzik Teban. Ila gangang kau baru au.
1: Boleh. Okay,
0: dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila gangang baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nya membenya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau ke? Nama ni mula nyau tadi. Ha,
1: mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke live mimi aja.
1: Okey. Peraja Mata.
0: Heeh.

0: Kita lalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami dengan radio, frekuensi radio WFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan cara online. Okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat kita mengatakan terima kasih semua. Okay, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua,
1: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

0: jago prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kita bedendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Yasmina mai pemerinsa, ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati timbul lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Bagaimana?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Info Activity Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tai merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lebay. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lebay. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping adanya dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan ba KL kini klinik menguji derma darah bila orang ki ina yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

0: 7 kebuan lapak kita patut mendiang ke YFM
1: ketegau jam ke
0: ngatain demita pemandu baru serta keaman
1: timulak
0: merindang kita ngau lagu-lagu ada jeman evergreen yang tua ke diatur.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

ujigin sit kinimit. Agi, natrang, mimita agi. Nya baru ya. 101.3 FM, YFM, Begulai Sejalai.

0: orang kegula bak pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayang mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, rosak dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu menewan. Pesan tu, RYFM.

jam kita tidur yang 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Di hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin. Ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam. Pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Kemana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dirimpu. Medok mua kita. Baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu. Nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada yang awak. Tajak mudah tua. Kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun. Gap reti ya. Gap. Pakaian dia gap. Baju kekena ya. Nanti buah mar. Baju dia kena. Tang. Ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti buah kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan. Berjalan baju tak tentu. Dirimpu tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit. Keyboard mimit. Tanan mimit. Perut kita ke buncit. Tak peduli kita ya. Ni buah kita gap. Aku dah selalu madah. Ni buah ke plastik sejeri. Tang, kita nyak kemas.

0: Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- sabarnya. Jai kan baik pulai.
1: Aku nak kala mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sigi bisai. Nama-nama program kita iban.
2: Yang kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa je pas kemua. Namun nama dia ini pernah tayu tayu yang tanya. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang. Kenyak ke ma orang apa-apa mentok sumpit. Ngerjaan ke apa yang tadi. Awak ke kami medah ya, maya maya kita bujang biak tu pokoknya terjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah mati gak maya kelia nyeli dia tu ngain tu nyeli baik tu kena tadi dua aja ningau tai kita pasang lah kita kepada dia nah jadi lagi jadi di kita nung udang lagi terkak udang tu lagi nadai bekapek kesumpitnya nyak tadi gitu.

0: aku Dr. Linton nabritin pesan ke bala pindai bagi kebisian anak beskulau ngambi ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau ke hidup diri buat dunia ke nadai tata
1: ku cuma anak nyambung ia kegawak buat upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala pindai kenyengulah kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengulah ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerang tak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak ke lebih kita iban haram meh kita sama bersemekiah nyengulah ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekelia jadi nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: indai, mrek ku duit, aku kam lebuap asup ngajar.
1: Bu namanya jang.
0: Ih, buap meh. Indai, pulai aku minggu tu, aku kam makai bodah bai, ngigak no nau.
1: Au jang.
0: Siti gindai, aku kam makai pansu manua, ngagak pansu manua na indai au.
1: Apu jang, na dapat ini berjalan jang. Apa yang nandai ke ditu? Sapa mereka ngigak buluh ilak jang, jang.
0: Ih, indai.
1: Jang, jang. Menyamai uta pinta nuan. Nua minta bulan, bintang. Sigi beri inai magang ke nuan jang. Tang Siti pinta inai ke nuan. Belajar benar nuan din jang. Ngarap ke dunia rila. Menjadi anak tiba guna jang. Uliah merik penyenang. Penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau ngau pengasih indai. Sigi nan mula. Semua peminta sigi dititih magang. Indai ndak kalah nyebut ngai. Saya meh ngagai indai. Antina daya siapa mah kita.
0: Indai.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kau minta ampun, Indai.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bisik nusa nuang lama tu, Indai. Aku kau merik selama hari, Indai.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

mayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah.

apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawa. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawa kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apai indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun ba sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau yang bakar tina ada orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek caknya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesan tu ari YFM.

0: Takat tu buat tabung darah yang memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang miri bisi ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil. Inti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya ke diri. Nya boleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat dia tu kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Dia mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama abad daf

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, yakeu pemandu lama didirikeun di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun yakeu udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel Engkeraju, tingayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Perintah Sarawak, Kudas Tujung memanjang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu, namai kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi, ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat, ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka namah ke belanja itu dikenang mansan ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau muka ungkus ngenak perengkal teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kan hapiat ya teladan dia marnya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nanti menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik endur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok bisik 19 buah pusat ya, selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang bisik hari beka miri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung ngagai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngagai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngagai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Beka red blood cell tu beka orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya,
1: okay.
0: Beka plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kau tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati gigi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai Daniel BKL kini klinik ke uji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Orang ti cukup nyamai ngau bukulai. Perangai sidok, tau nyeng kawum cukup baso ngau orang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung orang. Uji tulis ke semua perangai orangnya ti dipuji nuan buat yo. Ti ngasuh yo, orang ti cukup nyamai ngau bukulai. Udahnya, perhati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangai nyok yang kawum cukup baso ngau orang. Berunding serta berat ke orang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngepemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok peduli kiruah nulung ngau ngintu orang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai orang ti nyamai ngau kita bukulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kita empu. Dito kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita kebenar. Bisik dok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita uleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau rambukai.

0: ni je andai yang dai andai kau nan nam lio amai kena kita nan mau ga ngai ke jari ame kita bejabang kena
1: saya orang disirak batau ke mati ya kami di menua tu ambil meratkan ubu ngau sebu tadi tak tahu di baik pulai ke rumah lebo orang mati tahu keti bisik dari udah mati baru tahu kau kau dah ngetah ulis baru tahu mengambil tubuh.
2: Begitu, Bije. Di mana orang bisa mati, kita yang tahu yang ambil tubuh. Tubuh itu kurang tuai kriya, sama itu cincin sebayan kurang.
3: Jadi menurut kami gitu, laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh, kami orang parah yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh tempat tubuh, lepas tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu dia baik, mayor parai. Nah, kita disuruh lepas aku, kurang?
1: Ngeku tu, di mali mayor kita bumai, ngeku tu ke depan kakekku. Jadi ku kami dituti mayor kita bumai deh. Mayor ngetau tu ke mayor kita tanam tu ku kami ditu. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngelampat mua orang, nggak tahu kita jurus-jurus kali. Gue nggak tanam kenyak, nggak tahu kenyak. Mali, mali taro kami ditu. Tau ke si mayor ngetau. Mali kira kerwo, si gue menginyak ke. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Deh, kali bumai buka, bumai tu. Manyung lah sedikit mali kita bumai tu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang tu, nggak tahu sebut kita penuh ha. Meruak tu kami ditu. Gak kerwo.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Sabah dinglina kita lebuh maya kita sunyi. Pemerintah hati kita lebuh berai.
1: Usah hati kumira, laban kubisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amai asih.

0: Itu adalah skim baru pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bawa kaku negeri bukan kaya aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okey, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun tadi bekanya tadi nak rehat umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad, mesti status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okey, dan ya tu okey untuk sidak sakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okey, dan sidak ke selalu bertuci buah pinggang atau pengagai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita kita bakal tadik lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan di gym. Namun kadang-kadang
1: tambang
0: sebenarnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan. Namun kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun terkadang ke pusat dialisis sejauh kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu pun bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisa duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant. Tidak ke penyakit buah pinggang, mau baku lah. Bisa bantu bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF, dengan suntikan menyusui semai tidak EPO lah. Atau darah salah, tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Darah salah sebagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: 4 lemari. My FM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji

0: Kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana di ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Pagi rewind.
5: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya aku bila, masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin bila orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
6: Ya aku bila selalu dishwasher.
5: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
6: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
5: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
7: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
5: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
7: Nah, kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
5: Aku selalu ni kayak kota semua.
7: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
6: Betul betul betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngare radio kan ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
5: Jadi, anda mau deh apa bunga deh tahu pernah me ketelok di kelsi joran murah deh tahu. Udah kena habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai
9: sejalai. Selamat pagi peningat tentu ya segulai sejalai baru kita bawa awal pengerak pagi YFM ngemuan kesemuanya 24 jam kita saritu bak area keterubah kita nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026 tentu ya bawa pengerak pagi segulai sejalai ngau aku angke stone bajam ia keterubah tu kadang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam dia tino malam kita udah diperanai kami bawa timang kerba tawa seleksi lagu-lagu undur ngasuh tino malam kita bertambah jenak lagi okay? Jadi dalam bulan baru kita bulan yang ketujuh detik tadi datang bah, semester yang kedua meh kita dalam tahun 2026 tu ngarap ke perambu kita dalam pun tahun tu tadi udah mujur megang nadaipan setengahnya kira udah datang bah, julu hati tau ke target kita semua. Okey, jadi sebenarnya mana kukuak tentu ya kami dulu kukuak ngergas ke mata kita bah, pagi hari tinggal kita ke Sarito entang bakal selama sebelum kita terus ke Agi ya program penggerak pagi YFM ungkup pagi hari ya tinggal kita ke Sarito mana dulu kita ya bersampi dalam hati ya diri mari terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampung seput kita iba dunia injau tu sari ke Agi jadi ya ke pagi tu aram kita ya sama dia awal jenuh nalama bila kita bersampi dalam hati diri lalu minta menggabar berkat hari ya petara bapak muak ke dekat di atur kita semuanya hari kelebagi bapak hari keterubah kita dalam bulan Julai bulan 7 atau kita bersampi dalam hati diri bersampi pagi YFM di ulu ke orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh petaraku, petara kepemisi ngga penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti ari batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna bendar kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih kejalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, o ptaraku, nuan ninga bala sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua adi yang ngenang nuan. Ya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu enti nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keuliah sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Julai rambut putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi itu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tuk bulan dua ajaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam, nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, netak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nu bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku prasang kesar itu pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kita, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, ulih niri, ulih negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berai.

Anda lawan exercise. 20 minit sehari cukup makna kita masuk ke dia. Kerja mutai timai untung ke tubuh semangat kita. Saya ke meh kurai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai untung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang kurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua kita buat dunia yang jauh tu. Ya seminak di jauh kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup oleh meri penghidup ngepurai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sidal nyawa hari nuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sidal dekat merik penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sidal. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

kadang-kadang dikeranjai semayang. Pihak lagu kerja semester pagi tu hujung ke 41 minit jam kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Apa pamawai nyora jadi reati tinggal ke semayang ke endak di titiah tahu punya tadi suah muka disebut kita semayang ayak ke balang kau pangan diri kasih ya tu dah ayak balangnya ya kejahit nama ketegal kita. Oke, okay, jadi pagi tu muka beri selamat pagi ngagai bala hanembia kelebih lagi nyangkanya udah nyedia ke diri leban ke bisi pengawal lomba ke diatur ba sekolah kita makai memayuhi kan ngambil ke tegar lagi kita Belanda lagi leban nyangka petua ke disebut niang aki sebab deh nanti kita atur lepi nadai ketim betul makai pagi hari dini nyap si tulang no belawak lagi. Sebab kau nge rami ya sekolah atau ke lomba tu tadi ya tu ngenang ke kemari ianya tadi hari ya ke terubah nur lomba sekolah bagi tika semenua Sleman di atur lalu tu tadi mga Siti perform ya ke cukup mana nur kita yang ada ke generasi ya ke nyulut dalam maha penghidup tu penerang ke dikeluar ke pegawai pendidikan daerah Sleman Abdul Rahman Muhyiddin madah ke kejohanan olahraga tahu kenya tadi lumba antara sekolah dua bala nembia tu tadi belajar reti pemujur tu tadi ukai dah tai ngau hapi ya aja nak muntang-muntang nur nguliah kia lalu tiap kali pemujur nang ya berguna ke latihan yang konsisten ngau piam ga disiplin yang cukup tinggi lalu teh tu nak tahu sehari dua ya mesti kabisi training hari-hari luar tiap itu pemujur mega nang berguna ke pengeran luar kita menguliah kenya lalu lebuah ceritanya pemerintah dia Abdul Rahman Midian tadi madah ke kena lumak ngemain tu tadi bala nembia uleh ngatur jam lalu pihak mega nitiah ke disiplin ya ke udah ditetapkan lalu ngajar sila mega berbasah ke atur bah tiap iti main lalu nerima kritik nur kena sida tu tadi nambah kaki ya confident bah sida yang pu lalu yang madah ke semua tu tadi nang ya uliah mega nur ngada ke nembia ti udah ngadang bah penguji cemah ila lalu lebuah ti angari ke pengarah pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli lebuah ti menjadi ke kejohanan olahraga sukan sekolah bagian Sleman MSS kali ke 60 ba komplek sukan Seria Aman lalu ba lomba ke sekali tu 14 ti kontijen sekolah bisi udah nganjung penghari sida ba pekiat ia ke diatur berunggu 5 hari tu nyentuk kari 5 tau ila lalu bisi dah time ga ba pengawal jadi ke tau ia sapir pegawai pendidikan daerah Lubuan tu tu ba lima ai ngau pia mega kepala pengajar sekolah menengah kebangsaan Semanggang ngau pia mega ke jadi chairman pengelola kejohanan olahraga MSSS bagi pilihan Malaysia Selatan 2026 ianya Jaya Salih staf yang mega bala abang saya hari upis pelajar pilih menua Seri Aman nanti berkenang ke bahawa lomba antara sekolah tu tadi ya cuba tinggi sekolah segitu meh di anti-anti bala nembia bukan nama tu Siti Arif platform nur mantai ke penyikar diri ba tiap lomba ngemain lalu kelimpah harinya mega kantinanya ba kumpul deh tu memaya kita itu tadi berkelala ngau orang tak kebala nembia hari sekolah buka nyiga baki ayo yo oke okay. Jadi bersama ada tu lagi dia kami dikang ratai ke pesan berat ke besi dikirim ma peninga ba email YFM pan enggak upia mega ba WhatsApp konti tang sebelumnya terus mari kita berpendang ngergas ke mata pagi hari itu bawa penggerak pagi YFM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani kaku ka nulis pesan beratu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Bang, madah kaku me?
1: Au, oh, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakanya. Bang, bakanya ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake lah kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM mungkup ke pagi tu jadi terubah pesan pematiti dikirim Edward Ana Rumpang jadi pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia rumah makup nang lempo kabo pemegak bala ke dia rumah mawat berituang sungai nabau supuak barit nyiar bala ke dia bibus engkudu batumpat ulus petan geligat dan sawa sungai sejira ngau kabloyan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rumpang anak ambau dari sungai budu krian awi ngawi menua ya kebukai kayaknya dipesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau rumpang anak ambau tau kunya tadi apa gerau udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tau kapa ya gerau tu kau di senggai bala mayuah ba rumah Edward anak rumpang ulu senelau krian seratua kena malam hari 5 tau ila 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 4 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai sampal nur ngesah penusah rabatu dan baru isi pesan mati ke dikirim Edward anak rumpang pagi tau pesan medah kapaya yang tadi rumpang anak ambau rumpang anak ambau tau kapai gerau dan nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tu dekau dia senggai bala mayuah berumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratua kena malam hari 5 tu bila inya 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ke di pesan dipinta sampal hadatai ngesah penusah rabatu nangkan kenyatu pesan ya kedua setiap juga pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai buai hari miri lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba awur duri buyuang ngopi mega nyeletuang temawai lubuak tansang saka kebelayan ya ke diau ba nangeban entana mamut kuap kelitang sungai mirah kelitang temam nipa kawung panjai seriang Indonesia ngopi mega balau ke diau baslepin bakuang gau balau ke Bukaiti diau ba menua Kalimantan Barat Indonesia okey yang dipesan tu tadi madah ke mampi anak rabung mampi anak rabung udah nadaik mari hari 3.30 hari bulan 6 lalu niang mampi anak rabung niang mampi anak rabung tau dekau dia senggai balamaya ba Ming Fenderil CYM Riam Miri kena malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri yang diminta kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan datai ngesah penusah rabatu lalu kanmu silih lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface atau ke Boy bahan nombor 017-855-8921 tahu ke ngagai Felix dua beli nama Ayul bahan nombor 019-993-4632 tahu ke ngagai Austin dua beli nama Utin bahan nombor 011-25-296-21 Nanda baru isi pesan pemati ke datai hari sena anak iguah tau ke indai buai ke pagi tu hari miri yang dipesan tu medah ke lakia yang mampi anak rabuang mampi anak rabuang dan nadai kemari area 2 30 hari bulan 6 laluan yang rampi anak mabuang ni rampi anak mabuang tu dekau di Senggai Balam Maiwah Ba Ming Federal CYM Ria Miri malam pergilau malam hari 4 2007 sebelah ke di Anjuang pagi area 5 tu ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri. Jadi minta semua kapal belayan ya ke ngelalan yang mampi anara buang tu datang sah Nusara Batu lalu kita ya akan nemu sila lagi tau bertanya ngegai anak ni yang tempuhnya manifest tau ke buai bernombor kusung 17 855 8921 Filik tau ke dia boleh nama Ayul bernombor kusung 19 993 4632 tau ke ngegai Austin bernombor kusung 11 25 029 621 Ia ketiga pesan pemati ke dikirim surat anak lamiat ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala ke dia balu bawa baru lubau lama nang jelau jelau atas bala ke dia bawa batu lintang layar meribuang keruan padiah ajuang paku pemuga bala ke dia bawa kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah mupuah tas mupuah baruah lempawang anyut kebelayan batu belau ulu nang tebalau setambak ili madir selangau ngopi mga bala ke dia ba rumah selat rumah mimpi rumah lacuam rumah kasim rumah ngumbang ngopi mga kebelayan ke dia ba kampung baru selangau ngopi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala budi anak anggun tau ke indai guduk tau ke indai cawang yang jadi pesan tu tadi madah ke bugi anak unggun bugi anak unggun tau ke indai guduk tau ke indai cawang udah nadai kena 29 area bulan 6 tu tadi ya kena ada satu lalu ni yang bugi anak unggun ni yang bugi anak unggun tau dekau ni tau balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2007 ba rumah beliang anak beti Sungai Rabah Ulu Buduk Kerian satu sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tu ila inyak na 3 hari bulan 7 okey jadi enggak kita engkanya kan nemu sili lagi berkawal dengan Nusara Batu tau bertanya ngegai Haji Rifa Suni bernombor kusung 11 14 04 071 Nando baru isi pesan pemati kirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu mudah kindaya nyanya bugi anak unggun tau ke indaya gudup tau ke cawang udah nadai kena 9 area bulan 6 yang nyari satu tu tadi lalu niang bugi anak unggun niang bugi anak unggun tau dekau lintau balam ayuh malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti Sungai Rabah Ulu Buduk Krian 100 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila yang na 3 hari bulan 7 kita nyakanya kademu sili agi kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni yang tadi ucup ni tempo bernombor 011 14 06 04 71 pesan ya keempat tu siti pesan pemati ke datai hari Joseph James Victor lalu pesan tu tadi nuju kawan belayan ke bagi ke dia ba Tanjung singgai bau pemegang kebelayan ya ke dia ba Sleman Kuching Miri Sungai Pesai Pantau Banting Lingga ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Chimbul udah nadai kemari 30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu yang Francisca Gata Ana Junior yang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbul tu dekat dia senggai belamaiwa ba benevolent society semanggang nya rumah kunci jalaya berayuan kena malam apa gila malam hari 4 2007 sebelah ke di Anjung pagi area 5 atau ila inya 3 hari bulan 7. Kita ke dekat nemu si lagi kawal dengan perusahaan batu. Tahu bertanya ngagai John bernomor 012-8518-303. Tahu ke ngagai Joseph bernomor 09-8468-163. Nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Joseph James Victor ke pagi tu. Jadi pesan madah kini ya, dari Francisca Gata Ana Junior. Francisca Gata Ana Junior tahu ke indai James Victor Cimbul, tahu ke bini yang ex-corporal Victor Cimbul. Udah nadai kemari hari 2-30 hari bulan 6 Hospital Miri, lalu niang Francisca Gata Ana Junior. Niang Francisca Gata Ana Junior tahu ke indai James Victor Cimbul, tahu ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul sebab dekat di Senggai Bala Maiwah kena malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Semanggang yangnya ba rumah kunci ya jalai berayuan sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 3 hari bulan 7 minta kepelayan ya kira lalu atau kira pesan sampai data yang ngesah Abdul Sahra Batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagaya John nomor 012-8518-303 tahu ke ngagaya Joseph bernomor 019-8468-163 lalu pesan ya ke nangkan kenyata pesan ke dikirim lembah anak anyuak jadi pesan tu menuju ke pelayan ya ke dia basman jajalai engkau mupakan luar pesai entah ya serintuang pedanuam jalai ya tubai buah pedanuam ngapain mengapalah ke dia ba nangga balut julau kebelayan bas manjai jalai sin yang pakan semanjai jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah ayu anak dinggun kayaknya dipesan tu madah ke ekster rumah ayu anak dinggun ekster rumah ayu anak dinggun udah nadai kemari hanya kena area 2-30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dinggun niang ekster rumah ayu anak dinggun tu deka dintu bala mayu kena lemai pergila lemai 4 2 hari bulan 7 bar rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwam Jalan Tawai Pakan sebelah ke di Anyong Pagi hari 5 atau ilaknya 3 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati kedatai area lembah anak Anyong ke pagi tu pesan malah kapaya yang tadi ekster rumah Anyong anak dinggun ekster rumah Anyong anak dinggun udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah Ayu anak dinggun niang ekster rumah Ayu anak dinggun terkadin tu bala maiwah lemai pergila lemai hari 4 2007 baru marus din intang batu 2.5 sungai liom jalan tabai pakan sebedau ke di anjung pagi hari 5 atau ila inya kena 3 hari bulan 7 lalu pesan ya ke siti tu inya pesan pemati ke di kirum jenggut anak medi yang dipesan tu nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai deli anak medi ke dia berlimbang silum anak rumpang ke dia bermiri lentai anak rumpang ke dia bermiri lalu piamga nuju lebih anak gajah ke dia bermiri umpu anak majiang ke dia bersabah sinsa anak majiang bersuang niah ngapai mga nuju bala kabar belayan ke dia bermintulu sebang pelai rayu semukui ibul sungai keruah sekarwa nangga tiga sengkunyat sekiam tutuang bala kediawan nangga jelak sawang sempang lubu antau nangga bengap nangga mengka tutuang ulu kabelayan ke di pegai rumah ujan aspaya Juni anak sunua lanja anak kenawang bas tamang ngau pia mega anuju atau rumah ngindang anak labang kediawan rantau kememanis ngau pia mega bala ke dia rumah tingkau lubuk pantau okey jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang silum anak kenawang dan ada di hospital Sleman kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang niang silum anak kenawang tu deka di Senggai ba nanga taluang kena malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 5 atau ila ianya 3 hari bulan tujuh ah kau belayan kau dipesan bila datai lalu kan musik lagi kau ngapun sarah batu tahu bertanya ngagajeng buat anak madi tempoh nomor 0218465035 nanduk baru isi pesan pemati ke datai hari jenggot anak madi ke pagi tau hari rumah pada nanga taluang ulung kari luban tau nyari pesan tau madah kindaya silum anak nawang silum anak nawang udah nadai bah hospital Semanggang kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang siluang anak nawang yang silum anak kenawang tau deka di senggai bala maiwah kena malam pegila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tuila 3 hari bulan 7 kabar layan ke dipesan dipinta sampah lada tayang ngesah penusah rebatu ngagai rumah badan nang taluang ulung kari lubuan tu. Lalu tika nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempu menomor 0128465035. Lalu ketujuh pesan ti adi kirum palus anak ngelambai yang dipesan tu nuju bala bas manjai batang air lubai batang air limbang batang air menamir penderuan ngopi mga nuju bala ke dia bapak pasai bun pasai siwang Sungai Bawang Balengian, Rumah Jemaat Durian, Bala Kedia Bawang Sungai Pui Kenawit, Sekuau, Setelah Kebelayan Kedia Bawang Binyu, Tubau, Pintu Luah Miri Kuciang, Ngau Kebelayan Kedia Bawang Temburong Brunei Darussalam, Ngau Kenalah di Rintai Keditu, Tik Ngelala Sat Anak Ngelambai. Ini di pesan tu tadi, madah ke Sat Anak Ngelambai, Sat Anak Ngelambai, udah nadai kemari, hari 2 30 hari bulan 6 lalu ni yang sat anang lambai ni yang sat anang lambai itu dekat di senggai balam maimah malam pergilau malam hari 4 2 hari bulan 7 bak kampung palas limbang sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 30 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul sila lagi berkawal dengan pesara batu kita tahu bertanya ngagi palus anang lambai tempu ba nombor 0128913532 lalu nangkan kenya ngatai ke siti pesan ngetas ulit lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba sungai sebedil batang igan nengas petai balih kapit nengas petau balih kapit ngupi mga bala ke dia ba nengas tekama balih kapit pasai siwang ngau kabar belayan kena uliah di rintai ke ditu tinggal jampi anak latan tau ke laki nundua nyari pesan madah ke pengawang ngetah sulit lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua deka diatur hanya kena hari 6 tulah 4 hari bulan 6 belabuh hari jam 5 setengah dini hari nyari pengawang ngetas ulit tu dekat diatur bak kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Teku Sibu lalu malam sebedaunya malam 5 3 hari bulan 6 pengamuk nguan ulit kita akan nemu silik lagi berkawal ngau pengamuk tu tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tahu keciwa bernumber kusung 11 2563 7841 tau ke ngagai Rini anak jampi 26 nama Rini ba nombor 0105645742 anu baru pesan ngetas uliat lalu berantau ke dikirim peninga kita madah ke pengawang tas uliat lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua deka diatur kena hari 6 itulah 4 hari bulan 6 pelabuh hari jam 5 setengah dini hari yang di pengawal ngetah sulit tau dekat diatur ba kampung Bahagia Jaya Tengah A1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu lalu malam sebedau yang malam 5 3 hari bulan 6 pengawal nguan ulit kan nemu silik di kawal ngepengawal tu kita tahu bertanya ngagai Wiliana Jampi, aku dah beli nama Ciwa, bernombor 011-2567-841. Tau ke ngagai Rini Ana Jampi, dah beli nama Rini, bernombor 010-5645-7-42. Jadi pesan kita ya ke 9 pagi tu, ngatai ke pesan ke dikirim dulat, tau ke 12 nama Indai Ina, tau ke Indai Ida. Jadi pesan tu, nuju bala kebelayan ke dia Balimbang, Kubal, Liduang, Tabut, Tekaluang, Isu Bangat, Duri Bangat, Penurian Entana, Begumbang, Pemga bala ke dia Sungai Langit, Jaluah, Merujawa, Padiah, Pasok Baruah, Melaban, Serudiat Bi, Tembuang, Semumua, Teban, Pemga bala ke dia Bunu, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Ya Kenala, dia rintai ke ditu ti ngelolon yang tawan anak rimbau tau ke apai ida. Jadi pesan madak mama ngetas ulit ke niang tawan anak rimbau, niang tawan anak rimbau tau ke apai ida. Dekat diatur kenari 6/27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Kebelayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengamak tu ia ke dekat diatur ba rumah Thomas Cangat nyelutuang jalai liduang betuang. Mana baru si pesan ke dikirim dulat doblin nama ina-ina atau ke ina-ida ke pagi tu pesan mereka ke mau ngetah sulit ke niang laki ya yanya niang tawan anak rimbau, niang tawan anak rimbau atau ke apa ida dekat diatur kenari 6/27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Bala kita ya ke adik ya pesan tak kong dipinta sampal datai ngulu pengawak tu ngagai rumah Thomas Canggat anyelutuang jalai liduang betuang. Pesan ya ke 10 pesan mati keberomat diterima kami ke dikirim Jason Bayang anak Geramuang. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, melekun nangasut pemegah bala ke dia rumah Denis Sungai Amang, rumah Rishman Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga sebalang pemegah tuju bala ke dia Boluyung, Sungai Paku Sungai Anap Sepunong kebelayan ke dia Basibu, Pasar Kapit ngau ya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala Edward Jepan anak Ramun nang tau ke tandu atau ke apai asuan. Jadi pesan tu tadi madah ke Edward Jepan anak Ramuang, Edward Jepan anak Ramuang tau ke tandu atau ke apai asuan udah nadai kena 29 hari bulan 6 lalu niang tu deka di itu malam pagila malam hari 4/2007 ba rumah bini ya tadi ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit sebelum ke di anjung pagi hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 kita akan nemu silek gib kawal ngawa penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Jason Bayang anak Ramuang ba nombor 0177512723 tahu ke ngagai jatai tokin esun menombor 0143801183. Nando baru pesan pemati kedatai Ari Jackson Bayan Ana Gramuang ke pagi tu jadi pesan mereka menjadi ya Edward Jepan Ana Gramuang, Edward Jepan Ana Gramuang tahu ke tandu atau ke payasun udah nadai kena 29 hari bulan 6 yang hari 1 atau tadi lalu niang Edward Jepan Ana Gramuang ni yang Edo Jepan dan Negara Muang tahu ke yang tadi tandu atau ke apa yang suan tahu deka di itu balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 bak melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sebenar ke di anjuang pagi hari 5 atau 3 hari bulan 7 balau ya ke pesan kita sampai lah tengah sah batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang Negara Muang tempu ban nombor 0177512723 tahu ke ngagai jatai tu kini asun ban nombor 0143801183 lalu pesan ya ke penudi di sempat dikenatai kami bahawa pengarap pagi YFM yang pesan ngetah sulit ke dikirim tuai rumah September jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba kebulu tabat arasan ngepemga batu pesuak kalau bagi bala baru marga sangau sebilia, likau sebilia, apai muli, kebelayan keria ba sungai lensat, kelebagi sida kuen sebilia, kebelayan ya keria ba temawai tintiang ulu layar betuang, gau ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan mudah ke pengawang kita sulit, ke niang mayat anak ayuak, niang mayat anak ayuak deka diatur kena hari 6, 11, hari bulan, 7 jam 7 lemai. Jadi bala ya ke dipesan dipindah datai ngulu pengawal tu ngagai rumah September long tisam tinja beram. Masih lagi kita tahu bertanya ngagai September nang kabi jumpa bernombor 0358763838. Jennifer nang September bernombor 0145283436. Tahu ke ngagai Kristi Albania anak September ba nombor 0143084832. Dan baru isi pesan ti di kirum tuai rumah September ke pagi tu mada ke pengawal ngetas ulit ke niang mat mayat anak ayuak, niang mayat anak ayuak deka diatur kena rinam 11 hari bulan 7 jam 7 lemai. Jadi bala kebelayan ke dipesan berdatai nguluk mama tu ketika diatur baru mah September long tisam tinjar beram. Lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai September anak ngkabi tempuh nombor 0135876 38. Tahu ngagai Jennifer anak September nombor 0145283436. Tahu ngagai Kristi Albania anak September nombor 0143084830. Jadinya nak kami mengenai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: lagi rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3/1/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. MIPD dekat mata ke projek Jalai ke Beringkat, Batang Sadung. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungka ekonomi baru. Orang ke pembu tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat tanah bumi putra oleh dikerja gau lancar. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal MIPD dekat bajak ngemata ke projek tinggalkan jalai ke Beringkat atau ke Elevated Road Batang Sadung. Itu dikenal tentu ke projeknya oleh Tembuk Nitya Ketimpuh, tajak pan bertapik dengan mayuh macam penanggul. Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal, Dato' Amar Douglas Zugah Mas, mereka sekedar hari penanggul tu ianya belanja kekat projek di majak pesai berpun hari minyak diesel ke nikit rega sebedau tu. Ia menggabisi benar pengharap ke penanggulnya oleh diputar ke entik rega diesel majak nurun serta entap agi. Pengawak ngagak jalai ke Beringkatnya dipilih laban ke mana agi digagak bak tanah kerapa lalu atur ke bakat tu megak oleh nyawup ngurang ke belanja gintu jalainya ilah. Ia mansur ke jaku tu ngagai pengenam berita udah kenemuai ngagai tabak tik ke alai ngagak jalai bergemar baru ke bisi empat lurung ia kebulih 13.724 km pemanjai bak benua Pegai Samarahan. Genturuang industri Sri Aman disadang dekat nyadi penyungkat pemansang ekonomi baru di bagi benuanya. Tunangkan keempat bengkah company tiudah nerima surat pemendar industri kena sidak ngepun ke pegawai. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke operasi empat bengkah company itu oleh nyawup ngangkat ke pengawak penatai pemisi. Muka peluang gawak serta oleh narit orang meranak ke pokok di Sri Aman. Ia mansur kerja kutuk lebuh ke berjadi pengawak dan nyerah ke surat pemendar lot industri bak upis resident bagi menua Sri Aman. Pengawak tiga mansang ke genturuang industri yang megak disadang oleh negap kagi gempung kerjasama antara perintah ngau company luar serta nyawup Sri Aman bersebekih jadi hub industri di Sarawak. Bas bengkah agi pengawak, Dato' Amar Awang Tengah megak lalu ngelalau mensia mayuh di Sarawak gau jakuk tidak ngasuh sidak mudah terkuyang ngau raban orang tiba ambil ulih hari isu tanah. Ia ketau ngundang pengeringat bak rakyat. Ia madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapi ngau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kanan menua ngau gaya geografi ting ujung ke pengawak nyukat tu mar dikerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke pempu tanah megak cukup berguna kelebih agi kena nuku ke antara tanah alih tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia mansur ke jaku tu lebuh ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rijab Komunal Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi benua Sri Aman. Bapak pengerami tu 72 ikut orang ke bempu tanah bisi nerima Gazette Rijab Komunal Bumi Putra nitik ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai kesama ngau bempu tanah megak bisi nerima 620 surat tanah nitik ke Seksyen 18. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke Rita Berterus Sari YFM. Perintah netap ke air paip di Sarawak tu bersih. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi merah ke proses mersi air paip megak ditetap ke dikerja ngau silia. Kenyawari palan pemersi air nyentuk ke makmal. Menyawak tip mersi batang paip megak dikerja nitih ketimpuh. Kerana tu ke batang paip nak ditamak utai hari luar. Entik penanggul paip pantias bisik nyadi. Dato' Sri Julahi mansur kerja kutuk ngangkat pengenalan berita dah kenemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah palan pemersi air lumur 4 Batu Kitang di Kuching. Bak penemuai itu yang madah ke projeknya dibungkus 138.9 juta ringgit disadang dekat Tembuk Nar dalam ujung tahun tu. Ngagai kedia tu projeknya udah 67% tembuk. Lalu nanti udah tembuk ilak projek tu leh nyawup nambah ke kapasiti air paip. Ngagai 968 juta liter sehari di Kuching ngau Semarahan. Nanti dibanding ke ngau 868 juta liter air bakal kedia tu. Berkawal ngau projek ngadu ke palan pembersih air berhadap ke selatan Sarawak. Datuk Seri Julahi madah ke projeknya bedung di Pejalaika.
Ia madah ketuk nyeng kawam palan pemersi air Selabi Surian, palan pemersi air Kaki Wong di Suratua, palan pemersi air Lundo, palan pemersi air Lubau di Betung, limbahri pengawak ngagak palan pemersi air Kebaru di Engkelili. Ia madah ke Sarawak Waters dekat cakah berjalan ke projeknya kena negap kagik sistem grid air Sarawak. Sarawak ke Brunei dekat majak negap ke kaul kerjasama sidak berpemansang Raban Urang ke tuai umur. Menteri Pemansang Induk nembiak mit dengan pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara tu dekat dikemujur ke nengah pengawak tiba kunci ke atur ke mana. Kelimpah harinya Sarawak ke Brunei megap bisik merambu dekat nubuh ke kaul kerjasama resmi antara palan penyegak orang tuai umur bak dua bengkah menua tu. Ia maksud kerja kutu dah kenerima penemuai basah Seraban Pengari hari palan aktiviti orang tuai umur pelilih Brunei, Muara, bak bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Berbangaunya, pengurus palan aktiviti orang tuai umur pelilih Brunei, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh, madah kerandau sidak oleh muka peluang Dur Pawi Suri Satu ngau PKWA pelilih Brunei Muara nampak kawal kerjasama keradagi Jemahila. Adat seni ngau budaya patut semampai di tanke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak tu patut dikelati lagi dengan Kaunsel Seni Sarawak MSS nyeng kaum pengawak tingangkat ke pesaka budaya menua. Kelimpah hari kenerima sokong hari industri kreatif dengan pemansang penau gempung strategik ngau teknologi digital. Ia maksud kerja kutu bak pengerami MSS begulai ngau pengerambai berita di Kuching. Berbagaunya yang harap keraban pengerambai berita dekat semampai nyadi kaban strategik MSS kena ngerambai kagik pengawak nur ngangkat ke seni budaya ngau industri kreatif Sarawak ngagai peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pengerami itu, Datuk Seri Abdul Karim Megak bisik berjadi kalender MSS tahun 2026 kelimpah ritik nyerah ke setifikat tanda basah ngagai agensi pengerambai berita. Perintah dekat ngagak pemansang modal mensia nyadikan agenda strategik menua itu. Itu dikenak ngada keraban pengerja pengawak kelandik serta oleh bersemekiah setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah kebalan nembiak patut ngambil peluang ngangkat ke pemandai ngulih ke pengelandik digital ngau kompetensi profesional kena nangkup guna industri kejemahila. Ia bansut kerja kutuk lebuh keberjadi program mini hari begulai ngau pelanggan upis pengerja pengawak perintah Sarawak 2026 kediatur bak Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ia madah ke pengawak kengatur program tu ngayan ke perintah udah berbenar dekat merit servis kelebih nyerangkum semua serta mudah diulih kelebih lagi berrakyat menua pesisir. Kenang ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. MIPD dekat ngemata ke projek jalai ke beringkat Batang Sandung. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang kebempu tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat tanah Bumi Putra oleh dikerja ngau lancar. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nandai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru pakat tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.